0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu. ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah di Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk tadi AU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya ya 9 penuh, ya tapi ada jamaah yang ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah terlalu kemudian kita dapat yang berjalan dengan baik yang sudah, jamaahnya siap semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bus di alhamdulillah kami agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar, nah, karena koordinasi dengan pemerintah kota semoga
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Ya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ikuti Rana Menyapa sesi pertama pagi ini, kita akan menyampaikan informasi terkait dengan cuaca untuk wilayah Rana dan sekitarnya, dan informasi perakhiran cuaca akan disampaikan langsung dari BMKG Natuna, dan kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai bersama presenter Rosnepi.
1: Alhamdulillah baik dan tetap semangat ya. Sepertinya pagi ini cerah ya Kak Sumihar.
2: Benar banget Pak.
1: Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
2: Oke Mbak, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya Sumir Syahan, forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 9 Juni 2026. Adanya belokan angin atau shear line dan nilai kelembapan udara lapisan atas sekitar wilayah Natuna yang cukup tinggi mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan namun masih berpotensi terjadi hujan ringan secara lokal. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Pulau Laut dan Pulau Bunguran. Pada malam hari, secara umum kondisi dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 6 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Selat Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadi guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peringatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam praktikitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Rosneti.
1: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Sumihar ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.
2: Oke, terima kasih Mbak.
1: Baik teman Pro 2 dan pendengar
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik pendengar, sudah kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG Natuna disiarkan melalui Pro 2 RRI Radai. Sudah pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti acara selanjutnya, Radai Menyapa sesi pertama pagi ini. Baik, di Radai Menyapa sesi pertama ini, seperti biasa kami akan berbagi informasi kepada Anda ya, dan juga bisa Anda komentari, berikan tanggapan dan juga masukan dengan bergabung di 0811 7033669 ya. Dan informasi pertama ini berkaitan dengan kondisi kecelakaan lalu lintas yang mana untuk saat ini dikatakan oleh Satlantas Polres Natuna mengalami penurunan dalam hingga pertengahan tahun 2026 ya. Dan pendengar, kondisi ini menjadi kabar baik sekaligus hasil dari berbagai upaya pencegahan dan edukasi yang terus dilakukan oleh jajaran satuan lalu lintas Satlantas Polres Natuna. Dan sebagaimana dikatakan Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi melalui Kasat Lantas Polres Natuna, dan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya ya. Baik, silakan tanggapan Anda, komentar Anda terkait dengan topik kita pagi ini, silakan bergabung di 0811 7033669 ya. Jadi kita akan bersama di acara Radai Menyapa pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, berbicara tentang kecelakaan lalu lintas ya, untuk keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kesadaran seluruh pengguna jalan dalam memenuhi aturan dan etika berkendara. Nah, jadi pendengar, masalah kecelakaan lalu lintas ini tidak hanya membahayakan diri kita sendiri sebagai pengendara, juga ini akan membahayakan keselamatan pengendara yang lainnya. Apalagi kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas ini, era-era sekarang ini banyak anak-anak yang di bawah usia ya, yang sudah mulai berkendara, dan ini perlu kita kontrol sebagai orang tua. Jangan sampai membiarkan anak-anak di bawah umur untuk berkendara, karena akan berisiko terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas. Dan menurut Satlantas Polres Natuna, untuk angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Natuna hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren penurunan ya. Ini perlu kita syukuri pendengar ya, yang barangkali saja kabar baiklah bagi kita, walaupun di tahun 2026 masalah yang tinggi itu, tren yang tinggi itu masalah kebakaran ya. Dan untuk bagian Satlantasnya menunjukkan tren penurunan ya, ada peningkatan, ada juga penurunan. Baik, informasi selanjutnya ini berkaitan dengan produk buah lokal, yang mana untuk penggunaan buah dan sayur lokal untuk MBG di Kabupaten Natuna sudah mulai diterapkan, walaupun belum begitu optimal, yang mana pasokan dari petani lokal seringkali tidak mencukupi kadang ya, dan harga produk yang belum selalu disesuaikan dengan yang belum sesuai dengan permintaan. Nah, pendengar, sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, bahwa meski belum optimal, pemanfaatan produk lokal tetap berjalan, dan hal ini penting untuk mendukung pasokan bahan pangan dan menjaga keseimbangan ekonomi lokal. Silakan berikan tanggapan Anda baik berkaitan dengan kecelakaan berlalu lintas, penurunan angka kecelakaan berlalu lintas, ataupun pemanfaatan produk lokal untuk MBG di Natuna ya. 0811 7033669 masih bersama kami di Radai Menyapa sesi pertama.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

0: Iya, maaf.
1: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu.
2: Ranai Penyapa.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, masih di Ranai Menyapa pagi ini sudah pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Dua informasi sudah kami siapkan yang bisa Anda komentari dengan bergabung di 0811 7033669 ya. Informasi pertama ini berkaitan dengan angka kecelakaan lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Natuna hingga pertengahan tahun 2026 menunjukkan tren penurunan ya. Dan kondisi ini menjadi kabar baik sekaligus hasil dari berbagai upaya pencegahan dan edukasi yang terus dilakukan oleh jajaran satuan lalu lintas Satlantas Polres Natuna ya. Dan pendengar, keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kesadaran seluruh pengguna jalan dalam mematuhi aturan dan juga etika berkendara. Nah, jadi berbicara tentang etika berkendara ini, banyak sekali pendengar yang perlu kita perhatikan, diantaranya dalam penggunaan lampu sein ya. Jadi kadang kalau kita memang mematuhi rambu-rambu berlalu lintas, tentu angka kecelakaan pun akan bisa kita minimalisir ya. Dan jadi pendengar, ada banyak faktor yang menyebabkan pengemudi kendaraan terlibat kecelakaan di jalan raya. Dan ini sebaiknya perlu kita perhatikan terutama dalam dan juga harus paham terutama dalam etika berkendara di jalan raya ya. Nah, berbicara tentang etika

di jalan raya ini, di antaranya mematuhi aturan berlalu lintas, pendengar. Bisa dibilang mematuhi rambu lalu lintas adalah etika berkendara paling penting, karena keberadaannya mampu menjaga kondisi jalan tetap kondusif, ya. Misalnya membatasi kecepatan, tidak menyalip kendaraan, hingga memprioritaskan kendaraan lain, ya. Nah, jadi perlakuan ini bisa memperkecil risiko kecelakaan, terutama di jalanan padat kendaraan, ya. Kemudian tadi sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, dalam penggunaan lampu sein yang tepat. Nah, jadi lampu sein turut menjadi sarana komunikasi antar kendaraan, ya. Dengan mengaktifkannya, pengendara lain jadi tahu langkah kita selanjutnya. Contohnya akan belok ke kanan, nyalakan lampu sein kanan, atau sebaliknya ingin belok ke kiri, nyalakan lampu kiri, ya. Jadi meski begitu, gunakan pula secara bijak, hindari menyalakan lampu sein secara mendadak ketika berbelok, ya. Sebab bukan tidak mungkin kendaraan di belakang kita berencana untuk menyalip kita. Jadi sebaiknya nyalakan lampu sein 4 hingga 5 meter sebelum benar-benar berbelok. Nah, itu contoh kecil, ya, berkaitan dengan etika berkendara. Nah, jadi pendengar, selain itu pihak Polres Natuna juga mengimbau masyarakat agar senantiasa tertib berlalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta mematuhi lampu-lampu dan rambu-rambu dan ketentuan yang berlaku demi mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, sebagaimana disampaikan oleh AKP Erwan dari pihak Polres Natuna, bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas ini dapat dicegah apabila pengendara memiliki disiplin yang tinggi saat berada di jalan raya. Jadi faktor kelalaian dan kurangnya kesadaran ini juga seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan untuk meningkatkan kesadaran tersebut, Satlantas Polres Natuna secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Baik, pendengar, silakan kami tunggu komentar Anda, tangkapan Anda di 0811 7033 669.

0: Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Ranai Menyapa sesi pertama pagi ini, dua topik yang kita angkat ya, yaitu berkaitan dengan penurunan angka kecelakaan berlalu lintas ya, dan berita lainnya ini terkait dengan produk buah lokal, yang mana produk buah lokal ini dimanfaatkan oleh pengelola SPPG untuk menu MBG di Kabupaten Natuna, yang mana untuk penggunaan buah lokal sudah mulai diterapkan, namun sepenuhnya belum optimal ya. Dan peringat pasokan dari petani lokal seringkali tidak mencukupi, dan harga produk belum selalu sesuai permintaan MBG ya. Jadi ini suatu kabar baiklah bagi kita yang tinggal di Natuna ini, yang mana kita memiliki lahan ataupun tanah yang begitu subur untuk dimanfaatkan untuk menanam buah-buahan ya. Jadi tidak ada kata-kata tidak ada pekerjaan ya. Jadi pekerjaan bisa kita bekerja dengan orang lain dan juga bekerja sendiri ya. Misalnya berkebun, bertani, ini kan kita yang mengelola sendiri langsung. Pendengar, sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, jadi meskipun belum optimal, maka pemanfaatan produk lokal tetap berjalan. Dan hal ini penting pendengar untuk mendukung pasokan bahan pangan dan menjaga keseimbangan ekonomi lokal. Nah, jadi pendengar, beberapa produk lokal mulai menunjukkan tren positif dan digunakan dalam MBG. Di antaranya semangka, ini menjadi buah paling diminati saat ini. Kemudian melon juga, dikarenakan pasokannya lebih stabil dan harganya pun sesuai dengan kebutuhan ya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, bahwa peningkatan penggunaan produk lokal ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama antara petani dan mitra MBG. Nah, dengan begitu pendengar, pasokan pangan terjaga sekaligus bisa mendorong perekonomian lokal. Nah, jadi barangkali saja ini merupakan kabar baik bagi para petani lokal, terutama mungkin yang selama ini ada yang mengalami panen yang banjir, yang melimpah ya, bingung masalah pemasaran, jadi bisa manfaatkan dari program MBG ini pendengar ya. Baik, itu informasi kedua dari kedua topik yang kita bicarakan di Ranai Menyapa sesi pertama untuk kali ini pendengar. Kita kembali lagi ke topik pertama, ini berkaitan dengan penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Natuna hingga pertengahan tahun 2026 ya. Pendengar, program edukasi keselamatan berlalu lintas ini tidak hanya dilakukan pada pengendara dewasa ya, tetapi juga diberikan kepada pelajar sejak usia dini. Dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Satlantas tersebut dilakukan di sejumlah sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Nah, sebagaimana dikatakan oleh AKP Erwan, bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang memenuhi ketentuan ini berhak memperoleh santunan dari Jasara Harja. Dan selain itu, korban juga dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui program yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, pendengar, informasi mengenai perlindungan dan jaminan sosial bagi korban kecelakaan ini perlu diketahui masyarakat agar proses penanganan korban dapat berjalan lebih cepat dan tepat ketika terjadi musibah di jalan raya. Dan diharapkan dari Kasat Lantas ya, berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga terkait serta seluruh lapisan masyarakat. Ini dapat terus terjalin guna mewujudkan budaya tertib lalu lintas di Kabupaten Natuna. Dan beringar dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan, maka angka kecelakaan diharapkan terus menurun sehingga keselamatan masyarakat dapat semakin terjamin ya. Tidak ada yang memanfaatkan waktu yang kami siapkan 30 menit di Ranai Menyapa sesi pertama ini, dan sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini, dan besok kami hadir kembali untuk Anda mulai pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Halimah, Halimah mau kemana?

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Ini Budi,
4: ini Budi.
3: Ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ben, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan saat ini sudah pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar yang sibuk dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar. Cuaca juga cerah hari ini pendengar ya. Dan ini ada sebuah informasi untuk Anda mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, yang mana memberikan perhatian terhadap kesehatan petugas lapangan melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Dan pendengar, kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Ranai pada Senin kemarin, dan pemeriksaan kesehatan diikuti sebanyak 35 petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna. Dan kegiatan ini berlangsung di salah satu ruko kawasan Jalan Hang Tuah di kawasan SMP Negeri 1 Bungaran Timur ya. Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, mengatakan bahwa kesehatan petugas lapangan menjadi perhatian penting karena aktivitas kerja yang cukup padat setiap harinya, yang mana menurutnya pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi petugas tetap baik saat menjalankan tugas di lapangan. Nah, baik pendengar, selain pemeriksaan kesehatan, para petugas juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat, dan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran petugas terhadap kesehatan diri saat menjalankan pekerjaan sehari-hari. Baik pendengar, berbicara tentang kesehatan ya, memang jangan remehkan penyakit-penyakit yang kecil, karena yang besar tentu berasal dari yang kecil. Jadi kalau ada gejala-gejala tertentu, jangan lupa untuk segera mengecek kesehatan dan jangan sampai mendiagnosa diri sendiri ya. Jadi memang harus didiagnosa sesuai dengan prosedurnya. Baik, lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan untuk Anda di Ranai Menyapa sesi kedua ini.
1: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
2: Untuk apa sih?
1: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
2: Apa? Judi online?
1: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
2: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
1: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
2: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
3: Tini! Tini! Keluar kamu!
1: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
2: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari 2 huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran.

Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu

0: konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.
3: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani aktivitas pagi Anda ya. Baik pendengar, untuk yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, jangan lupa luangkan waktu kita untuk istirahat sejenak, karena kerja yang terlalu berlebihan ini bisa membuat kita rentan mengalami masalah kesehatan, terutama kesehatan mental ya. Dan pendengar, stres di tempat kerja kini menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi dunia kerja modern, dan melansir dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sekitar 12 miliar hari kerja hilang setiap tahunnya akibat depresi dan kecemasan yang berdampak pada menurunnya produktivitas kerja secara global. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan mental memiliki peran penting dalam menjaga kinerja dan keberlangsungan aktivitas kerja. Jadi pendengar, saat seseorang mengalami stres, tubuh secara alami melepaskan hormon kortisol untuk membantu meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Nah, dalam kondisi tertentu, hormon ini berfungsi membantu tubuh menghadapi tekanan. Namun, jika stres berlangsung terus-menerus, maka kadar kortisol yang tinggi justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental kita, ya. Jadi pendengar, untuk yang sibuk dengan pekerjaan, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri ya, rilekskan diri sendiri, yang mana ini bisa memulihkan kesehatan fisik dan juga mental kita. Selamat bekerja, semangat selalu pendengar, semoga pekerjaan kita memberikan hasil yang memuaskan untuk hari ini. Dan selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan mengisi ruang dengar Anda pagi ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Dadah Mama.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: medis apaan sih?
1: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, hari ini tanggal 9 dan kemarin tanggal 8 Juni yang mana diperingati sebagai sejumlah momen penting di beberapa belahan dunia, dan peringatan-peringatan tersebut mengangkat berbagai isu mulai dari pelestarian lingkungan, kesehatan hingga kesejahteraan satwa. Nah, pendengar, di tingkat internasional ada 3 peringatan pada 8 Juni ini, yaitu Hari Laut Sedunia, kemudian Hari Tumor Otak Sedunia, serta Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang. Dan di Indonesia sendiri tidak ada peringatan khusus nasional pada tanggal tersebut ya. Kedati demikian pendengar, ada beberapa perayaan internasional tersebut pada tanggal 8 Juni ya, yaitu Hari Laut Sedunia, kemudian Hari Tumor Otak Sedunia, dan masih banyak lagi lainnya. Dan kemarin kalau di Natuna sendiri pendengar ya, dalam rangka peringatan Hari Laut Sedunia, dan ada 3 momen tadi ya, yaitu Hari Laut Sedunia, di tingkat internasional ini Hari Tumor Otak Sedunia dan serta Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun ya. Dan pendengar, pada hari Senin lalu ya, ini juga dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas DLH yang mana dilakukan untuk mendukung pemeriksaan petugas kesehatan DLH sendiri. Nah, jadi pendengar, berbicara tentang mengecek kesehatan, kita ini merupakan tugas kita semua ya, sadar akan kesehatan kita, jangan sampai menyepelekan penyakit-penyakit yang kecil. Nah, Puskesmas Ranai sendiri mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan DLH Kabupaten Natuna pada hari Senin kemarin ya pendengar ya. Dan dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pelayanan kesehatan bagi para petugas lapangan setiap hari bekerja menjaga kebersihan lingkungan. Baik peringat, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitasnya, ya. Pendengar, untuk yang melakukan aktivitas di rumah, ya, jadi sisa-sisa makanan ini bisa kita daur ulang, pendengar, ya. Bisa dijadikan pupuk. Jadi untuk kita ibu rumah tangga harus bisa memilih jenis sampah yang ada di sekitar tempat tinggal kita, ya. Baik, pendengar, sisa makanan di dapur ternyata tidak selalu harus berakhir di tempat sampah, dan beberapa di antaranya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami serta menjaga kesehatan tanaman. Nah, selain mengurangi limbah rumah tangga, penggunaan sisa makanan juga dinilai lebih ramah lingkungan dan hemat biaya dibanding pupuk kimia. Nah, jadi pendengar, dilansir dari laman CNN Indonesia bahwa ada beberapa sisa makanan yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di rumah, ya. Namun tidak semua tanaman cocok dengan bahan tertentu, sehingga penting memahami kebutuhan tanah dan jenis tanaman sebelum menggunakannya, ya. Ampas kopi ini termasuk jenis limbah yang ada di sekitar tempat tinggal kita, terutama yang suka ngopi, ya. Jadi seperti dikutip dari Eating Well, ampas kopi ini mengandung nitrogen yang dibutuhkan sejumlah tanaman seperti selada, bawang, dan juga jagung. Jadi kandungan ini membantu tanaman tumbuh lebih subur dan hijau. Selain itu, ampas kopi juga dapat membantu mengusir hama seperti siput dan serangga kecil jika ditaburkan tipis di permukaan tanah. Nah, meski begitu, pendengar, penggunaannya tidak boleh berlebihan. Ampas kopi yang terlalu banyak justru bisa menghambat pertumbuhan tanaman tertentu, terutama jika mengenai batang atau bibit muda secara langsung. Nah, cara paling aman menggunakannya adalah dengan mencampurkan ampas kopi ke dalam kompos terlebih dahulu sebelum dipakai sebagai media tanam. Nah, jadi ini salah satu jenis sisa makanan yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan pupuk, ya, pupuk yang ramah lingkungan dan juga hemat biaya. Nah, dibandingkan pupuk kimia, ya, jadi daripada menumpuk sampah, mendingan kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Baik, peringat setelah pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin segar. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 더 빨리 해.
1: 저 매일간데.
0: 이야.
1: 저 벌써 setiap hari kita bisa lihat ini.
0: 이야. Pasti seru.
2: Makanya kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.

0: Update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai
3: negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pendengar, sobat di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Informasi.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dah buruh.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Jendela Negeri. Sembilan 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas ya saat ini. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 ya. Saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Siang nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Anda yang saat ini lagi di perjalanan, senantiasa berhati-hati ya. Kita bersama di Jendela Negeri untuk hari ini pendengar, topiknya tentang moderasi beragama ya. Nah pendengar, kerukunan umat beragama ini juga bisa mencegah yang namanya ujaran kebencian ya. Dan kalau sekarang ini ujaran kebencian sangat mudah sekali terjadi di era digital ya, terutama di media sosial. Nah, pendengar, mengatasi ujaran kebencian di media sosial bisa dilakukan melalui pendekatan preventif dan juga kuratif ya, mulai dari memblokir akun dan menggunakan fitur pelaporan hingga melaporkan ke pihak berwajib berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, peringat ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan pada akun pribadi ini yang bisa melakukan ujaran kebencian seperti tadi yang melaporkan, memblokir dan tidak terpancing ya. Nah, nanti informasinya akan kami sampaikan di Jendela Negeri untuk hari ini. Lagu-lagu akan kami hadirkan dulu untuk Anda.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jendela Negeri.
2: Ya, pendengar di Jendela Negeri, kali ini kita masih berbicara tentang mencegah ujaran kebencian di media sosial ya. Nah, ada beberapa tindakan pendengar sebagai langkah konkret ya untuk mengatasi ujaran kebencian di media sosial ini seperti dengan melaporkan akun tertentu yang menyebarkan ujaran kebencian. Nah, pendengar, kita bisa juga menggunakan fitur pelaporan bawaan ya di platform media sosial. Kemudian bisa dengan memblokir akun yang dirasa menyebarkan ujaran kebencian ya. Nah, ini untuk memutus interaksi dan juga menjaga kesehatan mental seseorang ya. Nah, sebaiknya pendengar, kita tidak mudah terpancing ya, hindari membalas komentar dengan emosi karena balasan justru memancing interaksi yang membuat algoritma media sosial semakin menyebarkan konten tersebut. Nah, jadi sebagai langkah preventif atau aksi pencegahan diri, kita bisa lebih bijak lagi menggunakan media sosial dengan cek fakta dulu pendengar. Nggak gampang percaya ya, atau bahkan nggak mudah menyebarkan ulang konten provokatif sebelum memverifikasi kebenarannya dari sumber yang valid. Kemudian kita bisa turut berkontribusi dalam membangun kampanye positif ya, melawan narasi negatif dengan menyebarkan konten yang mempromosikan toleransi, empati, dan fakta objektif. Jadi nggak larut atau nggak malah ikut-ikutan pendengar ya, sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Nah pendengar, mengapa kita perlu bijak berkomentar ya, karena menggunakan bahasa yang santun, objektif, dan profesional ini akan menunjukkan jati diri kita. Nah, jadi pendengar, ketimbang kita pada akhirnya sibuk memberikan klarifikasi ya, lebih baik kita teliti dan juga tidak gampang percaya atau menyebarkan berita ya atau share ya. Jadi kita sering mendengar juga saring sebelum sharing ya, agar kita terhindar dari masalah hukum ya, karena sekarang sudah ada undang-undang ITE ya, atau undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang bisa menjerat seseorang. Baik pendengar, selamat beraktivitas saja untuk Anda di wilayah Sepompang. Saat ini sedang hujan dengan intensitas ringan ya. Selalu berhati-hati yang bepergian atau sedang di perjalanan. Kami hadirkan dulu lagu-lagu untuk Anda dan nanti akan kembali kita lanjutkan acara Jendela Negeri untuk hari ini.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
7: Horas dongan. Puha kabar, Muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Jendela Negeri.
12: Baik pendengar di Jendela Negeri, untuk kali ini kita masih berbicara tentang mencegah ujaran kebencian di media sosial ya. Jadi kalau ada postingan yang mengarah pada ujaran kebencian, ya kita bisa melaporkan atau mungkin memblokir dan tidak terpancing ya dengan adanya komentar-komentar ya. Nah pendengar, sebagai aksi pencegahan diri atau tindakan preventif ya, kita bisa melakukan cek fakta dulu ya, jadi nggak gampang percaya atau bahkan nggak gampang nyebarin informasi yang belum tentu benar ya, apalagi yang bersifat ujaran kebencian. Nah, kemudian membangun kampanye positif dan bijak dalam berkomentar ya. Pendengar, sebagai langkah hukum ya, langkah tindakan hukum. Nah, ketika ada yang memang perlu dilaporkan begitu ya, ya kita bisa mendokumentasikan bukti seperti dengan melakukan tangkapan layar atau screenshot ya, atau rekam layar pada unggahan ujaran kebencian beserta nama akun pelaku sebelum dihapus oleh pemiliknya. Nah, kita juga bisa melaporkan pada pihak berwenang karena ini bisa ditindaklanjuti secara hukum ya, menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE pendengar. Nah, kita juga bisa mengadukan tindakan pidana cyber melalui portal patroli cyber Polri yang disediakan secara resmi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi pendengar, pencegahan ujaran kebencian juga bisa kita lakukan dari diri sendiri, dari pihak keluarga ya. Nah, berikan edukasi literasi digital sejak dini di lingkungan keluarga kita dan juga di lingkungan sekolah ya, tentang etika bermedia sosial dan juga bahaya ujaran kebencian. Baik pendengar, sudah pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 11 nanti kita akan menyimak informasi dari dunia olahraga yang disiarkan oleh Pro 3 RRI.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

0: Ma, terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekali pun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika dikasih.

Membiru pendengar kami, cukupkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan-Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah tanggung jawab

0: dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengadakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22. 25-18, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpro Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus menyumbang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ranai siang ini.
3: Selamat siang pendengar. Untuk wilayah Sempang saat ini masih hujan ya, dengan intensitas ringan. Nah, untuk Anda yang masih beraktivitas, semangat, yang sebentar lagi mau istirahat, mau makan siang, atau mungkin mau menyempatkan juga untuk tidur siang sejenak ya, biar semangat kembali nanti setelah jam istirahatnya. Sudah pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mohon perhatian Anda. Kami sampaikan berita kehilangan yang kami terima dari Ibu Nur Hamida di Bandar Sah. Pendengar, telah hilang atau tercecer dompet berwarna coklat motif LV. Dompet tersebut tercecer di sekitar Jalan Sihotang, tempat jualan kue ya, sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Dompet tersebut pendengar berisikan kartu BPJS dan KTP atas nama Raihani, kemudian kartu BPJS atas nama Muhammad Teguh Saputra beserta Kia, kemudian kartu BPJS dan KTP atas nama Nur Hamida, kartu Karib Pensiun atas nama Nur Hamida, serta sejumlah uang tunai. Bagi Anda yang menemukan dompet tersebut, dimohon bantuan budi baiknya untuk mengembalikan kepada Ibu Nur Hamida dengan menghubungi nomor 0887-0828-8855. Kami ulangi 0887-0828-8855. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur. Pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, Encik tuan puan sedara mara. Alhamdulillah hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Paci-makcik, mudah-mudahan tetap sihat ya. Hari ini cerah ya. Bukan main cerah dia. Matahari cerah, hujan pun turun. Kalau orang tua-tua kata tu hujan panas. Jadi macam anak kecil ya. Jadi hujan-hujan panas ni kita tak usah banyak ambil kat luar. Kata orang tua-tua dulu tu takut demam, cacuk hantu. Padahal tidak. Dengan sekarang ni, kalau hujan panas tu bukan hantu yang cacuk. Kita panas tinggi kena hujan dia macam panas dalam. Kalau dulu-dulu tu, kalau main hujan panas tu dia dia kata kena cacuk hantu. Padahal tidak pula macam tu ya. Jadi cuaca macam ni, jaga-jaga kesihatan supaya sihat ya. Kalau badan sihat, semua kerja dapatlah kita buat ya. Yalah, tak payah nak panjang lebar macam makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, kami akan ketengahkan masalah yang lain pula daripada masalah kerajaan tu dah selesai. Untuk siang hari ini, masalah kita mengenal seni tari Melayu. Saudara, berbicara tentang seni tari Melayu, tari Melayu adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Melayu, dan tarian ini biasanya diiringi dengan musik tradisional Melayu seperti rebana, biola, akordion dan juga gong. Gerakannya sangat khas, lembut, anggun dan seringkali menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, adat istiadat atau kegembiraan, ya. Ada beberapa hal yang membuat tari Melayu mudah dikenali, antara lain gerakan lembut dan gemulai, yang mana penari Melayu sering melakukan gerakan tangan dan kaki yang halus, lemah, gemulai dan juga anggun. Kemudian selain gerakan, ada ekspresi wajah. Wajah penari sering menunjukkan senyum ramah dan juga sopan, mencerminkan keramahan masyarakat Melayu. Kemudian busana adat dia. Penari biasanya mengenakan pakaian adat Melayu yang indah dan berwarna-warni, seperti baju kurung, kebaya labuh atau teluk belanga. Ada juga aksesoris seperti selendang, songket dan juga perhiasan. Kemudian berikutnya, ciri khas berikutnya iaitu pola lantai. Pola lantai, ya. Penari membentuk pola-pola tertentu di lantai saat menari, misalnya pola melingkar, lurus atau zigzag. Kemudian ciri khas lainnya iringan musik dia. Musik pengiringnya menggunakan alat musik tradisional Melayu dengan tempo yang bervariasi, kadang lambat dan syahdu, kadang cepat dan juga bersemangat. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sekapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang. Saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada pemanggoyangnya ya, perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah, ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu. Nah, apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya. Sedangkan tepaknya ya itu wadahnya, wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama, baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau fiol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belangan. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapur Siri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya. Karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

misal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

0: Iyalah paci-paci, maci-maci, encik tuan puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana nak gabung bersama kami, sila kami buka talian 0811 7033 669. Di mana anu tu? Ha, tumbuk kita tu buat tak ada ni. Ha, susah nak bergabung. Baiklah, sila dekat 0811 on ni 7033669. Kita sapa pula penelpon yang lah tersambung, ya, yang berada dekat depan pintu mak kita ni. Ha, kenapa pula suara saya hilang ni? Ha, yalah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, biar saya aja. Ha, tak seberapa dengar ni. Ha, sama siapa?
1: Pakcik Arpandi.
0: Ha, dia dah cucuk-cucuk sikit. Pakcik Arpandi dekat itu, Kelarik.
1: Ya. Yeah.
0: Kelarik. Eh, Kelarik hujan tak?
1: Ini hujan ni.
0: Oh, hujan. Syukurlah kami pun saat ini turun hujan, ya. Sila Pakcik Arpandi, mau salam-salam untuk siapa ni?
1: Untuk salam-salam Pak Sungin. Mm-mm. Pak Lazar.
0: Ya. Yeah.
1: Sama Pak Zainuddin.
0: Mm-mm.
1: Pak Ramli.
0: Ya. Yeah.
1: Dan dari awal sampai akhir.
0: Semua kita salam, ya.
1: Yeah.
0: Yelah, silalah. Sila, macam mana bunyi pantun?
1: Banyak lahan tanaman jangkok.
0: Jangkok. Terus?
1: Tanaman baru si buah naga. Apa nak cok lekang malah suka bunga. Tapi nafsu dia terhingga.
0: Oh, nafsu terhingga. Kau tengok belakang dah bongkok, ya. Jalan pun macam lah nak cium tanah.
1: Oh, tapi nafsu, Pak.
0: Jangan ditanya. Setinggi langit, tegak. Menyala. Bapak, oh, langsung disebutkan dia, terutama untuk Pakcik Soib. Terus?
1: Terus anda ada lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagu tak ada?
1: Lagu?
0: Loh, dah terputus pula. Yelah, sila-sila nak gabung bersama kami di talian 0811 7033 669. Lagu dia terserah nampaknya. Tak sampai kita menunggu Pakcik Suib, Pakcik Arpandi menyebut lagu, dia dah terputus, ya. Cuba lagi, kita masih tunggu. Mungkin Pakcik Arpandi ni biasanya dia tak banyak kisah katanya. Yang penting ada lagu dia. Jadi pakcik-makcik yang lainnya, sila-sila saja. Kita masih tunggu di talian 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, ya. Cuaca tadi sempat turun hujan, tapi sekarang lah agak reda lah sikit, ya. Semoga saja cuaca cerah, cuaca hujan memberikan keberkahan bagi kita. Semua ada perlu. Ada yang perlu cuaca hujan kerana air dah lama kering, tanaman dah kering. Ada perlu cuaca panas supaya dapat jemukan ikan asin, dapatkan jemur bilis, dapatkan jemur kerupuk, ya. Semua ada keperluan. Jadi kita syukuri. Nak hujan ke, nak panas ke, kita bersyukur, ya. Yang jelas, apalagi yang paling penting adalah kita masih bernafas. Yelah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan.

Yelah pakcik-makcik bukan main. Dua lagulah kita putarkan. Lagu Ijuk, lagu apa tadi? Lagu Duduk. Duduk Zapin Duduk Bertahta. Duduk-duduk pula ya. Yelah, sila mana nak gabung bersama kami. Ada Makcik Leha siang hari ini. Sila di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh ya. Nak kirim ucapan ke, selamat menempuh hidup baru ke, selamat terima menantu ke, selamat ulang tahun ke ya. Mana yang berulang tahun hari ini, kita doakan semoga bahagia dan perlu bersyukur ya. Kerana ketika kita ni merayakan hari ulang tahun kita, kita jangan membayangkan yang senang saja. Ingat, berarti kalau kita ulang tahun hari ini, hari inilah orang tua kita bertaruh nyawa mengeluarkan kita, melahirkan kita ya. Jadi pakcik-makcik, jadi ketika kita mengingat hari lahir kita, kita perlu merenung sejenak ya. Jika perlu, hari lahir kita, kita bakti sepenuh-penuh dengan orang tua pada hari itu. Piring bersepah, kita basuh. Kena ulang tahun kita mengenang perjuangan mak kita mengeluarkan kita dari rahim dia ya. Bertaruh dengan nyawa. Kalau tak dapat bantu mak setiap hari, bantu pas hari ulang tahun kita sahaja. Kadang-kadang kita terbalik yang kita rayakan hari ulang tahun mak kita. Sebetulnya ulang tahun kita tu kita rayakan untuk mak kita. Jadi itulah hari ulang tahun perjuangan melahirkan kita ya. Jadi yang masih ada punya mak, kita bersyukur ya. Kerana mak ni memang sekali saja, tak pernah ada mak lain. Kalau mak tua, lain pula cerita. Kalau mak kita, itulah mak kita. Jadi mana ulang tahun, semoga sihat, bahagia selalu ya. Supaya semoga saja hari-hari kita penuh dengan kebaikan. Baiklah, sila-sila nak gabung bersama kami dekat 0811 7033 669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila bersama Makcik Leha siang hari ini ya. Mungkin dah siapkan pantun dari tadi malam, bolehlah kita keluarkan. Mungkinlah siapkan pantun semalam tu tak sempat gabung, hari ini kita kita keluarkan ya. Yang nak gabung, sila-sila saja di 0811 7033 669. Kita akan bersama di acara Sari Serumpun ini hingga pukul 1 siang nanti ya. Jadi pakcik-makcik yang nak menyapa kawan-kawannya, semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Cuaca memang tak menentu ya, hujan turun dengan intensitas ringan, kadang-kadang bersifat lokal juga. Dekat RT1 hujan, pupuk RT2 panas. Kadang-kadang RT1 panas, RT2 hujan. Jadi kita ni siap-siaplah baju hujan tu ya. Kalau hujan, kita pakai baju hujan supaya kita tak sejuk. Kadang-kadang temu hujan, temu panas ni, badan kita lama-lama gering. Habis tu sejuk hangat, bersin-bersin, langsung terkena demam ya. Jadi pakcik-makcik, marilah kita ni menjaga kesihatan kita. Semoga dengan badan-badan yang sehat ya, kita dapatlah kerja segala pekerjaan yang telah ada ya. Jadi pakcik makcik yang nak kirim pantun, nak kirim salam, sila-sila saja ya. Dah pukul 12 lewat berapa? 41 minit. Masih ada 2 ataupun 3 penelpon berikutnya nak sembang-sembang bersama Makcik Leha, dan kita akan bersama hingga pukul 1 siang nanti ya. Jadi mana yang lagi rehat, selamat rehat. Mana yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Semoga saja sehat selalu dengan senantiasa menjaga pola makan kita, gaya hidup kita ya. Pandai-pandai membagi waktu bila masa kita nak rehat, bila masa kita nak makan siang, bila masa kita nak untuk diri sendiri, kita atur baik-baik. Sekarang ni bukan saja kita memperhatikan kesihatan fizik, tak kalah penting adalah kesihatan mental. Kadang kita ni saking sibuknya,
Nak membahagiakan diri sendiri pun tak sempat ya. Jadi kalau ada kawan-kawan ajak-ajak pergi makan, pergilah sesekali. Bergurau-gurau, ketawa-ketawa, jangan masam terus berfikir kain menumpuk tak sudah-sudah, belum digosok, belum dibasuh. Oh, kerja tu tak dapat nak apa kan. Dari pagi hingga ke petang, petang ke malam, malam turun pagi lagi, kerja mah tak ada masa sudah. Kalau kita tunggu kerja tu sudah baru nak nyenangkan diri sendiri, takkan ada pakcik-makcik. Yelah, mericau makcik leha ya. Ayolah, sila nak gabung bersama kami. Kita tunggu di talian 0811 7033669. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagi lagulah sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Iyalah Pakcik Makcik, Dendang Anak Pulau lah kita suguhkan sebuah lagu dari Pakcik Hairul Anwar. Semoga Pakcik sihat Pakcik Hairul siang ni ya. Dah lama tak dengar suara Pakcik Hairul ni. Kalau lama tak dengar, tengah putar saja lagu, tahu dia. Iyalah Pakcik Makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.

Kas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget. Bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

0: Pendengar di manapun berada, selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026. Sari berita, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna menggelar rapat training center untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-10 tahun 2026. Upaya memperkuat budaya demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu terus dilakukan.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Kami sampaikan informasi yang pertama, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna menggelar rapat training center untuk persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-10 tahun 2026. Rapat yang dipimpin Kepala Dispora Natuna Hikmatul Arif berlangsung di ruang rapat kantor Dispora Natuna pada hari Senin kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pelatih dari berbagai cabang olahraga yang akan berlaga pada POPDA 2026. Adapun cabang olahraga yang mengikuti rapat yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Persatuan Sepak Takraw Indonesia, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Persatuan Lawn Tenis Indonesia, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dan Ikatan Pencak Silat Indonesia. Hikmatul Arif mengatakan, rapat training center ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memantapkan program pembinaan atlet pelajar yang akan dipersiapkan menghadapi POPDA ke-10 tahun 2026. Selain itu, koordinasi antara Dispora dan para pelatih juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan atlet dari berbagai cabang olahraga. Melalui pelaksanaan training center yang terencana dan terkoordinasi, Dispora Natuna optimis para atlet pelajar dapat tampil maksimal pada ajang POPDA 2026. Pendengar, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna Pencius Siburian memastikan kenaikan harga biji plastik tidak memengaruhi harga beras dari stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Natuna. Harga beras SPHP tetap Rp11.300 per kilogram dengan harga eceran tertinggi Rp13.100 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng, dijelaskan Pencius, harga minyak goreng yang dijual ke masyarakat tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Meski ada kenaikan harga biji plastik, Bulog tetap menjaga harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.
1: Kenaikan harga biji plastik emang berdampak kemana-mana, tapi dapat kami sampaikan untuk harga beras SPHP itu tidak ada perubahan, masih sama per kilonya itu Rp11.300, HET-nya masih sama juga Rp13.100. Untuk minyak goreng yang sedikit ada kendala dari produsennya, emang sudah tipis untuk harga pengirimannya, jadi mereka tidak bisa lagi untuk mengirimkan ke Natuna. Jadi untuk ketersediaan minyak goreng di Natuna, Bulog Natuna sendiri yang menjemput ke Tanjung Pinang. Cara kami menjemput, harga yang sampai ke masyarakat tetap sesuai dengan HET Rp15.700 per liter. Sejauh ini kami sesuai dengan HET dan tidak boleh keluar dari itu. Jadi yang dijual di SP2KP tadi itu, harga minyak per liternya harganya tetap Rp15.700. Meskipun ada kenaikan harga biji plastik, tapi kalau untuk penugasan minyak goreng, kami tetap sesuai dengan HET-nya.
0: Sebelumnya, Bulog Natuna telah melakukan pengambilan pertama sebanyak 350 kardus minyak goreng yang mulai disalurkan ke Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Pasar Rakyat Ranai mulai Senin 8 Juni 2026 kemarin.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, upaya memperkuat budaya demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu terus dilakukan di Natuna. Salah satunya melalui kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Natuna dengan Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna dalam bidang pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU antara Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna Siswandi bersama Ketua Stai Natuna Umar di Kampus Stai Natuna pada hari Senin kemarin tanggal 8 Juni 2026. Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk sinergi antara Lembaga Pengawas Pemilu dan dunia akademik. Ketua Bawaslu Natuna Siswandi mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun pemahaman demokrasi di kalangan generasi muda. Menurutnya kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu secara partisipatif. Sementara itu pihak Stai Natuna menyambut baik kerjasama tersebut karena dinilai dapat memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami proses demokrasi dan pengawasan pemilu. Siswandi berharap kolaborasi antara Bawaslu dan Stai Natuna dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara Lembaga Pengawas Pemilu dan dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas. Informasi lainnya, Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Ariadi bersama jajaran Senin kemarin mengikuti latihan kesiagaan 2 Kodau 1 Reksa Siaga tahun anggaran 2026 secara virtual dari Geraha Serasan Lanut Raden Sajat. Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Operasi Lanut Raden Sajat Kolonel Penerbang Dion Aridito serta para perwira staf Lanut Raden Sajat yang mengikuti jalannya pembukaan latihan dari satuan masing-masing. Latihan dibuka Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI Minggit Tribowo yang maksud kami Marsdia TNI Minggit Tribowo yang menegaskan pentingnya kesiapan operasional seluruh jajaran Kodau 1 dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Menurut Pangko Opsudnas, Reksa Siaga merupakan latihan strategis untuk mengukur kemampuan satuan dalam melaksanakan operasi udara, sekaligus memastikan kesiapan pangkalan TNI Angkatan Udara yang berada di wilayah tanggung jawab Kodau 1. Melalui latihan ini, satuan jajaran Kodau 1 diuji dalam aspek komando dan kendali, koordinasi antar satuan, serta kemampuan merespon situasi darurat secara cepat, efektif, dan tepat sasaran. Partisipasi Lanut Raden Sajat dalam latihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kemampuan operasi udara dalam mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

0: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna menggelar rapat training center persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-10 tahun 2026. Upaya memperkuat budaya demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu terus dilakukan di Natuna. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar, selamat siang. Kami sapa Anda. Terima kasih yang masih setia bersama kami, yang sudah kembali melanjutkan tugasnya ya. Semangat untuk Anda siang ini. Dan pendengar sejenak, kami mohon perhatian Anda. Kami sampaikan berita kehilangan yang kami terima dari Ibu Nur Hamidah di Bandar Sah. Berita keluarga ini, pendengar, maksud kami berita kehilangan ini, pendengar, ditujukan untuk pendengar dimanapun berada. Isi berita, telah hilang atau telah tercecer dompet kulit berwarna coklat atau bermotif LV ya. Dompet tersebut, pendengar, tercecer di perkirakan ini dari Jalan Sihotang menuju ke Jalan Bandar Sah sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Nah, pendengar, dompet tersebut berisikan kartu BPJS dan KTP atas nama Raihani, kemudian kartu BPJS atas nama Muhammad Teguh Saputra beserta kartu identitas anak, kartu BPJS dan KTP atas nama Nur Hamidah, kartu karib pensiun atas nama Nur Hamidah beserta sejumlah uang tunai. Bagi Anda yang menemukan atau mengetahui keberadaan dompet tersebut, dimohon bantuan budi baiknya untuk mengembalikan kepada Ibu Nur Hamidah dengan menghubungi nomor 0887-0828-8855. Kami ulangi, 0887-0828-8855, atau bisa juga mengembalikan ke RRI Ranai. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Ranai siang ini. Ranai.

pecinta-pecinta Pro Dangdut. Waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mendengar, selamat siang. Apa kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan sehat, semangat ya. Setelah hujan tadi di Sepempang, saat ini cerah berawan pendengar ya. Untuk yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, kami tunggu di 0811 7033669. Kita sapa ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, baik, kita coba sapa kembali Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Mbak Rita ya?
0: Iya, betul. Iya. Silakan Pak Zai, mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya? Mm-mm. Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu, salam buat siapa nih Pak?
1: Ya, salam sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya, terima senyumnya. Kasih. Buat siapa lagi?
1: Pelatornya siapa?
0: Ada Bung Zanu siang ini.
1: Bung Zanu yang ganteng itu, senyum Bung Zanu, senyum. Ada tuh sama Mbak Rida dari mana? Fatimah dari Tanjung Uban ya? Ada tuh sama Bunda Isal dari Pasir Pekarayan.
0: Iya.
1: Pekaraya. Ada tuh Wan Usu di Sambas. Agak berlian yang cantik itu di Tanjung Pinang. Harus senyum ya, Kak Berlian.
0: Baik.
1: Ada tuh sama Mama Si Kembar dari Pekanbaru. Datu Perida dari Palu, Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari, senyum. Sama abang Andi di Batam yang ganteng itu. Udah tuh yang dengar jauh semuanya lah, tuh korang bergabung juga ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Zai sudah bergabung bersama kita. Di belakang Pak Zai, kita sapa kembali Pro Dangdut. Dengan siapa ini, di mana?
2: Kira-kira siapa kaitah ya?
0: Oh, sama Bang, ini Bang Zuhirman bukan ya? Bang Zuhirman di Padangkora, apa kabar siang ini?
2: Minta lagu dulu Pak.
0: Lagu apa nih?
2: Lagu Bunga-Bunga Cinta dari Lilis Perlina.
0: Iya, salam buat siapa nih Bang Zuhirman?
2: Salam untuk Pak Zai tadi. Ada Nuri di Sekebun, ada Ria Batu Wayan, ada Mbak Rusna, ada Mbak Nani.
0: Iya.
2: Ada Yudinda sama Sri, ada Mario, ada Sakti juga di Arab Kebek, Sakti juga Jalan Selatan. Untuk Pak Kasim sama Rambi di Kelari, untuk Kak Bilian juga di Tanjung Pinang.
0: Iya.
2: Untuk Fatimah juga di Tanjung Uban, untuk Bang Nasri juga di Sulawesi. Untuk Pak Mahmud juga, Bang Iwan juga di Dok Sumawi. Semua pendengar cerita dari awal sampai akhir.
0: Bunga tadi juga, lagunya Bunga Cinta dari Lilis Karlina.
2: Ya.
0: Ya, baik, ditunggu lagunya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita sapa dua penelpon ya. Setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Gimana Bang Suarman di Pulau Tiga nih kabarnya?
1: Baik juga, selamat pagi, Kak.
0: Cuaca di sana gimana?
1: Mendung, Kak.
0: Oh, mendung ya. Ya, mendengar lagu apa nih?
1: Minta lagu 10 macam kamu dari Mansur S.
0: Ya, kita carikan ya. Salamnya buat siapa
1: salamnya
0: nih?
1: Buat Kak Zai, Bang Mario, Mbak Ibu Stira, buat semualah yang bergabung dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Suarman di Pulau Tiga Barat ya. Selamat siang juga peringat kita yang ada di Pulau Tiga, yang mungkin siang ini masih menikmati waktu santainya ya, sambil santai-santai mau ikutan gabung di acara Pro Dangdut, silakan saja. Di belakangnya kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Di mana?
2: Sama Dandi nih.
0: Bawa Bang Dandi. Dandi di Rana ya. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mau dengar lagu apa nih Dandi?
2: Ya, Jumat dini hari ya.
0: Dandi mau dengar lagu apa?
2: Lagu ini aja lah. Lagu Bang Haji.
0: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya Judi aja lah.
0: Judi meracuni siapa? Kehidupan. Salamnya buat siapa nih Dandi?
2: Salam untuk semuanya sajalah. Oke, itu aja.
0: Baik. Terima kasih sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua penelpon sudah kita sapa pendengar ya. Lagunya sudah disiapkan dan nanti kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut. Selamat siang juga buat pendengar kita yang ada di luar Natuna yang lagi memonitor acara Pro Dangdut siang ini ya. Lagu dari Mansur S, 10 macam kamu.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Dangdut adalah kita. Kita masih bersama di acara Pro Dangdut Pendengar. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Ini di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Berlian ke?
1: Iya, saya. Apa kabar Mbak Rita?
0: Baik, alhamdulillah ini dengan gimana
1: lagunya
0: dengan Mbak
1: dari
0: Berlian?
1: Ice Trisnawati Stop Pacaran.
0: Iya. Salam buat siapa nih?
1: Ada ke?
0: Kita cari dulu ya.
1: Iya, salam-salamnya.
0: Iya.
1: Tadi ada Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai, senyum. Tadi kami dah senyum dah. Tahu lagi Bang Zai dengan kalau Bang Zai masuk ini berapa apa nak sebut ya, dah lupa
0: apa
1: juga.
0: Terus siapa lagi?
1: Bikin ketawa kalau dia masuk. Senang hati.
0: Iya. Makin berbunga-bunga lah hati Pak Zai tu. Salam buat siapa
1: ketawa
0: lagi?
1: Ketawa Bang Zai, ketawa. Jangan senyum, ketawa. Buat yang kedua tadi dari Bang Zai tadi siapa ya?
0: Yeah.
1: Bang apa ya yang
0: Bang Zuhirman. Bang Zuhirman.
1: Oh iya iya Bang Zuhirman. Buat dah lupa siapa aja yang masuk tadi. Nak tertidur tadi ni ya. Buat buat Rok Es juga, buat Ngaji, buat Kak Sinar, buat Mak Dani di Tanjung Pinang Kijang, buat Kak Fatimah di Tanjung Uban, buat Darul di Mempawah ya. Semalam ada dia masuk, dibilang Intan juga, dia lupa nama saya kan. Kak Berlian ini Darul, salam kenal buat Darul yang di Mempawah. Buat semua aja lah Mbak Rita, buat penonton pertama sampai terakhir.
0: Baik.
1: Buat Mbak Rita, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa kembali di belakang Kak Berlian ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Rita kan?
0: Iya, Wanusu, apa kabar siang nih?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Rita.
0: Cuaca Kak Sambas tuh macam mana siang nih?
2: Iya, iya kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Rita, lagi kepanasan.
0: Oh, cerah di sana ya?
2: Iya, cuacanya panas betul Mbak Rita.
0: Iya, baik.
2: Iya, Mbak, saya mau request lagu dari Mbak Rita juga, judulnya
0: Boleh.
2: Menggapai Matahari.
0: Oh, saking panas tuh.
2: Bukan. Kugapai cintamu.
0: Coba
2: dari Rita, dari Mbak Rita juga ya.
0: Iya.
2: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Sampai salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Bunda Mbak Timah, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mak Ngah Jai, buat Mbak Yeni, buat Bang Darul di Kalbar. Lagunya spesial buat Bang Darul ya Mbak ya.
0: Baik, mudah-mudahan monitor siang ini.
2: Ya, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah kita sapa ya. Kita ke lagu dulu pendengar, tetap di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita masih bersama di acara Pro Dangdut. Pendengar, kita sapa penelpon yang bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Mama Nani?
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah dapatlah ya. Juga Mbak dikit-dikit.
1: Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya dari Musien Alatas Mbak.
1: Dari
2: Kebinaria.
1: Kebinaria. Coba kita cek lagunya nih. Salam buat siapa?
2: Buat kita semua.
1: Semuanya ya. Buat semuanya ya.
2: Iya.
1: Iya. Terima kasih Mama Nani sudah bergabung siang ini ya.
2: Iya. Salamnya dulu
1: oh,
2: Mbak.
1: Oh iya. Belum salam. Lupa saya. Salam buat siapa ini?
2: Untuk Mbak Belian, untuk Putera, untuk Wan Musu, Mama yeah. Kembar, Mama Mary di Sual, Wangja di Sual, untuk Zubaidah Rana Darat, untuk Maria, untuk Raya, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bergabung di belakang Mama Nani masih kami nantikan ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini? Di mana?
3: Orang Batubi Kak.
1: Oh, Kak Ani di Batubi. Gimana ya. Di sana hujan atau enggak?
3: Hujan nih,
1: hujan. Oh, iya. Mau dengar lagu apa nih?
3: Minta lagu Sambalado.
1: Sambalado. Lauk siang salam, nih Sambalado.
3: Salamnya untuk Mama dan Kijang, untuk Kakak di Penagi, untuk Adik di Sebakum, untuk Wan Timah juga di Batu Bayan.
1: Iya.
3: Yengah juga di Lima Manis satu keluarga. Untuk Yengah juga di Cijang satu keluarga.
1: Iya.
3: Untuk dan Mario, untuk Kak Sinar, untuk Kak Maria, untuk Kak Rita juga. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, selamat siang ya untuk yang baru saja monitor acara Pro Dangdut siang ini. Kita putarkan dulu lagu untuk Mama Nani dan juga untuk Kak Ani di Batu Bia. Tetap di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut Pendengar, sudah pukul 14.32 menit ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan Bung Mario ini.
3: Iya.
2: Iya, silakan mau dengar lagu apa siang ini?
3: Lagunya Buta Karena Cinta dari Mansur S.
2: Mansurnya udah
3: nyanyi, ya?
2: Nyanyi tadi kayaknya ya.
3: Kalau udah nyanyi,
2: diganti dengan lagu yang lain boleh?
3: Pak Zainuddin apa boleh?
2: Siapa?
3: Pak Zainuddin.
2: Pak Zain sudah.
3: Iya. Mansur udah nyanyi. Imam S. Arifin?
2: Imam S. Arifin. Ya, coba kita cek lagunya. Belum kayaknya nih.
3: Kalau belum, Hujan Duri aja.
2: Hujan Duri, salam buat siapa nih Bung Mario?
3: Salamnya tadi Mbak Ani. Ada Mama Nani, Pak Zainuddin, Pak Herman, Kak Berliang, Asri, Bung Iwan, buat Mbak Rita. Operator Mbak?
2: Ada Bung Zanu siang ini.
3: Buat Mbak Rita sama Bung Zanu, terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya. Untuk penelpon lainnya, silakan saja, masih kita tunggu ya. Baik, di belakang Bung Mario ada siapa lagi nih? Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dan siapa ini, di mana?
4: Sama Sarima di Kelari.
2: Sarima?
4: Iya.
2: Gimana cuaca Kelari siang ini?
4: Panas.
2: Cerah ya, salam buat siapa siang ini? Atau ke lagu dulu?
4: Lagu dulu lah.
2: Lagu apa nih?
4: Lagu Sembilu Berbisa.
2: Sembilu Berbisa?
4: Iya.
2: Coba kita cek nih dari siapa penyanyinya. Salam buat siapa nih?
4: Salam buat pendengar RI saja.
2: Ya itu saja.
4: Iya.
2: Terima kasih sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang ingin bergabung ya, nanti masih kami tunggu. Silakan saja di 0811 7033669 ya, di acara Pro Dangdut di sesi terakhir ya. Kalau gitu kita langsung putarkan lagunya, ini dari Imam S. Arifin ya, Hujan Duri.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita bersama di sesi terakhir ya di acara Pro Dangdut. Mohon maaf tadi yang request lagu Sembilu Berbisa karena enggak

0: Untuk Bang Zul, untuk Mbak Yarni dong, udah lama tak bergabung Mbak Rita.
1: Kak Yarni di Padangkura, ya, ya. Mudah-mudahan monitor siang ini dan semoga sehat ya.
0: Ya, untuk maklummu. Nah, untuk Bang Yudhistira kemarin tuh ada gabung.
1: Iya.
0: Udah lama tak gabung
1: kemarin. Baik.
0: Untuk Bang Ganteng di Batu Kajah. Bang saya ganteng itu. Untuk Kak Berian di Tanjung Pinang.
1: Iya. Oke, okay. Ditunggu lagunya ya Bang Ramli. Kita udah di penghujung acara
0: okay,
1: nih.
0: Oke, Mbak Rita. Assalamualaikum, Mbak Rita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir ya, kita sapa. Halo, Pro Dangdut. Halo. Iya, dengan siapa ini? Di mana?
2: Di Penagi nih.
1: Dari Penagi, Mama Sri.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Ya.
1: Mau dengar lagu apa nih Mama Sri?
2: Dengar lagu Lilin Putih.
1: Lilin Putih. Ya, salam buat siapa?
2: Salamnya semua yang bergabung ada
1: iya.
2: Yang dengar RI.
1: Baik.
2: Salam sama Mbak Rita.
1: Iya, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Lilin Putih ya, nanti kita putarkan. Baik pendengar, terima kasih yang masih setia bersama kami. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut ya, dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang belum sempat disapa ya, insyaallah besok kita jumpa kembali. Lagu-lagu terakhir untuk Anda di acara Pro Dangdut sekaligus mengakhiri tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Sore. Nanti ada rekan sekerja kami Nadianti yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
2: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baik, pendengar, sore ini di acara Kentongan ya, kita akan membahas bagaimana terkait dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini ya, pendengar. Jadi perubahan iklim saat ini menjadi salah satu tantangan global paling serius yang dihadapi umat manusia. Dari bencana hidrometeorologi yang makin sering terjadi, kemudian musim tanam yang semakin sulit diprediksi, hingga kenaikan permukaan laut yang mengancam jutaan penduduk pesisir. Dampak perubahan iklim ini nyata dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, namun apa sebenarnya perubahan iklim dan bagaimana membedakannya dari variabilitas iklim alami? Iya, pendengar. Menurut definisi ilmiah, perubahan iklim ini adalah perubahan jangka panjang pada statistik iklim bumi seperti suhu rata-rata, kemudian pola curah hujan dan distribusi cuaca yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih. Nah, ini berbeda dari variabilitas iklim yang hanya berlangsung sementara. Perubahan iklim bukan sekedar peristiwa cuaca ekstrim sesaat, tetapi tren jangka panjang yang mengubah pola dasar iklim. Dalam konteks kebijakan modern, istilah ini terutama mengacu pada perubahan akibat aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang memicu pemanasan global. Pendengar, seringkali masyarakat keliru ya menghubungkan peristiwa cuaca ekstrim seperti badai atau banjir langsung dengan perubahan iklim. Nah, penting ya untuk memahami perbedaan antara variabilitas iklim dan juga perubahan iklim. Jadi pendengar, variabilitas iklim ini merupakan fluktuasi alami jangka pendek di sekitar rata-rata iklim, termasuk fenomena seperti El Nino, La Nina, atau perubahan musiman. Dan bersifat sementara, akan kembali ke pola yang semula. Sedangkan perubahan iklim itu perubahan tren iklim jangka panjang yang terjadi selama dekade atau abad, jadi meningkatkan suhu rata-rata global dan menggeser pola dasar iklim secara permanen atau semi-permanen. Ilmuwan menggunakan analisis statistik jangka panjang untuk membedakan perubahan iklim dan sekedar variabilitas alami. Nah, pendengar, perubahan iklim ini ya secara umum itu disebabkan ada faktor alami dan juga faktor antropogenik atau akibat aktivitas manusia. Nah, faktor alami itu ada variasi radiasi matahari, yaitu siklus bintik matahari yang mempengaruhi output energi. Kemudian letusan gunung berapi besar, ya, lalu ada perubahan orbit bumi atau pengaruh jangka ribuan hingga ratusan ribu tahun. Nah, namun penelitian menunjukkan bahwa pemanasan cepat sejak abad ke-20 itu tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor alami. Lalu ada faktor antropogenik atau akibat aktivitas manusia. Iya, pendengar, emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida, ya. Untuk sumber utamanya yaitu pembakaran bahan bakar fosil, ya, ada minyak, batu bara, gas, kemudian deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Nah, gas rumah kaca berlebihan dengan memperkuat efek rumah kaca alami sehingga lebih banyak panas terjebak di atmosfer, ya, yang menyebabkan planet bumi menghangat. Nah, bagaimana pendengar terkait dengan dampak awal perubahan iklim ya? Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda, tetap bersama kami di acara Kentongan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: badai tropis menjadi lebih kuat karena suhu permukaan laut yang lebih hangat. Kemudian pencairan es dan kenaikan permukaan laut. Nah, pendengar, gletser dan es kutub ini akan mencair, lalu permukaan laut global naik rata-rata minus 20 cm sejak tahun 1900. Banjir rob makin sering terjadi di kota-kota pesisir. Selanjutnya ada pergeseran pola musim dan gangguan ekosistem, ya. Musim tanam bergeser, spesies flora dan fauna bermigrasi ke tempat yang lebih sejuk. Beberapa ekosistem seperti terumbu karang mengalami kerusakan akibat suhu laut yang meningkat, ya, pendengar. Jadi itulah dampak awal perubahan iklim secara global. Pendengar, demikian ya acara Kentongan untuk sore ini. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda bisa ikuti berita berjaringan lintas Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kah? Teh manis dingin 5 kah? Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Ranai. Persaingan pendidikan global mendorong Man Satu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar dan metode bilingual hingga berhasil mengantarkan salah satu siswanya lolos ke Universitas Al-Azhar Mesir. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
1: Persaingan pendidikan global mendorong Man Satu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar dan metode bilingual hingga berhasil mengantarkan salah satu siswanya lolos ke Universitas Al-Azhar Mesir. Said Muhammad Arif Rahman dinyatakan lulus pada Fakultas Usuluddin Jurusan Akidah Universitas Al-Azhar Mesir. Informasi kelulusan tersebut turut diumumkan melalui media publikasi resmi Man Satu Natuna dan mendapat apresiasi dari keluarga besar madrasah. Wakil Kepala Bidang Kurikulum Man Satu Natuna, Fuji Rohyatin kepada RRI mengatakan pihak sekolah terus mendukung siswa melalui peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas belajar hingga metode bilingual dalam kegiatan akademik sehari-hari. Menurutnya, pembinaan tersebut dilakukan agar siswa mampu bersaing melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Fuji Rohyatin menjelaskan sekolah juga memberikan pendampingan kepada siswa yang mengikuti jalur seleksi perguruan tinggi luar negeri, termasuk Universitas Al-Azhar Mesir. Dukungan tersebut diberikan mulai dari pembelajaran bahasa hingga pembinaan akademik siswa.
2: Sebenarnya bisa dikatakan mandiri sih Pak, itu tidak beasiswa karena dia melalui lembaga. Jadi anak ini semacam ikut bimbel gitu. Jadi memang dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, sudah ikut bimbel di Tangerang. Kemudian dia ikut seleksi lewat jalur itu.
1: Fuji mengatakan keberhasilan Said Muhammad Arif Rahman menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan seleksi. Ia menambahkan pihak sekolah berharap semakin banyak siswa Man Satu Natuna yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi internasional.
2: Karena memang ada program, Arif ini memang termasuk 5 besar Pak di sekolahnya, di kelasnya gitu kan, jadi berprestasi. Kalau dari penguasaan bahasa, nah kalau ke sana dia sendiri, maksudnya si Arifnya sendiri ini juga fokus ke bahasa Arabnya gitu, peningkatan bahasa Arabnya. Kebetulan memang di sekolah kami ada program bilingual, jadi untuk penguasaan bahasa. Di sekolah kami dukung dengan namanya aplikasi Alep, digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, selain daripada itu, dia sendiri juga bimbel dari administrasi, berkas, dan semuanya. Karena kebetulan memang anaknya harus berangkat ke Tangerang, itu kami dari pihak madrasah support, memfasilitasi semua keperluan siswa. Gitu.
1: Keberhasilan tersebut sekaligus menambah daftar prestasi akademik siswa Man Satu Natuna di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah berharap pembinaan pendidikan yang dilakukan dapat terus melahirkan generasi muda Natuna yang unggul dan berdaya saing global. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, atasi keterbatasan kuota seleksi penerimaan murid baru, Pemko Pekanbaru gandeng puluhan SMP swasta. Alwis Suryatmaja melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan 22 SMP swasta untuk memenuhi kuota Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menegaskan kepada orang tua dan wali murid bahwa program ini memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya selama 3 tahun.
4: Jadi bagi orang tua, wali murid, jangan ragu lagi. Mungkin kemarin mindsetnya kalau mau sekolah di swasta itu bayarnya mahal, ya kan? Ini Pak Wali Kota memberikan pendidikan gratis. Yang jelas bagi yang sekolah nanti di SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, dijamin pendidikannya 3 tahun gratis. Tahun ini, di 2026 ini, ada 22 sekolah yang sudah kita kerjasama PKS. Ada 22 sekolah, itu tersebar hampir rata di seluruh Kota Pekanbaru. Ada di Kecamatan Bina Widya, Gua Madani, Rumbai Barat, Rumbai Timur pun ada. Yang kalau nggak salah saya, yang nggak ada itu cuman di Pekanbaru Kota, Sail sama 50 yang di tengah kota. Kalau di pinggiran sudah kita semuanya.
3: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri menekankan bahwa program ini bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi juga menjamin hak anak atas pendidikan bermutu secara adil.
5: Jadi tidak sekedar kuota, tapi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses akses pendidikan bermutu secara adil dan merata. Bukan untuk anak orang berada, bukan anak orang pintar saja, tetapi semua anak Indonesia punya hak yang sama. Nah, ini yang kami kawal dari BPNP Provinsi Riau.
3: Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak di Pekanbaru, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan asesmen sumatif semester genap tahun pelajaran 2025-2026 dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Exam Browser. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Pelaksanaan ujian berbasis digital di SMPS Muhammadiyah Plus Bengkalis menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pendidikan. Sebelum ujian dilaksanakan, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan mulai dari sosialisasi kepada siswa, pengecekan perangkat hingga simulasi penggunaan aplikasi untuk memastikan seluruh peserta dapat mengikuti ujian tanpa kendala. Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis Surahman mengatakan penggunaan aplikasi Exam Browser merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menghadirkan sistem evaluasi yang modern, efektif, dan transparan.
7: Pelaksanaan ujian berbasis digital merupakan bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses evaluasi pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi Exam Browser, peserta didik dapat mengerjakan soal secara aman dan nyaman karena sistem telah dirancang untuk membatasi akses ke aplikasi atau situs lain selama ujian berlangsung.
6: Selama pelaksanaan ujian, panitia dan guru pengawas melakukan pemantauan secara langsung di setiap ruang ujian. Dilakukan pengawasan untuk memastikan seluruh peserta dapat mengerjakan soal sesuai ketentuan serta menjaga kelancaran pelaksanaan ujian berbasis digital tersebut. Salah seorang guru pengawas, Melisa, mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah melakukan persiapan seperti sosialisasi kepada peserta didik.
8: Sebelum pelaksanaan ujian, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada peserta didik, pengecekan perangkat, hingga simulasi penggunaan aplikasi. Seluruh siswa menggunakan perangkat yang telah terhubung dengan sistem ujian, sehingga dapat mengakses soal sesuai jadwal yang ditentukan.
6: Melalui pelaksanaan asesmen sumatif semester genap berbasis Exam Browser ini, SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap dapat memberikan pengalaman ujian yang lebih baik bagi peserta didik. Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar dari Tanjung Pinang, dikabarkan lingkungan pendidikan dan sosial diharapkan memberi edukasi yang tepat sehingga anak muda memiliki pemahaman utuh tentang bahaya LGBT dan mampu mengambil keputusan bijak di tengah derasnya arus informasi digital. Selengkapnya disampaikan oleh Aryo Wisnu.
10: Fenomena meningkatnya gaya hidup LGBT di kalangan anak muda belakangan ini memicu kekhawatiran sejumlah orang tua. Perubahan pola pergaulan, pengaruh media sosial, serta dinamika pencarian jati diri remaja dinilai menjadi faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyatakan bahwa lebih dari 600 orang dari kelompok LGBT terinfeksi HIV/AIDS. Psikolog Ernila menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam proses pembentukan identitas diri, termasuk dalam hal orientasi dan ekspresi diri. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dilihat secara sederhana, melainkan perlu pendekatan yang bijak dan komprehensif. Remaja saat ini hidup di era digital yang sangat terbuka. Informasi dari berbagai budaya mudah diakses, sehingga mempengaruhi cara mereka memahami diri dan lingkungan. Ernila menekankan peran orang tua sangat krusial dalam mendampingi anak, terutama dengan membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati. Ia mengingatkan agar orang tua tidak langsung menghakimi, melainkan berusaha memahami kondisi psikologis anak. Pendekatan yang keras justru bisa membuat anak semakin tertutup. Yang dibutuhkan adalah ruang aman bagi anak untuk bercerita.
11: Ketika orientasimu adalah berbeda, misalnya kamu laki-laki tertarik sama laki-laki, ini ada yang salah dengan kamu dan itu harus segera kita bahas. Langsung bawa ke profesionalnya saja. Kalau bapak ibu tidak mumpuni dengan ilmu itu, please tolong jangan dilama-lama. Ketika orang tua keras, tidak akan mengubah apa-apa. Orang LGBT itu disembuhnya bukan karena faktor eksternalnya. Yang sembuh, membuat dia sembuh itu adalah internalnya. Jadi pemahaman dirinya. Jadi dirinya yang bisa merubah dia keluar dari LGBT. Sepanjang dia tidak dirubah cara persepsinya, maknanya, terus mental blocknya gak dihancurkan, itu gak bisa.
10: Psikolog Ernila menambahkan, lingkungan pendidikan dan sosial juga diharapkan dapat memberikan edukasi yang tepat, sehingga anak muda memiliki pemahaman yang utuh, serta mampu mengambil keputusan secara bijak. Dengan pendekatan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan sehat secara mental dan emosional di tengah derasnya arus perubahan zaman. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, siswa berkebutuhan khusus di SLB Negeri Bengkalis berhasil memanen sayuran Pak Choi melalui program pertanian hidroponik yang menjadi bagian dari pembelajaran vokasional di sekolah tersebut. Program ini dinilai mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kepercayaan diri siswa. Selengkapnya dilaporkan Nur Fitriani.
12: Program pertanian hidroponik yang dikembangkan SLB Negeri Bengkalis berhasil mengantarkan siswa berkebutuhan khusus memanen sayuran pak choy hasil kerja mereka sendiri. Sebanyak 10 orang siswa mengikuti program vokasional pertanian ini. Mereka terdiri dari 5 siswa dengan Down Syndrome, 3 siswa autis, dan 2 siswa tunagrahita ringan yang didampingi 3 orang guru. Koordinator pertanian SLB Negeri Bengkalis Faisal mengatakan para guru menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa agar mereka dapat mengikuti seluruh proses budidaya tanaman.
13: Kami membagi tugas jadi langkah kecil dan jelas, karena anak-anak berkebutuhan khusus ini kan susah untuk berpikir abstrak, sehingga kami memang membagi tugas-tugas kecil dan jelas untuk masing-masing anak. Jadi dengan begitu anak ini tahu apa yang mereka kerjakan. Kami kasih peran sesuai sama kemampuan anak-anak ini. Jadi bagi anak ini yang bisa, yang motorik halusnya bagus, kami kasih dia untuk di menyemai benih, memasukkan benih pak cuy ke dalam lubang busa ataupun lubang rock wall. Bagi anak yang mempunyai motorik kasarnya yang bagus, kami kasih tugas mereka untuk membawa air gitu. Jadi memang kami kasih mereka peran sesuai sama kemampuan tiap anak. Setelah itu cara kami motivasinya yaitu dengan cara puji langsung kalau anak-anak ini berhasil melaksanakan tugasnya, karena anak-anak ini suka dengan pujian, karena dengan kita cara memuji, mereka akan merasa bangga dan merasa mereka itu dihargai.
12: Faisal menjelaskan, untuk satu siklus tanaman pak choy dibutuhkan waktu sekitar 30 hari, terdiri dari 10 hari proses persemaian dan 20 hari masa pertumbuhan hingga panen. Hasil panen kemudian dibagikan kepada siswa untuk dibawa pulang dan sebagian dijual agar mereka dapat melihat hasil nyata dari usaha yang dilakukan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari para orang tua, salah satunya disampaikan Joshua, wali murid Arka, yang menilai program tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus.
14: Oh, pada dasarnya untuk program ini saya cukup dimana dalam hal ini anak-anak ini walaupun dalam kondisi kekurangan di atas dasar bimbingan dari para guru. Alhamdulillah lah, ini suatu keberhasilan yang luar biasa lah, karena mereka anak-anak yang terbiasa.
12: Joshua mengaku sering melihat langsung kegiatan berkebun para siswa saat menjemput anaknya di sekolah dan merasa bangga melihat antusiasisme mereka dalam merawat tanaman hingga masa panen. Melalui program pertanian hidroponik ini, SLB Negeri Bengkalis berharap siswa tidak hanya memiliki keterampilan bercocok tanam, tapi juga memiliki rasa percaya diri dan kemandirian sebagai bekal masa depan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Pengurus Provinsi Skuas Riau memprioritaskan pembentukan kepengurusan cabang olahraga di kabupaten dan kota sebagai langkah memenuhi syarat keaktifan organisasi serta membuka peluang tampil pada Porprov Riau 2027. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
15: Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau mulai memfokuskan program kerja pada pembentukan kepengurusan cabang olahraga squash di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut menjadi prioritas utama sebagai upaya memenuhi persyaratan keaktifan organisasi sekaligus membuka peluang agar cabang olahraga squash dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Tianto, mengatakan pembentukan pengurus cabang Pengcap dan pengurus kota Pengkot menjadi agenda yang dapat perhatian khusus dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau. Menurutnya, keberadaan kepengurusan yang aktif di daerah menjadi salah satu syarat penting bagi sebuah cabang olahraga untuk mengikuti agenda olahraga resmi di tingkat provinsi maupun nasional. Selain memperluas organisasi di daerah, kepengurusan baru Squash Riau juga memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Rahmat menyebut pembangunan lapangan squash di sejumlah daerah menjadi salah satu program strategis yang tengah diformulasikan.
16: Saat ini yang sudah resmi keanggotaannya di KONI Kabupaten Kota itu ada Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, sama Kota Dumai. Yang sudah muskap lagi kepengurusan administrasi menjadi anggota KONI-nya itu ada Rohul dan Kampar. Dan yang sudah diberikan mandat itu ada Pelalawan, Mohil, Inhil. Nah, jadi mungkin sudah 8 kan. Artinya kalau ini berjalan lancar, 5 lagi ini insya Allah aman kita 51 tadi. Terus kita juga di kepengurusan lagi memformulakan pembuatan lapangan di daerah-daerah juga kan. Mungkin kita lihat daerah mana yang menjadi prioritas kita utama untuk pembuatan lapangan gitu.
15: Di sisi lain, atlet squash Riau, Kiara, berharap kepengurusan baru dapat memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas latihan. Menurutnya, selama ini para atlet masih menghadapi keterbatasan sarana untuk berlatih secara maksimal. Kiara berharap ke depan, squash Riau memiliki pusat latihan yang representatif sehingga atlet dapat meningkatkan kualitas latihan dan prestasi secara berkelanjutan.
17: Iya, semoga ke depannya tempat latihan kami lebih bagus. Dan semoga ke depannya lebih layak lagi di kepengurusan baru ini.
15: Dengan penguatan organisasi di daerah serta peningkatan sarana latihan, Pengprov Squash Riau optimis pembinaan atlet dapat berjalan lebih baik sekaligus membuka peluang prestasi yang lebih besar pada ajang olahraga mendatang. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.
0: Dari Pekanbaru kita beralih ke Padang. Keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Tidak hanya menjadi provinsi keempat tercepat dalam pembentukan koperasi, Sumatera Barat juga berhasil menempati posisi kedua nasional dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan atau RAT Koperasi Desa Merah Putih. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
18: Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah kedua tercepat dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Indonesia. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Barat tepat di bawah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan RAT Koperasi yang menjadi indikator penting tata kelola organisasi. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Hilma Damanhuri Jalil, kepada RRI pagi tadi mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan tingginya komitmen pengurus koperasi di seluruh daerah dan prestasi tersebut sangat istimewa karena tidak hanya terjadi di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga mencakup daerah yang kondisi geografis yang menantang seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai. Meski memiliki keterbatasan akses dan kondisi wilayah yang cukup sulit, koperasi di Kepulauan Mentawai tetap mampu melaksanakan RAT tepat waktu.
19: Sumatera Barat nomor 2 pelaksanaan RAT tercepat di Indonesia bersama-sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Di DKI Jakarta jumlah KKMP-nya hanya 267, tapi kita 1265, di mana kondisinya yang terberat itu adalah di Mentawai. Kita semua tahu ya, Mentawai lokasinya sangat sulit.
18: Lebih lanjut, Hilma menjelaskan, selain menjadi provinsi kedua tercepat dalam pelaksanaan RAT, Sumatera Barat juga mencatat capaian penting lainnya dalam program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini, jumlah KDMP yang telah terbentuk di Sumatera Barat mencapai 1.265 unit. Jumlah tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi keempat tercepat di Indonesia dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hilma menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, serta dukungan wali nagari, kepala desa, lurah, pengurus koperasi, dan masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
0: Harga minyak goreng di Natuna tetap bertahan sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter, meski terjadi kenaikan harga biji plastik. Kondisi ini disambut baik oleh pedagang karena tidak membebani penjual maupun masyarakat sebagai konsumen. Selengkapnya, dilaporkan Analia Widi.
20: Pedagang dan masyarakat Natuna bisa bernafas lega karena harga minyak goreng kita di Pasar Rakyat Ranai tetap stabil. Ketersediaan minyak goreng terjaga meski harga biji plastik mengalami kenaikan, sehingga harga jual di pasar tidak melampaui harga eceran tertinggi atau HIT. Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, memastikan harga minyak goreng yang dijual kepada masyarakat tetap sesuai HIT, yakni Rp15.700 per liternya. Meski terjadi kenaikan harga biji plastik, Bulog tetap menjaga harga sesuai ketentuan dari pemerintah.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke Bukit Tinggi. Pendengar, Pemko Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat dengan melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berikut laporan Nofri.
21: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat dengan melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berbagai aspirasi dan masukan pedagang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan tepat sasaran untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pusat perekonomian masyarakat tersebut. Komitmen itu ditunjukkan melalui audiensi dan dialog antara Wali Kota Indrianis bersama para pedagang pasar pusat di gedung pasar lantai 3 Jumat malam. Pertemuan menjadi forum terbuka bagi pedagang menyampaikan berbagai persoalan, diantaranya penataan kawasan pasar, aksesibilitas pengunjung, kondisi sarana-prasarana hingga pengelolaan kios. Pada kesempatan itu, Wali Kota Indrianis menegaskan pemerintah kota berkomitmen menghadirkan pasar pusat yang lebih hidup, nyaman, dan mampu menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Dirinya menilai keberadaan sekitar 1.300 kios di kawasan pasar pusat merupakan potensi besar yang perlu dioptimalkan melalui langkah strategis dan terukur. Wali Kota menyampaikan pihaknya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi para pedagang. Dirinya menyebut semua masukan yang disampaikan telah dicatat dan akan dibahas bersama tim teknis. Wali Kota berharap dalam waktu dekat pihaknya kembali membahas secara lebih detail serta menampilkan konsep visual mengenai gambaran hasil akhir yang ingin diwujudkan untuk pasar pusat.
22: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai 1 apa? Lantai 2-nya apa? Lantai 3-nya apa? Lantai 4-nya apa? Nah, itu sudah ditata dari awal, sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya, nanti isinya sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum setuju. Oke, kita coba lagi. Diskusi dengan si pedagang.
21: Selain mendengarkan aspirasi pedagang, Hendrianis juga menyoroti keberadaan kios yang disewakan atau dikontrakan kepada pihak lain. Dirinya menegaskan praktik tersebut tidak sesuai ketentuan berlaku dan akan menjadi perhatian Pemko. Wali Kota menambahkan hal itu tidak dibenarkan. Menurutnya, pedagang yang mengontrakkan toko kepada pihak lain telah melanggar ketentuan yang ada. Persoalan tersebut akan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Nofri melaporkan.
0: Pendengar, pelabuhan Roro Dompak memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh tim Kementerian Perhubungan yang akan dilaksanakan pertengahan Juni. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Garda Ramadan.
23: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik langkah lanjutan pembangunan Pelabuhan Dompak yang kini memasuki tahapan penyusunan dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Tim dari Kementerian Perhubungan akan dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2026 untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi, mengatakan proses penyusunan AMDAL merupakan tahapan penting sebelum proyek rehabilitasi dapat dilanjutkan. Setelah kajian dampak lingkungan selesai, pemerintah berharap dapat segera melanjutkan tahap rehabilitasi Pelabuhan Tompak. Saat ini seluruh pihak masih menunggu penyelesaian dokumen AMDAL sebagai dasar untuk melanjutkan proses berikutnya.
1: Rencana besok tim dari Kementerian Perhubungan akan ke sini, yaitu terkait dengan dampak lingkungan, maksudnya AMDAL-nya, tim AMDAL. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 16 dia akan melengkapi seluruh dokumen untuk terkait dengan AMDAL Pelabuhan Tompak. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa Pelabuhan Tompak itu akan dilanjutkan.
23: Junaidi juga optimis pekerjaan fisik rehabilitasi Pelabuhan Tompak dapat dimulai pada tahun 2027 apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana. Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian AMDAL tetap menjadi prioritas utama sebelum masuk ke tahap pelaksanaan proyek. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanjung Pinang kita beralih ke Padang. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kota Padang. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
2: Sadiyanto dari Padang pagi tadi, Kepala Pelaksana Kelaksa BPBD Kota Padang Hendy Zulpiton mengatakan masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran terutama di kawasan yang rawan saat cuaca panas dan kering. Ia menjelaskan saat ini kondisi Kota Padang masih relatif aman dari kejadian karhutla. Namun demikian BPBD tetap melakukan langkah antisipasi dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar risiko kebakaran dapat dicegah sejak dini.
4: Tetap siaga waspada, jangan membakar sampah di bawah pohon, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuka lahan ladang atau ini. Iya, kalau di Kota Padang ini kan kita masih aman baru. Ini kan
2: menurutnya kawasan yang memiliki vegetasi cukup banyak seperti kawasan Taman Hutan Raya Bungata perlu mendapat perhatian khusus selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut diminta lebih berhati-hati. Hendy juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau kejadian yang mencurigakan di lingkungan sekitar melalui layanan darurat 112 atau 113. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, penutup lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk membantu pemulihan ekonomi dan kesehatan ribuan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Berikut Irsyad melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Penyaluran bantuan itu mencakup 4 sektor utama, yaitu kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Program ini dijalankan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi dan kesehatan warga pasca bencana. Secara rinci, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 183 juta rupiah untuk membantu biaya pengobatan 23 warga dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jenis penyakitnya. Pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, sebanyak 1.247 penerima manfaat masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar Rp900.000. Total keseluruhan bantuan yang dikucurkan mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk 1.270 orang atau kepala keluarga. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa bantuan itu adalah bukti kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
24: Pada Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, kami, saya dengan Pak Wakil selalu berusaha bagaimana memberikan yang terbaik pada warganya. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang penerima manfaat. Terima kasih sudah hadir di kediaman kami ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di Danau Singkara menangkap ikan. Ikannya lepas bukan ditambak. Hari ini bansos dan BLT kita serahkan meringankan beban masyarakat terdampak.
5: Bupati Tanah Datar Eka Putra juga berpesan agar warga memanfaatkan dana itu dengan bijak sebagai modal usaha atau pemenuhan kebutuhan pokok serta tidak ragu untuk terus mengakses layanan kesehatan pemerintah. Irsyad melaporkan.
0: Pendengar, demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
9: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai 99,2 MHz. Selamat sore untuk Anda pendengar, salam sehat sore ini, selamat beraktivitas yang baru saja pulang dari aktivitas ya. Ya, mudah-mudahan hari ini menyenangkan, selamat berkumpul juga bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, kami sampaikan pengumuman isbat nikah dari Pengadilan Agama Natuna bahwa telah terjadi pernikahan antara Ramlan bin Nazirudin, tempat dan tanggal lahir air raya 21 Juli 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, golongan darah A, tempat tinggal di Jalan Gusti Muhammad Taib, RT 002 RW 008, Kelurahan Bandar Sah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dengan Nur Naria binti Muhammad Yanis. Tempat dan tanggal lahir Padangkura 27 Desember 2005. Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Pendidikan SLTA, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gusti Muhammad Taib, RT 002 RW 008, Kelurahan Bandar Syah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang telah dilaksanakan di Air Raya Kelurahan Bandar Syah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, pada tanggal 17 Mei tahun 2023 menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Kemudian pendengar, telah terjadi pernikahan antara Ahmad Kamaluddin bin Suhaimi, tempat dan tanggal lahir Palembang 13 Agustus 1986, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia di Ranai, pendidikan SLTA, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Haji Adam Malik, Rumdin Polres Natuna, Kelurahan Bandar Sah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dengan Eka Rizka binti Eka Yusuf, tempat tanggal lahir Garut 3 November 1990, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Haji Adam Malik, Rumdin Polres Natuna, Kelurahan Bandar Sah, Kabupaten Natuna, yang telah dilaksanakan di Batam pada tanggal 3 September tahun 2015 menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Demikian disampaikan pendengar, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat sore untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini. Pro 1.
2: Pesan makanan nasi sop daging 35 aka, teh manis dingin 5 aka. Kok ditulis kasih?
3: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ke kepotongan mah.
0: Ha, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
0: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, Gek.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda yang kami akses dari rri.co.id. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengapresiasi langkah IMIPAS menindak fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa kunjungan. Penindakan tersebut dinilai penting untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional serta menjaga peluang kerja pelaku lokal. Rifki menjelaskan laporan Asosiasi Fotografi dan Pelaku Kreatif mengungkap maraknya fotografer asing membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan guna melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan tidak sehat. Jadi menurutnya keberadaan fotografer asing ilegal telah mengganggu ekosistem fotografi nasional karena menawarkan layanan fotografi lengkap dengan harga murah. Praktik tersebut ditemukan di sejumlah daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bali, hingga Medan. Rifki mengungkapkan laporan dari asosiasi dan pelaku industri kreatif telah ditindaklanjuti secara cepat oleh imigrasi. Hingga saat ini, sebanyak 25 fotografer asing ilegal telah dideportasi. Ya, pendengar, itulah satu informasi untuk Anda. Dan kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan menemani Anda yang beraktivitas di sore ini.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer.

0: Hai.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore ini cuaca cerah ya, masih bersinar matahari ya. Jadi untuk Anda yang memanfaatkan waktu sorenya dengan hal-hal positif ya, seperti olahraga, jangan yang berat-berat ya, cukup jalan santai ya, ataupun jogging, kemudian juga bersepeda sambil menikmati sunset dan melakukan aktivitas lainnya. Mudah-mudahan semuanya lancar, dan memang sekarang sedang perubahan cuaca ya, terkadang panas, kemudian tiba-tiba hujan deras dan kembali panas lagi. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Maka dari itu pendengar, tetaplah jaga kesehatan ya, dengan pola hidup yang lebih sehat, konsumsi makanan yang bergizi, kemudian cukupi kebutuhan cairan tubuh ya. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan menemani sore Anda.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore untuk Anda pendengar. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sudah pukul 17.30 menit saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi menemani Anda sore ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

pendengar, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah An-Nur ayat 1 dibacakan oleh HM Mizan SPDI, dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Simpanan yang Tidak Pernah Habis, disampaikan oleh penceramah Hajah Zaria Hamzah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi sarafal mu'minuna binasrifi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara di mana saja saudara berada yang dirahmati Allah, yang berkesempatan dapat mendengar ceramah Mutiara Senja pada sore hari ini, dan semoga kita dapat menjalani hidup ini dalam naungan ridha Allah. Adalah pertemuan kita pada sore hari ini adalah simpanan yang tak pernah habis. Apa itu simpanan yang tak pernah habis? Logikanya, sebuah simpanan apapun itu pasti akan datang masa habisnya, apalagi jika simpanan itu berupa harta benda dunia. Sebab sesuatu yang bersifat duniawi tak akan kekal keberadaannya, tak kecuali dengan raga manusia. Sering dengan berlalunya waktu, maka raga manusia akan habis dimakan usia. Pendengar yang dirahmati Allah, lain dengan harta benda yang kita punya, lalu kita sedekahkan kepada orang yang sedang membutuhkan lebih dari kebutuhan kita, maka apa yang kita sedekahkan itu akan menjadi simpanan yang tidak pernah habis. Semakin sering dan semakin banyak kita bersedekah, akan semakin membukit saja simpanan kita. Jika kita orang-orang yang beriman, maka simpanan tersebut akan kita panen di hari perhitungan kelak, di mana orang tidak mempunyai simpanan karena tidak pernah bersedekah sedikit pun, pasti mengalami berbagai kesengsaraan di sana. Mungkin saat-saat ini, ketika masih hidup, aman dan tenteram dunia, orang tidak akan merasa bahkan kepelitan sifat yang dipunyainya akan membelit dirinya di alam akhirat. Pendengar yang berbahagia, pertama, tak takutkah kamu pada ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumul dunya. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja. Surat Al-Ahqaf 20. Sesungguhnya kita seharusnya khawatir akan siksa karena banyak harta yang disimpan tanpa kita sumbangkan pada jalan Allah. Ada di antara kita yang selama sebulan penuh tidak pernah menyumbangkan hartanya untuk amal-amal kebajikan. Ubaid bin Umair mengatakan, pada hari kiamat kelak, manusia akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan kelaparan dan kehausan yang belum pernah mereka alami sama sekali. Barang siapa yang pernah memberi makan karena Allah, niscaya Allah akan memberi makan kepadanya. Barang siapa pernah memberi minum kepada karena Allah, niscaya Allah akan memberi minum padanya. Dan barang siapa yang pernah memberi pakaian karena Allah, niscaya Allah akan memberi pakaian kepadanya untuk dijadikan pelindungnya. Saudara yang sedang mendengar Mutiara Senja pada sore hari ini yang dimuliakan Allah, demikianlah, barang siapa yang telah mengetahui hakikat sedekah beserta keajaiban yang ada di dalam, mereka pasti akan berbondong-bondong, bahkan berlomba-lomba untuk menyedekahkan apa yang ia punyai, tanpa merasa takut hartanya akan berkurang karenanya. Sedekah baik sekali dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Jika di zaman Rasulullah SAW, laki-laki yang membuat Rasulullah

0: takabur, karena demikian besar sedekah yang dikeluarkan setiap harinya adalah Abu Bakar. Maka dari kalangan wanita adalah putrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Suatu contoh bersedekah yang sangat mentakjubkan dan diperlihatkan Asma binti Abu Bakar adalah bahwa sesungguhnya ia tidak pernah menyimpan sesuatu untuk persediaan besok pagi. Dan sesungguhnya derajat sifat dermawan yang paling tinggi ialah mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kendati pun sebenarnya ia juga sedang membutuhkan. Kedua, bersedekah karena janji pahala dan surga. Pahala dan surga memang suatu hal yang tempat dan tempat yang dijanjikan Allah buat orang-orang yang senantiasa yang cocok tanam kebaikan di masa hidupnya di dunia. Itu tidak berbohong dan tidak main-main. Wajar jika kaum muslimin yang meyakini akan adanya surga dan neraka yang mengamalkan rukun iman tidak bisa mengingkari hatinya bahwa sedekah itu atau derma itu yang dilakukan karena mengharapkan datangnya pahala dan masuknya dia ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan aneka kenikmatan yang sukar dibayangkan dengan amal pikiran manusia yang penuh dengan keterbatasan itu. Wahai kaum muslimin, selain kewajiban zakat, harta itu harus disedekahkan untuk kewajiban-kewajiban lainnya. Contohnya, seperti untuk menyantuni kaum kerabat, menyambung persaudaraan, memelihara persahabatan, membantu orang-orang yang meminta, menolong orang yang sedang membutuhkan, dan lain sebagainya. Dan ketiga, keutamaan orang-orang miskin. Bersedekah itu bukanlah hanya menjadikan kewajiban orang-orang kaya saja, tetapi setiap muslim wajib ikut ambil bahagian. Hal ini setiap orang bisa menyedekahkan apa yang dia miliki, baik berupa uang, makanan, minuman, tenaga jasa, dan lain sebagainya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, jerih payah orang yang miskin. Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya sedekah yang paling utama, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang miskin. Dalam artian, kendati pun menyadari dirinya dalam keadaan miskin, namun sedekah seseorang mau mendermakan apa yang dimiliki untuk mendapat pahala Allah dan menunggu karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, juga dimuliakan Allah. Masihkah kita bisa tidur dengan nyenyak di atas limpahan karunia harta benda yang katanya dicarinya dengan susah payah, lalu merasa sayang untuk dinafkahkannya meskipun hanya sesuil saja? Mereka itulah yang simpanan hartanya akan habis dengan sia-sia. Apakah mereka tahu kiat-kiat agar simpanan mereka tak akan pernah habis? Jalan satu-satunya adalah dengan sedekah.
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Rane 99,2 MHz. Selamat malam untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas malam ini yang mungkin sibuk menyiapkan makan malam untuk keluarganya ya. Mudah-mudahan menunya spesial agar bisa memberikan kehangatan dan juga kebahagiaan. Untuk yang sedang di perjalanan, hati-hati berkendara. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan ya. Pendengar, menemani Anda, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Iya, pendengar, lagu Rela ya yang di cover oleh Melisa baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda pendengar. Salam sehat malam ini, selamat beraktivitas apapun itu. Iya, mudah-mudahan semuanya lancar ya, sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, pendengar, selama ini minum air putih itu kita tahu sangat baik ya untuk kesehatan. Nah, minum air putih juga bisa menurunkan resiko kecemasan. Mungkin ini terdengar seperti nasihat sederhana yang sudah terlalu sering didengar. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi itu bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi mental seseorang. Bagi sebagian orang, minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari bukan perkara mudah. Kesibukan kerja, lupa membawa botol minum, atau sekedar tidak terbiasa minum air membuat kebutuhan cairan harian kita tuh sering terabaikan. Padahal tubuh yang kekurangan cairan itu bisa memunculkan berbagai keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari ya pendengar. Selama ini manfaat minum air putih lebih sering dikaitkan dengan kesehatan fisik. Dehidrasi berat diketahui dapat menyebabkan gangguan serius seperti kebingungan ya, kemudian penurunan fungsi ginjal dan sistem pencernaan. Kondisi ini bahkan bisa berujung pada kebutuhan perawatan medis darurat. Namun dampak dehidrasi ringan juga tidak bisa dianggap sepele. Kekurangan cairan dalam tingkat ringan dapat memicu sakit kepala, mudah marah, penurunan performa fisik hingga berkurangnya kemampuan konsentrasi dan fungsi kognitif. Ya, pendengar, bagaimana hubungan dehidrasi dan juga kecemasan ya? Melansir dari Psychology Today, sebuah penelitian di Spanyol yang melibatkan 65 mahasiswi menemukan adanya korelasi antara dehidrasi ringan dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Nah, dalam studi tersebut, lebih dari 90 peserta itu diketahui tidak mengkonsumsi cukup air putih untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari. Nah, peneliti menemukan bahwa keseimbangan cairan tubuh yang lebih rendah itu cenderung memiliki tingkat kecemasan situasional yang lebih tinggi. Nah, state anxiety merupakan kecemasan yang bersifat sementara dan dipengaruhi oleh kondisi yang sedang dialami oleh seseorang ya. Temuan serupa juga muncul dalam penelitian di Iran yang melibatkan lebih dari 3.000 orang dewasa. Nah, jadi pendengar, mengkonsumsi air lebih sedikit cenderung memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibanding mereka yang minum air dengan jumlah yang lebih banyak. Baik pendengar, kami masih akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda malam ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Iya, pendengar, lagu dari Meisita Lamania ya, Andaikan Kau Datang. Sudah kami hadirkan untuk Anda, pendengar, yang sedang bersantai malam ini. Selamat menikmati waktu santai Anda saja ya, pendengar. Nah, pendengar, masih berbicara terkait dengan air putih ya. Jadi otak manusia itu terdiri dari sekitar 75% air. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, fungsi otak dapat terganggu sehingga mempengaruhi suasana hati, fokus, serta kemampuan berpikir. Dehidrasi juga dapat meningkatkan produksi hormon stres tertentu yang membuat seseorang lebih mudah merasa gelisah atau tidak nyaman. Itulah sebabnya beberapa orang merasa lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, atau lebih sensitif saat kurang minum. Nah, meski minum air putih bukan pengobatan utama untuk gangguan kecemasan atau depresi, menjaga hidrasi yang cukup ini bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung kesehatan mental secara keseluruhan. Terkait berapa banyak air yang perlu diminum, tentunya kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Namun secara umum, banyak ahli menyarankan orang dewasa untuk mengkonsumsi sekitar 8 gelas air per hari atau menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Nah, pada informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
11: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
13: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
14: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
13: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
16: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
17: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
16: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
20: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adbuzna sebelum Adbuzna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
19: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
3: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi...
3: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan atau FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dan bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Nyerabuli, Tiloli, Pratik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat dan selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitasnya malam ini berjalan lancar. Baik pendengar, kami akan hadirkan esensi buku untuk Anda malam ini dengan judul Menjadi Guru Inspiratif.
1: Esensi buku Menjadi Guru Inspiratif karya Mahmud Khalifah Muhammad Kutub. Buku ini merupakan panduan motivasi bagi para pendidik yang ingin meningkatkan kualitas diri, memperluas pengaruh positif, dan menjadi teladan bagi murid. Buku ini menekankan bahwa menjadi guru bukan sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga membentuk karakter, menumbuhkan semangat belajar, dan menginspirasi generasi muda agar mampu berkembang secara intelektual, emosional, dan moral. Penulis menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam pembentukan masa depan bangsa. Seorang guru tidak hanya mengajar, namun juga membimbing, memberi motivasi, dan menjadi model perilaku bagi murid. Guru yang inspiratif mampu menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan semangat belajar pada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Penulis menekankan bahwa kualitas seorang guru sangat menentukan kualitas pendidikan dan perkembangan masyarakat secara luas. Buku ini kemudian membahas tentang karakter guru inspiratif. Mahmud Khalifah Muhammad Kutub menyebut beberapa karakter utama yang harus dimiliki guru, antara lain kejujuran, integritas, kesabaran, empati, dan konsistensi. Guru yang inspiratif bukan hanya mengandalkan pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan murid, mendengarkan keluh kesah mereka, serta memahami kebutuhan emosional dan psikologi setiap anak. Sikap teladan guru akan menular kepada murid, sehingga perilaku positif akan terbentuk secara alami. Selain karakter, buku ini menekankan strategi mengajar yang efektif dan kreatif. Penulis menjelaskan bahwa metode pengajaran yang monoton dan kaku dapat membuat siswa kehilangan minat. Guru inspiratif harus mampu mengemas materi dengan cara yang menarik, relevan, dan interaktif. Penggunaan cerita, pengalaman nyata, analogi, serta media pembelajaran yang inovatif dapat menstimulasi minat belajar siswa. Mahmud Khalifah Muhammad Kutub juga menekankan pentingnya menyesuaikan gaya mengajar dengan karakter dan kebutuhan murid agar pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Buku ini turut menyoroti motivasi diri guru sebagai kunci utama menjadi inspiratif. Guru yang terus belajar, mengembangkan diri, dan memperbaiki kemampuan profesionalnya akan memancarkan semangat kepada murid. Penulis menyatakan bahwa guru yang inspiratif selalu haus ilmu, terbuka terhadap kritik, dan berani mencoba hal baru dalam mengajar. Dengan motivasi diri yang tinggi, guru mampu menghadapi tantangan, tekanan, dan perubahan dalam dunia pendidikan dengan sikap positif. Mahmud Khalifah Muhammad Kutub juga menekankan peran guru sebagai pembimbing moral dan karakter. Guru bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan, namun juga membentuk akhlak, etika, dan tanggung jawab sosial siswa. Buku ini mengingatkan bahwa guru yang inspiratif selalu menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian kepada murid. Penulis menekankan pentingnya memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Guru yang membimbing dengan bijaksana akan membantu murid berkembang menjadi individu yang kreatif dan tangguh. Buku Menjadi Guru Inspiratif menegaskan bahwa menjadi guru inspiratif adalah proses yang terus-menerus. Guru harus selalu belajar, merefleksikan praktik mengajar, dan memperbaiki diri agar mampu menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Pesan utama buku ini adalah guru yang mampu menginspirasi tidak hanya mengubah masa depan muridnya, namun juga memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Pendengar dimanapun berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung sepak bola FIFA Match Day Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bu Pantara di studio.
3: Ya, penyiar yang selalu ada ya.
2: Para dan
3: Iya, betul. Selamat malam pendengar Pelatih RRI dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara berada di mana kita saat ini, Indra? Ramai sekali orang-orang di sini, Indra.
4: Iya, betul sekali, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah dipadati oleh puluhan ribu supporter yang tentu berantusias untuk menyaksikan Indonesia menghadapi Mozambik dalam FIFA Match Day yang kedua setelah tadi tanggal 5
1: ya,
4: beberapa hari yang lalu itu Indonesia meraih kemenangan atas Oman.

0: dengan tim yang kemarin, Indra, ya, ada perubahan pemain dilakukan oleh hari ini.
1: Ya, betul sekali. Bagaimana kita lihat bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun, kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter, kemudian ada Calvin Verdong juga starter, serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada Ole Romeni dan bangun di sektor lini serang Indonesia, kemudian dari Ivar Jenner, Joey Pilutesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesarannya itu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih-putih, kos kaki putih. Ini luar biasa. Pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama ya, karena Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
0: Ya, dan sesaat lagi bergerak kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
2: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik, dan sesaat lagi berdengar kita akan kebangsaan Indonesia Raya mengudara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari

0: lawan Oman.
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini. Sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan. Pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri. Masih perlahan Mozambik mencoba membangun serangan. Kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini. Masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8 Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tri Pamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara.
1: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix
1: juga. Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, saya sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang mengantisipasi serangan balik dari Mozambik, melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmi Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah, dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio, melebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik. Donitri Pamungkas terjatuh, pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena iya, gak terima kayaknya dia
1: kehilangan bola. Dia gak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
1: Jangan tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido, membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya, kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun. Di situ ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti. Dah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas, bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti, tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas di tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Arman yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnar Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini,
2: langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
1: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmondson coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
3: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian Ole, Ole, Ole, Ole.
3: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
3: Lulukan aja, ada Ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Gol for Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya ukuran antara Mangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun, ada Kevin di tengah, kembali kembali ke Verdong, lagi lagi ke tangga, pas ke tangan, pas ke tangan, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh
1: ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagaimana Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru mereka ambil bola. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju. Sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik. Namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
3: Ali. Oh, terputar oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol
1: pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
1: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mau coba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Calminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Makanya nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari mana. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibacakan lagi oleh Martin Pell. Sudah tenang lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun sana. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dick sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja. Mengawal barisan pertahanan. Dari Indonesia, Kevin Dick sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kerja sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
1: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
1: Wah, orang mudeng.
0: Orang mudeng.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik, dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Giringkan lagi bola ke depan, di sana ada yang ditembangkan, kemudian ditembangkan, giringkan bola ke depan.
3: Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
0: cepat kaget sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul
0: ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
1: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan memberikan, alirkan lagi ke depan. Lalu oleh Rami, ayo udah berhenti,
3: menaik. Oh, offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang sudah dulu. Melambang terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri. Masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana. Namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik. Lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
4: Lugas. Lugas sekali Rizky Ridho. Menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
3: Paul kirimkan bola ke depan, mencari Kapil Pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana. Mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang. Kundulan oleh Romeni tadi. Berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri. Lini pertahanan Mozambik. Dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Ridho, lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fender juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni mengotor bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodakan ke depan. Sayang. Lalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia.
1: Dengan tenang saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit lakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang Kapil Peto, masih Kapil Peto menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan, mencari tengah, ada Lato Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tentunya pemain PSV Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Calminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
0: Mencoba mengulur waktu ya.
1: Iya,
0: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengejar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Nai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infren da Conceição, Infren masih menguasai bola, pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri, lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tripa muka, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Sayang sekali, oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya, sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo begitu ya, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amaya yang saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Begitu,
1: gitu,
0: ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi. Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi? Gimana melihat pertandingan babak pertama?

0: ya lawan kita kan termasuk Arya.
1: Iya.
0: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik, mudah-mudahan kan tim Garuda bisa Arya.
1: Amin.
0: Bisa menang.
1: Oh. Baik. Terima kasih Pak Opidi Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
2: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
2: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia. Karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
1: Iya.
2: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
1: Amin.
2: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya yang penting Indonesia menang.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Baik.
2: Oke, selamat malam Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya. Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
3: Iya. Salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
3: Saya lewat radio.
1: Ya.
3: RRI Pro 3 saya.
1: Iya.
3: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
1: Iya.
3: Saya memprediksi 3-0.
1: Wah, luar 3-0. Biasa.
3: Iya.
1: Berarti tanpa ya, balas ya?
3: Iya.
1: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
3: Oh. Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
1: Mm-mm.
3: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
1: Baik.
3: Ya, salam olahraga.
1: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Skornya
2: berapapun enggak apa-apa.
0: Kayak
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Ya.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang.
0: Mudah-mudahan
2: jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk piala dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu wasang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama
0: ya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita.

0: putra Indonesia ini.
1: Luar biasa ya.
0: Iya, betul. Hmm. Saya minta, saya punya prediksi ini 3-1 aja.
1: Nih. Wah, mantap.
0: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang beri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orotmangun, sodorkan ke sektor sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi, oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada juga Erkan Bagot. Kedua lini Erkan Bagot, masih Erkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
5: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Verdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Ratmangun sudah membawa bola. Ratmangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang bebas namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-ngabrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fredong di sirkus sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni untuk membuat 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orotmangun, Rata lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir David, kata.
6: Hampir David Edmundo ya?
7: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
7: Kayak Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Ambeo Antonio, masih mencoba Mozambik, sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
7: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
7: Ya.
4: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
7: Iya, kelihatan kita enggak ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
7: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya.
7: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 80.
7: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Bila banyak, ada langkah Johan. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
4: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi. ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
4: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya?
7: 7 iya cm tadi, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
4: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Admilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Pasi Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
8: Berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penjerebut lagi, Nathan Chowaon, Calvin Verdong, Nathan Chowaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas kedekat. Oh, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kerja sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
5: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
6: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
8: Hati-hati kepleset.
5: Replaced by player number 4 Amade Momade.
6: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
8: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan tangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Ole Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik nih mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki-taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
9: Iya,
8: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra. Ole,
9: ya betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bola yang memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah oleh Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di area kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
7: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Banyak pemain yang oleh Romani, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi.

0: Mozambik, berputar-putar oleh kirimkan lagi, ada Rota Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Ratnar Orangmangun. Bagaimana Ratnar Orangmangun berikan lagi kepada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti ke tengah dia, berbahaya, kami penuh, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bagi Indonesia kembali, ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah sudah ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
1: Ya,
0: tanpa David akan digantikan, iya.
1: Kalau pakai David naif ya.
0: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Orangmangun. Ini menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Kaminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Jadwalkan kunjungan kerja ke Kota Kru.

0: 99,2 persaudari Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa bersama saya Adi di Ranai malam ini. Kita di edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Semoga kabarnya sehat ya dan masih semangat di malam ini. Semangat dong ya, apalagi setelah timnas kita menang tadi ya dari Mozambik. Walaupun tipis skornya 1-0, tapi tetap menang. Dan ini kemenangan beruntun bagi timnas kita pendengar ya. Dan selanjutnya kita bersama di Ruang Rindu ya. Malam ini Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara pendengar di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Langsung kita sapa ini penelpon pertama Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar dan di?
1: Alhamdulillah sehat. Menang lagi.
0: Kayaknya baru habis nonton bola ini Dandi ya.
1: Iya, menang lagi kita.
0: Gimana tadi Dandi?
1: Aman.
0: Keren ya.
1: Iya.
0: Bisa menang dua kali beruntun nih di FIFA ya, Match Day kali ini kan. Ya semoga nanti kalau update dari FIFA, ya biasanya kalau dua kali menang itu biasanya naik nih peringkatnya.
1: Iya. Kemarin aja udah 118 kita itu.
0: Wih, semoga bisa tembus 100 besar ya.
1: Iya,
0: Umi. Silakan Dandi, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Kita mancanegara malam ini ya.
1: Iya, mancanegara. Lagu India saja.
0: India. India. Judulnya apa nih? Hah?
1: Lagu yang itu tuh.
0: Apa tuh?
1: Yang liriknya tumpah seai itu.
0: Tumpah seai. Ya, oh, apa berarti kuci-kuci hotahe ya?
1: Iya, iya itu.
0: Oke. Okay. Pengen berdendang malam ini Dani ya.
1: Ya. Salam-salamnya buat siapa nih, silakan. Ya, malam ini ya. Kita nonton bareng nanti. Salamnya untuk semuanya lah dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Bang Adi sama operatornya tuh.
0: Spesial ada nih lagunya buat siapa?
1: Spesialnya untuk Mak Malang Mos, Kak Ungu dan Pak Zainuddin itu.
0: Oke. Terima
1: kasih Bang Adi.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Dandi.
1: Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga juga Dandi ya. Semangat nih Dandi. Apalagi berapa hari lagi ya? Jumat dini hari ya. Kita akan pesta bola dunia atau piala dunia yang akan dimulai pertandingan perdananya Jumat dini hari antara Meksiko dan Afrika Selatan ya. Salah satu tuan rumah yang akan main duluan yaitu Meksiko pendengar. Oke, silakan di belakang Dandi yang ingin gabung pendengar di 0811 703-3669. Lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Mancanegara pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Fatima malam ini?
2: Baik. Tadi semangat nonton
0: bolanya. Semangat nonton bolanya ya.
2: Semangat cara langsung kan.
0: Walaupun negara kita enggak berhasil lolos di Piala Dunia kemarin ya.
2: Iya, yang penting kan ya semangat Garuda Indonesia.
0: Tetap semangat. Gimana?
2: Negara apa dia?
0: Mancanegara kita malam ini Mbak Fatima.
2: Mencari alasan aja lah.
0: Mencari nanti. Alasan. Jangan cari-cari Bang alasan ya.
2: Salam-salamnya buat Bang Adi yang sedang bertugas.
0: Oke.
2: Okay. Sama Kak Mus.
0: Kak Mus.
2: Mama Eke. Kak Long Is. Mbak Bagian di Tanjung Pinang. Anjay yang datang itu. Bang Maru, Bang Pitung, Mak Rama, Mak Rama di Sekelong, Kak Arus,
0: Bang Budi ya.
2: Itu aja Bang Adi, Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Mbak Fatima, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Uban bersama Mbak Fatima. Pada habis nonton bola ini ya, FIFA Match Day tadi Indonesia versus Mozambik. Ya, ini merupakan FIFA Match Day kedua timnas kita ya. Sebelumnya juga 3 hari yang lalu ya, menang 3-0 dari Oman. Dan kalau lawan Mozambik ini merupakan pertama kali nih timnas kita berhadapan dengan timnas Mozambik ya di level senior. Nah, jadi untuk pertama kali ketemu dan ya syukurnya timnas kita bisa menang 1-0 pendengar ya. Dan beberapa ataupun banyak negara juga yang bertanding di FIFA Match Day ya, apalagi negara-negara yang memang menjadi peserta Piala Dunia juga melakukan FIFA Match Day jelang Piala Dunia pastinya ya. Oke, silakan masih ditunggu dengar di 0811 7033669. Sudah ada Mbak Fatima di Tanjung Uban dan juga ada Dandi tadi yang bergabung mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Sudah pukul 22 lebih 10 menit saat ini ya. Yang sedang ngantuk selamat istirahat pendengar. Semoga nyenyak tidur di malam ini. Kalau di sekitaran Sempang sudah agak-agak dingin nih cuaca di luar pendengar ya. Karena siang tadi juga diguyur hujan lumayan deras ya. Oke, silakan kalau belum ada nanti kami tunggu pendengar ya. Kita langsung ke lagu dulu, nanti ada lagu dari Axis dengan Mencari Alasan, requestnya Mbak Fatima di Tanjung Uban. Tapi sebelumnya kita puterin dulu lagu requestnya Dandi, lagu India ya, Kece Kece Hotahe.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Dari Exis, ini lagu di tahun 1996 pendengar. Masih di Ruang Rindu, halo selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, udah tidur udah nih Bang Adi, terbangun.
0: Apa kabar?
1: Tadi bola kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dengar bola, tertidur lah.
0: Tertidur. Oh, terbangun pula jam segini? Terbangun pula jam segini?
1: Jam gigi terbangun kelas susah nak tidur pula ge.
0: Bisa pula bangun jam segini. Apa mimpi tadi?
1: Tadi mimpi tak ada terbangun mimpi.
0: Silakan Kak Bulian. Nah, request lagu apa malam ni?
1: Lagu apa ya? Sedap dia dari Malaysia ya.
0: Malaysia boleh. Apa tu?
1: Inilah lari Siti Dul Ariza lah.
0: Siti.
1: Betapa ku cinta padamu.
0: Asik. Apa judul tu? Itu judul ya? Okey.
1: Iya ke?
0: Ya.
1: Pokoknya Siti Nur Ariza aja lah.
0: Okey.
1: Judul dia apa?
0: Okey.
1: Ayolah. Salam-salamnya buat semua aja lah. Yang udah pada masuk, yang belum masuk disalam siapa terkecuali. Dari pertama sampai terakhir. Buat Bang Adi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Kak Belian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga buat Kak Belian, sehat terus ya. Semangat terus nih buat Kak Belian. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Pak ya, Asri, sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Gimana tadi? Nonton bola ya?
2: Ya, nonton. Saya dengar tadi di radio karena televisi tidak ambil.
0: Oh, gitu. Ya. Silakan Pak Asri, mau request lagu apa malam ini?
2: Malaysia.
0: Malaysia, yang apa tuh?
2: Kita pilihkan saja.
0: Oke, Malaysia. Yeah. Nanti saya carikan yang spesial buat Pak Asri.
2: Iya, kirim salamnya buat Kedin dari Bogor, Lokis, Ibu Jemaidar, Mbak Fiona di Kupang, Mbak Kembar, Pak Sayudin, Bang Rio, Bang Yuan, Bang Putra, Merna di Medan, ada Ryan, ya, siapa lagi? Pak Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, bang siapa lagi, Bang Putra di mana itu, buat semua yang saya tampak terkecuali yang lagi tugas, makasih saya selalu. Assalamualaikum.
0: Oke, Pak Asri. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Sulawesi Selatan, lagunya dari Malaysia. Nanti saya pilihkan salah satu lagu Malaysia ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam kembali Bang Adi.
0: Malam juga. Ruang Rindu dengan siapa ini?
3: Sama Bang Ramli ini, Bang Adi di Kelari ini.
0: Bang Ramli Kelari. Kelari mana nih?
3: Desa belakang gunung nih.
0: Belakang gunung. Hujan tadi?
3: Alhamdulillah, ada kayak lah baju saluat ada di
0: tembeng. Boleh jadi. Aso-aso. Isok nih abegu ano. Agak-agak anu go benyok ayah. Oh. Nah, request lagu apa malam nih Bang Ramli?
3: Hah?
0: Nak dengar lagu apa malam nih?
3: Dari Malaysia aja.
0: Malaysia, mendo dok lagu.
3: Mendo judul lagu Mandi Ngo radio Bang
0: Ramli. Benyok lagu terserah Bang Ramli, apa lagu Malaysia?
3: Pokok yang penting Malaysia aja.
0: Yang penting Malaysia, yang laki atau yang buan nyanyi?
3: Lile, muan laki ya.
0: Muan laki campur nih hal ke?
3: Nipu. Itu mah suka nak muan.
0: Oh iya iya. Iya iya. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Alah deh lo yang Bang Ganteng itu.
0: Bang Ganteng lo made.
3: Oh, Pak Lambuat mau ben
0: depung. Dah lah tidur ke dah lagi ngurut nanti oleh ta.
3: Oh, salam untuk Bang Ganteng lo. Untuk Bang Adi sama Prator di Sabtu.
0: Ada Bang Henry malam ni.
3: Oh, Bian
0: lah.
3: Salam ke untuk Bian. Untuk seluruh yang pendengar lah malam ni Bang Ti.
0: Okey.
3: Untuk Mbak Nuri kat sekebun lah. Abang Ti ni pernah pergi Kelarik ke?
0: Pernah.
3: Kelarik mana?
0: Rata sengangat Kelarik pernah. Liwat-liwat ke tak?
3: Kenapa Bang Ti tak singgah ke rumah?
0: Lah lama, tapi kalau waktu-waktu dekat ni belum pernah lagi saya ke Kelarik tu, Mang Ramli. Saya zaman-zaman jalan tu masih apa ya, kalau dari Batu B tu ke aspal separuh lah. Udah ada aspal tapi masih separuh aspal.
3: Jalan di mana? Di Teluk Butuan di
0: Batu B.
3: Oh, yang Teluk Butuan dulu.
0: Kalau Teluk Butuan belum. Belum cuba.
3: Nantilah kalau Bang Adi pergi ke Kelarik, info aja.
0: Insyaallah.
3: Nanti kan pergi ke rumah kan.
0: Insyaallah kalau saya mau main Kelarik nanti.
3: Main aja ke rumah pondok. Satu pondok ada dua cinta ni.
0: Asik.
3: Walaupun rumah kecil tapi hati tak kecil.
0: Kan? Mantap. Yang penting bahagia Bang Ramli. Yang penting mas pagi-pagi masih bisa ngopi kan.
3: Ayolah Bang Adi.
0: Okay, Bang Ramli.
3: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramli di Kelarik belakang gunung. Terima kasih Bang Ramli sudah bergabung. Lagunya dari Malaysia ya. Nanti Mende yang cocok lagu untuk Bang Ramli. Okay, saya carikan lagu yang duet kali ya. Nanti untuk Pak Asri juga lagunya dari Malaysia. Dan yang akan kita puterin duluan juga dari Malaysia juga. Pendengar ya, lagu permintaan dari Kak Belian di Tanjung Pinang. Ada Aku Cinta Padamu, lagu yang dirilis tahun 1997 nih pendengar ya, yang sangat hits zaman itu, bahkan di Indonesia juga lagu ini sangat hits ya. Siti Nurhalizah.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: saya pilihkan buat Pak Asri yang ada di Sulawesi Selatan ya. Semoga suka dengan pilihan lagunya Pak Asri. Masih di Ruang Rindu pendengar. Ini lagu dirilis tahun 1998 pendengar ya. Yang sebelumnya Slam ini cukup atau sangat sukses ya di baik di Malaysia ataupun di Indonesia juga dengan single Grimis mengundangnya pendengar di tahun 1995. Oke, sudah pukul 22.41 menit saat ini, silakan yang ingin gabung bisa langsung di 0811 703 3669. Ruang Rindu malam ini Anda bisa request lagu-lagu mancanegara ya pendengar, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Lagu-lagu Malaysia yang banyak nih, request lagu Malaysia nih pendengar ya, atau lagu-lagu mancanegara lainnya silakan ya. Yang baru saja mendengarkan Pro 1 juga selamat malam pendengar. Dan hari ini ya semoga aktivitas Anda semuanya lancar ya. Dan besok juga tetap semangat yang sudah ditunggu dengan banyak rutinitas pendengar. Dan untuk Bang, oke, ada yang bergabung, disapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali Ruang malam Rindu juga. Ruang Berbagi Rindu memari lewat lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Bang Ar?
1: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Sehat. Sekarang di mana nih? Di Binjai kah atau di mana?
1: Masih di Binjai.
0: Masih di Binjai. Kayaknya betah nih Bang Ar di Binjai ya. Mm-hmm. Silakan. Bang Ar, lagunya apa malam ini?
1: Kalau lagunya dari Raina aja lah Bang Adi.
0: Oke. Judulnya apa nih?
1: Karam di Lautan Tenang.
0: Karam di Lautan Tenang. Oke. Salam-salamnya silakan Bang.
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di RRI Ranai semuanya.
0: Oke.
1: Mulai dari awal sampai akhir tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera.
0: Oke, Bang Ar. Oke. Oke. Halo Bang Ar. Ya, kayaknya
1: terima kasih. Wassalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus ya tadi. Terima kasih Bang Ar sudah gabung. Sehat terus Bang Ar yang masih betah di Binjai ya. Oke, silakan pendengar yang ingin gabung atau kita ke lagu dulu ya. Nanti yang ingin gabung masih bisa di sesi terakhir pendengar. Nah, buat Bang Ramli tadi yang ada di Klari, saya berikan lagu dari Aci Spin dan Siti Nordiana ya. Ini dia Memori Berkasih.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: dan di sesi terakhir ini masih ditunggu satu penelpon pendengar, silakan di 0811 7033669. Malam ini yang bisa di request lagu-lagu mancanegara ya, di era 80-an, 90-an dan 2000-an. Nah, langsung ini penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Bang Adi yang ganteng.
0: Apa kabar Long Is?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, dan seperti biasa Long Is biasanya menjadi yang pamungkas ya.
1: Iya begitulah, sengaja ditunggu.
0: Ya, sengaja. Mungkin kata-kata kata-kata mutiaranya Long Is sebagai penutup. Kata-kata mutiara hari ini.
1: Hari ini ya, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi dengan keadaan kita yang sekarang.
0: Asik, mantap.
1: Tetap semangat. Iya, walaupun umur udah tua ya. Gue gitu.
0: Tetap semangat Long Is ya.
1: Yang penting perasaan tetap muda gitu okay. aja.
0: Biar awet muda juga kan.
1: Iya, begitulah kali.
0: Puasa itu aja muda.
1: Tergantung yang melihat Bang Adi.
0: Kadang-kadang puasa itu aja muda Long Is.
1: Oh, perasaannya yang ada uang enak pakai duitnya ada enak. Sahike uang.
0: Silakan Long Is, apa lagu malam
1: ini? Iya begitulah. Kayaknya dari Inka Christy dan Emmy kayaknya ya.
0: Oke, yang cinta kita
1: cinta
0: ya.
1: Cinta kita. Oke. Iya betul. Kok Bang Adi tahu ya?
0: Ini karena lagu ini sangat hits dulu kan.
1: Oh gitu ya. Gak kebetulan akhir-akhir ini kan muncul juga di internet kan.
0: Memang lagu-lagu iya, lama nih ya, gak kekang oleh waktu.
1: Membekas di hati. Iya begitulah. Makanya orang tua juga tak lekang di waktu ya gak? Perasaan. Yalah salamnya kayaknya spesial buat Bang Adi, semua yang bergabung, semua pendengar. Kalau ada yang kirim salam buat Long Is, salam kembali gitu aja.
0: Oke Long Is.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Long Is sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini dan menjadi penutup ya di Ruang Rindu malam ini. Lagunya dari Amy Search featuring Inka Christy, kolaborasi antara dua negara nih, pendengarnya dari Malaysia dan juga Indonesia tentunya. Dan lagu ini memang sangat hits di era 90-an. Dan sampai jumpa pendengar di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung di Ruang Rindu malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

99.2% dari Ranai. Selamat malam mendengar. Semoga masih sehat ya di malam ini ya, masih santai mendengarkan siaran kami. Yang sedang ngantuk selamat istirahat mendengar. Semoga nyenyak tidur malam ini. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dengan berbagai aktivitas Anda. Tetap jaga kesehatan juga di musim-musim seperti ini mendengar ya, supaya aktivitas Anda tidak terganggu. Oke, sudah pukul 23.30 menit, masih ada lagu-lagu dari hits Indonesia di era 2000-an mendengar. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini. Selanjutnya ada Mungkin dari Potret.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Pendengar, sampai di sini berarti sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dari Jalan Raya Sepupang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Hendri, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semuanya pendengar, dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Mungkin rendah seperti itu.
1: Iya.
0: Model, jadi berdasarkan model. Jadi.
1: Berdasarkan modelnya. Tapi kan masyarakat kadang suka menganggap ya, kalau gempanya besar, nanti pasti akan tsunami. Sebenarnya apa yang menjadi syarat utama sebuah gempa ini bisa memicu tsunami, Pak Amin?
0: Tadi sudah, nomor satu gempanya 7, lebih dari 7.
1: Di atas 7.
2: Politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
3: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia gitu.
2: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada Ramatama dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
2: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
3: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
2: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda ya di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana Kopi Pro 3 edisi kali ini Rabu 10 Juni 2026 kami mengangkat tema Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1.000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa buka praktik. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam Kopi Pro 3 nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan, serta akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, ini telah mengungkapkan bahwasanya pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi namun belum berhasil melewati uji kompetensi sehingga belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin praktik. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat ini, ada sekitar 1.000 lulusan fakultas kedokteran belum dapat praktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Nah, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Berdasarkan data dari Kemenkes sendiri, pendengar, ini ada ribuan peserta yang masih berstatus retaker atau mengulang ujian kompetensi. Artinya ini sudah pernah mengikuti uji kompetensi tapi belum lulus, sehingga mahasiswa ini mengikuti ujian ulang. Sebanyak 63% tercatat masih berada pada kategori mengurang dari 3 kali maksud saya. Lalu sisanya sebanyak 37% ini lebih dari 3 kali mengulangnya. Nah, yang menjadi sorotan ini ada 297 peserta terancam kehilangan hak mengikuti ujian apabila gagal pada kesempatan berikutnya. Artinya tidak bisa ikut ujian lagi kalau semisal di ujian selanjutnya ini gagal nih. Banyak, sekitar hampir 300 peserta yang terancam. Kalau kita melihat kebutuhan dokter ya di Indonesia sendiri, menurut Kemenkes ini ya, Indonesia ini diproyeksikan butuh sekitar 255 dokter pada 2032. Sementara sekarang ini ada 162.000 dokter. Artinya kurang 93.000. Kalau kita melihat jumlah lulusan ya per tahunnya, sekarang ini antara 12.000 hingga 14.000. Kalau kita total hingga 2032 nanti, ini masih belum sampai 93.000 dokter. Artinya kita memang kekurangan dokter nih. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, kenapa ini kita bisa kekurangan dokter? Apa karena uji kompetensinya ini terlalu sulit, atau karena ataupun Anda kalau semisal disuruh memilih ya, kita bisa mencapai target dokter ini pada 2032, tetapi untuk tesnya uji kompetensi ini mungkin bisa lebih dipermudah, karena bisa saja ini tesnya karena terlalu sulit bagi para calon dokter itu. Tapi menurut Anda bagaimana? Apakah Anda mau jika target dokternya terpenuhi tapi Anda ditangani oleh dokter-dokter yang mungkin belum sesuai kompetensi karena uji kompetensinya dipermudah supaya bisa mencapai target dokter, atau memang tetap seperti ini aja supaya kualitas dari dokter itu tetap lebih baik meskipun target jumlah dokternya masih belum terpenuhi di tahun 2032. Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu, yaitu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
5: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
5: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Catatan peristiwa.
6: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
7: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1000 lulusan FK belum dapat praktik. Indonesia masih menghadapi ancaman kekurangan dokter dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran FK belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi, namun belum berhasil melewati uji kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia. Lalu juga memang sempat disebutkan di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dr. Maki, Dr. Maki, bagaimana pandangan ini terhadap pernyataan Menteri Kesehatan bahwa sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat praktik, Dr. Maki?
3: Ya, kami berpendangan bahwa memang ada beberapa sistem pendidikan kita yang memang perlu dievaluasi secara struktural ya, secara birokrasinya juga, karena memang hanya di kedokteran yang mungkin masih banyak sekali tahapan-tahapan ya yang membuat beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini dengan berkali-kali tes ya, itu juga akhirnya menjadi penghambat dan belum tentu lulus, padahal mereka sudah berusaha untuk bisa sampai gitu dengan belajar lebih dari kurang lebih sekitar 5 tahun untuk menuju ke sana.
2: Baik, nah Dr. Maki, berarti kalau untuk standar uji kompetensi dokter saat ini terlalu ketat dapat terbilang ya, Dr. Maki ya?
3: Saya pikir antara ketat atau tidaknya ini kadang setiap tahun berubah dan setiap beberapa pergantian struktural juga terkadang berubah. Jadi terkadang acuan-acuan inilah yang perubahan inilah yang mungkin perlu kita evaluasi gitu. Sebetulnya dari kedokteran itu sendiri juga sudah punya standarisasi apa yang sudah dididik selama 3,5 tahun dalam pembelajaran dan juga kemudian koas ya, saya rasa itu juga harus dipertimbangkan dan linier gitu. Jadi jangan sampai ini terpisah-pisah antara pendidikan didikti dengan ujian kolegiumnya juga untuk bisa masuk ke dalam ujian kompetensi dokter ini.
2: Baik, nah kalau IDI sendiri apakah memiliki data mengenai berapa banyak lulusan yang gagal atau tertunda memperoleh izin praktik ini setiap tahunnya, Dr. Maki?
3: Ya, saya rasa IDI ini belum bisa masuk ke dalam ranah kampus atau fakultas ya, karena memang terpisah dari dokter dan ini kan masuknya masih ke dalam mahasiswa. Namun beberapa calon-calon dokter ini juga melakukan audiensi ke IDI dan mengeluhkan dengan adanya beberapa yang memang kesulitan untuk bisa menuju ujian kompetensi IDI ini sendiri dan akhirnya malah terancam tidak menjadi tidak bisa berpraktek atau tidak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Nah, hal ini juga akhirnya menjadikan satu bahan evaluasi dan juga bahan dari PBID sendiri bahwa harusnya di Indonesia yang saat ini masih sangat kekurangan dokter, dengan tanpa mengurangi menurunkan angka kompetensi, seharusnya bisa membuat satu skema baru yang linier gitu, untuk bisa agar mahasiswa kedokteran dari mulai awal sampai dia lulus juga itu bisa menjadi satu kompetensi yang berbanding lurus, jangan hanya terhambat hanya karena satu ujian saja gitu.
2: Baik, berarti kalau terkait distribusi dokter yang tidak merata, ini juga menjadi masalah tersendiri begitu ya, Dr. Maki?
3: Ya, benar sekali, karena memang distribusi dokter saat ini juga tidak merata dan masih sangat kurang dengan penduduk yang semakin meningkat ya. Dan saat ini juga kan dengan adanya penyebaran universitas-universitas dan fakultas kedokteran yang baru kan sudah banyak. Namun kalau misalnya pabrik atau pabrik pencetak dokter-dokter ini semakin banyak, namun standarisasi kompetensinya ini di akhir baru ditetapkan gitu, dan itu akhirnya menghambat semua, itu kan menjadi satu hal yang salah gitu. Harusnya standar kompetensi ini bisa dilihat setiap tahunnya selama berproses dia dalam pendidikannya itu gitu, sehingga di hasil akhir itu sudah menjadi satu cetakan yang sempurna gitu dengan sesuai kompetensinya. Jadi bukan hanya di ujung akhir saja dievaluasi, tapi juga sebetulnya menjadi evaluasi di setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah berlisensi dengan akreditasinya.
2: Baik, di satu sisi juga sudah banyak universitas atau pencetak dokter-dokter tadi juga di daerah-daerah begitu ya, Dr. Maki ya?
3: Ya, sudah banyak.
2: Tapi terkait insentif yang diberikan pemerintah saat ini cukup menarikkah untuk dokter yang bekerja di daerah ini?
3: Pada awalnya, yang pertama kalau misalnya program dari pemerintah itu kan yaitu program internship. Kalau program internship ini yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ini, dia sudah dokter, namun melaksanakan program internship ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, bahkan itu masih jauh dari kata UMR daerahnya masing-masing gitu ya. Bagi dokter-dokter internship, karena pada dasarnya mereka adalah dokter gitu, sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah mempunyai lisensi, walaupun mereka masih dalam tahap internship, tapi mereka adalah dokter gitu, dan itu masih di bawah UMR untuk gaji dan insentifnya itu. Sedangkan yang kita harapkan ya sebaiknya internship juga sudah dipertimbangkan dengan UMR-nya, dan juga setelah mereka lulus di kita juga masih ada beberapa hambatan ya terkait dengan semisalnya standarisasi terutama dari dokter umum ya, yang karena saat ini kan sudah hampir sebagian besar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS, yang di mana untuk anggaran dari dokter di pelayanan pratama sendiri ini juga masih jauh dari rata-rata gitu.
2: Baik. Nah, Dr. Maki, terkait juga ID ya, apakah memiliki kekhawatiran kalau target pemenuhan jumlah dokter ini dapat mengorbankan mutu pendidikan kedokteran nantinya?
3: Oh, itu pasti, yang dimana jika memang semakin banyaknya fakultas kedokteran ya, terutama di daerah maupun di mana-mana, kalau misalnya tingkat pengawasan ataupun asistensinya ini tidak berjalan secara linier, tidak berjalan dengan sangat benar-benar ketat, justru ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat bervariasi sekali tingkat kompetensinya, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Walaupun memang ada bagian yang namanya akreditasi gitu kan, ada akreditasi di tingkat universitas, tapi kita berharap akreditasi yang bukan hanya sekedar akreditasi 5 tahun, tapi juga bagaimana setiap tahunnya itu tetap dipantau secara mutu dan kualitasnya. Jadi bukan hanya terkadang fakultas kedokteran itu malah di hire atau mahasiswa-mahasiswa yang punya duit saja gitu kan. Sehingga akhirnya tidak menjaga mutu dari input atau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke fakultas kedokteran.
2: Baik. Nah, kalau untuk pembukaan fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter nasional, ini seperti apa pandangan dari IDI? Dr. Maki?
3: Maaf, bisa diulangi, Mbak.
2: Kalau terkait pembukaan fakultas kedokteran baru ini, mendukungnya mengejar kebutuhan dokter nasional. Menurut ini seperti apa ini, Dr. Maki?
3: Ya, sekarang itu sudah ada banyak skemanya ya. Hmm. Baik membuat fakultas kedokteran baru untuk S1, juga skema berbasis rumah sakit untuk spesialis. Nah, sebetulnya percepatan ini sangat bagus sekali. Hanya saja yaitu kita berharap tidak tersentral kepada kota-kota besar juga, tapi bagaimana kota-kota kecil ya, itu saat ini juga sudah mempunyai banyak fakultas kedokteran. Namun ya kita sadari bahwa yang namanya fakultas kedokteran itu juga harus didampingi dengan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Ya karena apa? Karena memang fakultas kedokteran kan mereka ada yang namanya koas ya. Hmm. Koas itu juga harus masuk ke dalam rumah sakit yang memang akan membantu mereka mempelajari lebih detail secara baik teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Nah, terkadang fakultas kedokterannya ada, tapi fakultas rumah sakit pendidikannya ini tidak menunjang gitu. Baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan dan maupun pasien-pasiennya. Nah, inilah akhirnya banyak sekali mereka berhasil mungkin bisa mencetak sarjana S1-nya, tapi pas koasnya mereka tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni sehingga mereka tidak bisa berpraktik gitu. Dan akhirnya untuk mengetahui beberapa tindakan atau kompetensi-kompetensi dasar, akhirnya mereka tidak menguasai gitu.
2: Baik. Nah, kalau pemerintah meminta penyederhanaan proses supaya lulusan ini dapat lebih cepat praktik, bagian mana yang bisa dipercepat ini menurut ini, dan bagian mana yang tidak boleh dikompromikan, Dr. Maki?
3: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori, kemudian skill lab ya, yang dimana proses pembelajaran yang sudah beberapa tahun ini dirubah dengan berbagai metode praktek langsung ya, dengan ajang teori dan juga beberapa hal, yaitu menjadi pondasi bagi para calon dokter. Kemudian itu harus diperkuat dan benar-benar tidak bisa tidak bisa di skip gitu ya, dengan adanya skill lab di tempatnya masing-masing ya. Namun saya sebetulnya percepatan itu dalam hal ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik, sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Mereka teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini telah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktek. Nah, hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktek itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman fakultas kedokteran ya, bahwa di setiap daerah, yang di daerah ini nggak sama dengan pelayanan fasilitas yang di kota, dan ini menjadi tantangan oleh Kementerian Kesehatan. Bukan hanya mempercepat, tapi melakukan standarisasi di setiap daerah dengan kompetensi yang sama, gitu.
2: Baik. Nah, Dr. Maki, mungkin dapat memberikan pesan ini nih kepada masyarakat yang melihat banyak lulusan dokter belum bekerja, sementara...
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Pada dini hari ini kita membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter dan sebanyak 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum bisa buka praktik. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya. Menurut Menteri Kesehatan sendiri, persoalan tingginya angka ketidaklulusan uji kompetensi ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan ya di Fakultas Kedokteran itu sendiri. Nah, dari data tadi, data yang tidak lulus ini bisa digunakan sebagai alat evaluasi pendengar terhadap institusi pendidikan kedokteran. Kalau ternyata banyak meluluskan mahasiswa kedokteran tetapi tidak lulus uji kompetensi, artinya kuotanya ini harus dikurangi sampai mereka bisa memperbaiki kualitas pendidikannya. Kalau ya yang lulus banyak nih dari fakultas, tapi yang bisa lolos uji kompetensi banyak juga, gimana nih jadinya, kan banyak yang nganggur. Lebih baik kualitas pendidikannya diperbaiki dulu, tapi yang bisa lulus itu sedikit dan bisa uji kompetensi dengan baik, dengan bisa lulus gitu. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga menerima berbagai keluhan ya dari peserta uji kompetensi ini. Salah satunya terkait beban biaya yang tetap harus dibayarkan meski mahasiswa tersebut tidak lagi mengikuti perkuliahan dan hanya mengulang uji kompetensi. Jadi masih tetap bayar nih meskipun udah lulus kuliah dan mengikuti uji kompetensi, kalau gagal pun tetap bayar lagi. Gimana nih menurut pendapat Anda nih? Ya, bisa di line telepon kami yang sudah saya singgung tadi ya. Kita coba sapa, ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Wiwi.
1: Selamat malam, selamat dini hari Om Wisnu.
0: Selamat sehat malam.
1: Selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu Ibu Wiwi, bagaimana?
1: Amin. Nama aku gak gabung ya.
0: Iya nih. Kemarin dicari-cariin tuh sama siapa, lupa saya.
1: Berhubungan dengan adanya sekarang masalah dokter.
0: Iya.
1: Ya, aku makanya masuk.
0: Oke, okay. Kenapa nih?
1: Kemarin ini aku akan cerita sedikit.
0: Iya.
1: Dapat rezeki dari Tuhan masuk ke rumah sakit.
0: Siapanya Ibu Wiwi? Halo Budi. Ibu Bude.
1: Iya, halo.
0: Ya. Yang masuk ke rumah sakit ini siapa?
1: Suamiku.
0: Oh,
1: pertama
0: okay.
1: Aku. Aku masuk baru satu hari, suamiku nusul. Tapi aku tiga hari aku udah sembuh, aku keluar. Suamiku barusan keluar kemarin.
0: Oke, okay, tapi sudah sehat semua ya, Bu Wiwi ya.
1: Amin, alhamdulillah. Okay. Aku mau komentar masalah dokter ya, Wisnu. Sebetulnya sekarang ini banyak dokter yang masih dini. Boleh dibilang
0: prematur gitu ya.
1: Prematur ya, betul. Okay. Memang aku menyikapinya tidak seperti dokter yang spesialis. Karena okay, di rumah sakit ini ada dokter yang boleh dibilang ya belum continue lah. Ya, karena aku dari dulu tuh selalu sama dokter Barkat yang udah profesional. Mereka tapi sudah enggak ada. Jadi terpaksa aku masuk rumah sakit. Nah, sekarang ini aku menginginkan dokter-dokter yang profesional, boleh dibilang yang spesialis-spesialis itu untuk mengajak dokter yang baru-baru ini di belakangnya. Jadi mereka beresa langsung dokter yang baru itu mengikuti jejaknya.
0: Oke, tandem gitu ya Bu ya?
1: Ya, betul. Jadi mereka akan tahu dokter yang spesial tadi meresa kita kan. Nah, habis itu lalu yang baru suruh meresa juga. Jadi nanti dikompromi seperti apa. Nah, itu
0: nih.
1: Mungkin jadinya nanti spesial ikut tahu ibaratnya TK ngikuti yeah. kelas 1 kan gitu. Mm-hmm. Nah soalnya ini barusan suamiku keluar juga.
0: Yeah.
1: Jadi aku kemarin nggak masuk, aku karena dua-duanya di rumah sakit.
0: Oh iya iya.
1: Sekarang aku udah sembuh. Berhubung ini disuruh komentar, aku komentarkan semuanya.
0: Pas banget
1: gitu.
0: Baik.
1: Iya. Jadi yang baru harus dididik dari mengikuti jejak yang spesialis di belakangnya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat dini hari. Saya selalu. Iya menarik sekali nih ya pendapat dari Ibu Wiwi ini. Kalau misal pas koas ya biasanya itu. Dokter-dokter yang baru ini, calon dokter yang baru ini ya, disuruh tandem lah bahasa ininya, biasanya tuh tandem, jadi ngikutin atau melihat yang lebih profesional untuk melakukan tugasnya, dan dia bisa mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh yang lebih profesional ini, ataupun yang masih baru-baru ini bisa mempraktekannya tapi dibimbing lah oleh yang profesional ini. Ini menarik sekali nih dari Ibu Wiwi di Cilacap. Jadi gak hanya murni dari uji kompetensi saja, bisa saja dari hal itu juga. Kita beralih ke Jogja, ada Pak Sarjio. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarjio.
2: Malam Mas Wisnu Wardana.
0: Ya, selamat malam, kabar baik ya Pak Sarjio.
2: Baik, Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah, Pak Sarjio. Gimana nih pendapat Anda?
2: Jadi begini ya. Memang namanya uji kompetensi itu terdiri dari dua ya. Bidang knowledge asal bidang kecakapan, skill level itu kecakapan penggunaan alat dan komunikasi.
0: Praktiknya lah ya.
2: Ya, praktiknya itu. Jadi kalau yang skill level itu pengertian kompetensi untuk apa alat dan komunikasi rata-rata mungkin bisa lulus rata-rata ya. Biasanya. Tapi ini yang kompetensi bentuk knowledge-nya ini yang ujian dalam bentuk UTBK itu tidak apa kalau memang dia kemampuannya kurang biasanya ujian pertama ya tidak bisa lulus.
0: Oke.
2: Okay. Terus biasanya dia yang kedua itu supaya bisa lulus ya kursus biasanya gitu ya.
0: Iya, itu ada dia kursusnya. Tuh ada biaya lagi yang keluar ya, kalau gitu.
2: Ada kursusnya itu memang. Nah, dari kursus itu kalau sampai dia sudah kursus juga nggak lulus lagi. Nah ini yang saya khawatirkan dari perguruan tinggi maaf ya mungkin yang swasta itu yang dari segi murid-muridnya memang mungkin dari sejak awalnya itu sebenarnya tidak bakat di pendidikan dokter.
0: Oke.
2: Dari segi apa ya logika apa berpikirnya itu mungkin tidak bisa cepat nyambung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kan. Nah, akhirnya kalau seperti ini yang saya bayangkan seperti itu. Jadi sampai tidak lulus-lulus berikutnya itu artinya kemampuan dasarnya itu sebenarnya juga kurang.
0: Perlu dipertanyakan ya, begitu.
2: Ya. Kalau misalnya nanti kalau dipermudah dan sebagainya itu juga agak berisiko sebenarnya.
0: Iya. Siapa juga yang mau ditangani oleh dokter ya?
2: Nah, menurut saya itu ya. Oke. Okay. Dan pemerintah sebenarnya menurut saya loh. Kalau kekurangan dokter itu sebenarnya saya kira enggak ya sebenarnya.
0: Okay.
2: Ya kurang pun tidak juga ya. Karena penyebarannya aja ya.
0: Oh, belum rata.
2: Sejak awal itu menerapkan sistem yang saya anggap salah. Kenapa saya bilang salah? Zaman dulu waktu di awal-awal on 70-an 80-an itu itu modelnya kan seorang dokter setelah lulus kan ada namanya kegiatan KWS. KWS-nya kerja sosial.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu artinya kalau sudah bisa kerja sosial, kalau pemerintah diangkat menjadi pegawai negeri.
0: Iya.
2: Jadi PNS. Nah, itu artinya bisa menyebar kemana mana.
0: Nah, okay.
2: Meskipun hanya 2 tahun, 3 tahun ada pergantian terus. Akan pergantian yang kalau dia sudah 3 tahun dia boleh kembali ke mana mau sekolah lagi dan sebagainya.
0: Oke, okay, baik. Nah,
2: sekarang sekolah kan setelah lulus uji kompetensi sudah, internship sudah dijalankan, langsung bisa ke sekolah. Nah, ini yang buat jadi penyebaran di daerah-daerah jadi tidak mungkin tersebar. Enggak dia memilih untuk menjadi seorang dokter spesialis di lahan daerah itu.
0: Ya.
2: Itu Mas Rasul. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Pak Sarjio menyoroti penyebarannya ya sebenarnya. Nggak kurang, tapi penyebarannya itu untuk daerah 3T khususnya ini masih kurang nih. Lebih ngumpul di daerah-daerah perkotaan. Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Buria.
3: Selamat malam dini hari, hari dini hari Bang Wisnu Wardana malam ini.
0: Iya. Yeah.
3: Kepada Sabil sudah hadir Bang Sabil ya. Sehat selalu Jarad juga ya. Mm-hmm. Bang Wisnu,
0: yeah,
3: sehat semua.
0: Alhamdulillah, senang, saya sendiri sehat.
3: Ada Bu Wiwi ya, Bu Wiwi senang Bu Wiwi ya. Sehat selalu buat Bu Wiwi sekeluarga semua yeah, ya, pendengar-pendengar. Amin. Komentar ini Indonesia terancam kekurangan dokter sebanyak 1000 lulusan FK atau fakultas kedokteran belum bisa praktik. Kenapa ya Bang Wisnu?
0: Kenapa? Ini,
3: ya? Yeah. Jadi pertanyaannya di pendengar dong ya kita.
0: Saya juga bingung.
3: Ya, memang sih kondisinya di mana 1000 lulusan fakultas kedokteran atau FK ini belum bisa berpraktik adalah sebuah apa namanya paradoks sistemik ya, sistemik yang sangat merugikan di tengah krisis kekurangan tenaga medis nasional di mana Indonesia masih diperkirakan mengalami defisit butusan 1000 dokter umum dan spesialis begitu katanya. Yeah. Nah, jadi analisis ya mendalam nih Bang Wisnu masalah utama ujian kompetensi yang tertunda itu satu ya. Penyebabnya si utama 1000 lulusan FK ini belum bisa berpraktik adalah karena mereka belum lulus uji kompetensi dengan beberapa di antaranya bahkan dilaporkan telah gagal berkali-kali. Hal yeah, ini menimbulkan perdebatan apakah sistem evaluasi ujian tersebut terlalu kaku dan atau kualitas pembelajaran di berbagai FK di Indonesia tidak merata. Begitu katanya aku dengan
0: tentang
3: dua paralel sistem kesehatan juga evaluasi kurikulum dan standarisasi FK itu masuk solusi jangka panjang yang diperlukan ya kan. Nah, jadi Bang Wisnu Wardana.
0: Okay.
3: Jadi kita solusi jangka panjang ini diperlukan satu ini memberikan program lah apa namanya program itu bahasa bridging ya kalau misalnya pendampingan intensif khusus bagi lulusan yang kesulitan lulus uji kompetensi. Terus mempercepat pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit untuk mempercepat produksi dokter spesialis. Itu saja tanggapan komentar saya Bang Lukman. Selamat hari gini dini hari. Sehat terus Bang Lukman semua yang bertugas untuk memancarnya. Salam sehat. Salam tangguh dari pendengar setia dengan Ria di Jakarta atau di tempat.
0: Salam sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Dini hari, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya Pak Leman, kabar baik Pak Leman ya.
4: Baik, alhamdulillah. Semoga Bang Wisnu juga
0: amin. Iya, langsung amin, intinya amin, saja Pak Leman.
4: Iya, betul. Begini Bang Wisnu, betul. Jadi Indonesia itu kekurangan dokter yang profesional, betul.
0: Oke, kekurangan dokter profesional ya.
4: Iya betul. Jadi apalagi yang di bidang keahliannya gitu kan. Ya, jadi apa namanya yang kalau menjadi dokter yang profesional itu mesti memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi jangan asal-asalan gitu kan. Asal-asalan teman-teman dia belum lulus lalu sudah melakukan praktek di suatu rumah sakit.
0: Iya, memang harus ada uji kom ini ya berarti ya.
4: Betul.
0: Harus melewati ini dulu.
4: Ya, mesti segala sesuatu yang telah ditentukan gitu kan. Supaya masyarakat itu tahu.
0: Oke.
4: Okay. Namanya keahlian dia itu adalah dokter apa ya, keahlian di bidang apa yang dia miliki gitu Bang Wisnu. Jadi maksudnya apa namanya Indonesia ini kalau bisa ya, ada dokter yang ahli khusus bidangnya gitu Bang Wisnu.
0: Tapi kan banyak juga dokter-dokter spesialis nih Pak Leman.
4: Iya betul. Tapi ada juga kan yang sifatnya kan dia tuh apa namanya belum ditentukan tapi dia sudah tugas Bang Wisnu.

0: sekarang di kampus kedokteran itu orang-orang itu gimana sekolahnya gitu ya.
1: Nah,
0: saya baru kaget.
1: Dipertanyakan tuh.
0: Iya. Kalau setahu saya ya Mas ya, itu di Malang, di Malang Jawa Timur itu kampus terbesar itu Universitas Kedokteran. Loh, kok bisa? Kata di Protika ada yang bilang katanya sampai kekurangan dokter.
1: Iya.
0: Waduh, ini enggak main-main ini tentang kesehatan. Nah, sekarang kalau kurang beneran, kemudian dokter alumni udah tua-tua mereka,
1: terus
0: gimana penggantinya siapa ini? Sedangkan ya, iya maaf ya, sedangkan orang sakit itu sekarang ya kita Allah alam nggak tahu. Saya dan Bung Wisnu mudah-mudahan semua warga besar RRI juga diberi kesehatan. Kita kan namanya orang kan nggak tahu Bung Wisnu. Ya tiba-tiba sekarang entah itu besok lusa atau kapan tuntas sakit, kita kan ya jangan sampai. Tapi kan kita kan harus diapain sebelum selat. Terus kalau kita mau ke rumah sakit, oh dokter spesialis ini nggak ada Pak, dokter spesialis ini nggak ada. Apakah kita nggak dipindah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini? Waduh, itu gawat sekali. Ini harus ini kalau poinnya dari saya gini, Bung Wisnu, harus ada keseriusan dari pemerintah untuk mencari dokter-dokter yang handal, yang berintegritas, yang sesuai dengan bidangnya. Contoh misalnya dokter ahli gigi harus harus mengerti tentang kesehatan gigi, kayak gitu contohnya. Hanya itu aja mungkin.
1: Oke, tapi tentunya kan juga ikut uji kompetensi dulu kalau semisal untuk mengetahui spesialitasnya itu, Pak Soleh.
0: Ya, iya, makanya itu untuk uji kompetensi itu kan nggak butuh waktu sehari dua hari, Bung Wisnu, itu kan berbulan-bulan kayaknya. Makanya itu mulai dari sekarang. Jangan pemerintah itu mengurusin apa, tolong ini untuk kesehatan ini ada yang ngurusin gitu loh. Entah itu dari Menteri Kesehatan itu merekrut orang-orang yang apa itu 5 dulu atau 10 orang, 10 orang itu di uji kompetensi. Kalau memang sudah layak di bidangnya, okelah masukkan ke rumah sakit yang membutuhkan dokter. Gitu Bung Wisnu, terima kasih atas
1: waktunya Bung Wisnu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pertanyaannya masih banyak nih yang belum bisa lulus, bahkan mengulang sampai 3 kali ini masih belum bisa lulus. Kalau semisal tahun depannya atau di kesempatan terakhir ini nggak bisa lulus, ada sekitar 300 ya tadi, hampir 300. Ini bisa kehilangan kesempatannya nih untuk bisa lulus sebagai dokter nih. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Nanti bisa di sesi kedua ya dalam segmen Kopi Pro 3. Kita jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: menyaksikan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri dan memuat sejumlah perubahan penting di antaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Hanya ada 20.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
1: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
2: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
3: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
2: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
2: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
3: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
2: kita maju. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nongaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
2: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management, ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa, 30 miliar?
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
3: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti salah satu masalah yang membuat Indonesia krisis tenaga kesehatan atau nakes. Ia mengungkapkan masih tingginya jumlah dokter yang belum berhasil lulus uji kompetensi Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI, meski telah mengikuti ujian berulang kali. Bahkan hampir 1.000 dokter tercatat sudah 3 kali mengikuti ujian namun belum juga dinyatakan lulus. Budi mengatakan persoalan peserta yang mengulang ujian atau retaker menjadi salah satu keluhan yang banyak diterima pemerintah dari kalangan dokter. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 63% peserta retaker telah mengikuti ujian kurang dari 3 kali. Namun terdapat sekitar 37% peserta atau hampir 1.000 dokter yang sudah mengikuti ujian kompetensi sebanyak 3 kali namun belum juga lulus. Dan kondisi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Di tengah kebutuhan dokter yang masih tinggi, kenapa justru banyak lulusan belum bisa praktik? Apakah ini terkait dengan standar yang terlalu tinggi? Apakah kualitas pendidikan yang belum merata? Atau mungkin ada persoalan sistemik dalam ekosistem pendidikan kedokteran kita? Kita akan coba bahasnya bersama dengan dosen Fakultas Kedokteran UNS dan pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Tonang, salam sehat.
4: Salam sehat semua, Mata Duhun.
3: Iya, Prof. Tonang, kita bicara soal Menteri Kesehatan ya. Ini baru mengungkapkan ada 1.000 lulusan FK belum bisa praktik. Sebenarnya apa yang terjadi dari adanya lulusan yang belum bisa praktik ini, Prof. Tonang?
4: Saya lebih suka mengatakan untuk kita tidak membahas Pak Mendes ya. Kita lebih suka membahas tentang masalah ini.
3: Betul.
4: Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru-baru saja. Waktu itu di pertengahan tahun 2025 sudah sempat mengemuka pertanyaan bahwa waktu itu ada sekitar 2.300-an mahasiswa yang sudah melakukan upaya mengikuti uji kompetensi dokter, tapi belum berhasil lulus. Nah, angka ini sebetulnya memang tentu bukan angka kecil, tetapi kita juga melihat dengan lebih jernih bahwa sejak ada uji kompetensi sejak tahun 2014 sampai dengan kemarin waktu itu di pertengahan 2025, sudah 140 lebih dokter yang lulus di uji kompetensi ini, yang belum lulus sekitar 2.300-an atau sekitar 2% waktu itu yang disebut sebagai angkanya. Nah, menghadapi itu kemudian ada upaya-upaya kita dengan memberikan beberapa upaya, misalnya dengan melakukan bimbingan khusus, kemudian juga kita memberikan diskresi bahwa sebetulnya kesempatan seorang mahasiswa kedokteran untuk dapat mengikuti uji kompetensi itu adalah sampai di 2 kali masa tempuh kurikulumnya atau budayanya adalah 5 tahun sejak dia mau masuki masa jenjang profesi. Nah, sudah sampai 5 tahun belum bisa lulus, memang ini menjadi masalah karena berarti sudah selesai masa studinya. Meskipun begitu, kemarin kebijakan Dikti di pertengahan 2025 adalah memberi kesempatan untuk tetap boleh ikut ujian sampai dengan akhir tahun 2025. Ada kesempatan ujian waktu itu ada di bulan Agustus dan di bulan November. Nah, itu di sekitar 2.300-an yang sempat waktu itu muncul angkanya. Kemarin muncul berita bahwa masih ada sekitar 1.000 yang tetap belum bisa selesai. Walaupun sudah mendapat kesempatan sampai dengan diskresi di akhir 2025. Artinya kalau dulu 2.300 sekitar 2%, ya sekarang kalau 1.000 angkanya sekitar 1% dari total yang sudah lulus di UKBBD ini. Jadi mohon kita menempatkannya hati-hati. Untuk angka 1.000 bukan angka kecil, tetapi kalau melihat yang sudah lulus sudah 140 ribuan lebih, tentu ini menjadi angka yang menjadi beda dalam perspektifnya.
3: Baik. Nah, jadi apa sebenarnya Prof yang diukur dalam uji kompetensi dokter, dan apa saja yang indikator apa yang menentukan standar ini?
4: Baik, kita akan sampaikan dengan lebih jernih pelan-pelan.
3: Iya.
4: Kita sering mendapat kata-kata bahwa sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Benar memang bahwa para mahasiswa ini sudah menyelesaikan proses pendidikan di masing-masing fakultas kedokterannya masing-masing. Nah, kita sepakati waktu itu bahwa mengingat kondisi kita, maka masih diperlukan suatu uji kompetensi yang bersifat nasional dengan melakukan secara bersama-sama, ya, secara sistem nasional, menggunakan soal yang melalui proses penyaringan ketat, dilakukan dengan dua model. Pertama dengan model namanya CBT atau computer based test, ini untuk menguji sisi kognitif atau sisi pengetahuan, atau gampangnya sisi teori begitu. Dan di fase tahap berikutnya ada uji yang sifatnya praktek. Nah, jadi ada sisi teori, ada sisi praktek. Dua-duanya lah yang dalam satu paket, namanya adalah uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan dokter. Untuk dapat lulus, berarti harus lulus dua-duanya. Itu lulus di sisi teori, maupun lulus juga sisi praktek. Nah, kita tentu dokter kan tidak hanya punya teori, itu juga butuh praktek. Maka dua-duanya harus lulus. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk menjamin bahwa lulusan dokter itu memang benar-benar teruji kompetensinya. Nah, yang kita luruskan lagi adalah benar sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan di fakultas dokteran, tetapi kan ada proses ujian juga yang sifatnya memang di nasional dengan uji kompetensi ini. Jadi yang terjadi, tadi sekitar 99%-an sudah lulus, tapi memang kita masih sedih bahwa masih ada sekitar 1% seribu tadi ya, yang itu yang saat ini belum bisa lulus atau kita sering menyebut sebagai retaker. Retaker artinya orang yang sudah pernah ujian tapi belum lulus, kita sebut dengan retaker. Jadi tadi itu juga kan ada beberapa yang memang sampai 2-3 kali baru lulus, ada juga yang mungkin harus lebih dari itu tapi juga tetap bisa lulus. Ada juga emang yang mohon maaf sudah sampai beberapa kali tetap terpaksa memang bisa lulus. Ini kan kondisinya.
3: Nah, di tengah kondisi ini apakah perlu ya Prof standar uji kompetensi ini disesuaikan atau justru harus tetap ketat saja?
4: Kita semua tentu sepakat bahwa sebagai suatu bentuk jasa layanan yang sangat sensitif ya,
3: dalam
4: kesehatan, tentu kita tidak pada tempatnya untuk menurunkan
3: standarnya.
4: Kita harus pada standar itu. Jika rasanya menjadi tidak pas kalau kita mengambil opsi untuk menurunkan standar atau menurunkan uji kompetensinya. Kita akan lebih baik, kita mencoba, jumlahnya adalah 1% tadi, mari kita coba dekati dengan sifatnya adalah individual, kita coba temani satu persatu. Apakah memang secara personal memang hambatannya di mana. Nah, di titik itu memang kita selalu sadar, ya kita semua sepakat memang ketika masuk di fakultas dokteran, ya tentu sudah ada proses untuk proses seleksi awal. Itu juga nanti selama pendidikan itu ada juga namanya progress test atau test yang untuk menguji seberapa mencapai kemajuan untuk mengikuti kurikulumnya, dan demikian. Harapannya saya begini, kalau sejak awal itu sudah memang ada masalah, mungkin kan tidak berarti lantas bodoh, bukan ya, tapi kan namanya passion kan juga bisa juga kan orang mungkin pinter tapi tidak untuk dokter kan juga mungkin. Ya, artinya mungkin walaupun waktu masuk itu merasa semangat, tapi setelah dijalani barangkali memang passionnya menjadi berbeda, itu juga dapat terjadi sehingga memilih untuk akhirnya sudah jalan saya berbeda mungkin. Tapi juga yang tetap mencoba, berdasarkan beberapa alasan tetap mencoba, ya akhirnya walaupun mungkin tidak mudah bisa proses pendidikan, tapi hanya waktu uji kompetensi ternyata memang belum bisa sesuai. Saya kira kita juga harus paham memang bahwa yang namanya ujian tentu rasanya juga menjadi wajar bahwa ya memang ujian ya ada, memang risiko untuk tidak lulus juga ada, karena kalau nanti terus disebut sebagai semua lulus kan pada orang bertanya juga cuma lulus bukan ujian kan, juga begitu masalahnya. Tapi yeah. Saya bicara tentang sesuatu yang meluluskan kompetensi yang sangat sensitif tadi. Okay. Nah yang perlu kita sampaikan juga begini sebetulnya. Mm. Teman-teman kan sudah lulus sebagai seorang sarjana kedokteran. Mm. Kita harusnya juga mulai mengatakan bahwa sarjana kedokteran juga bukan sesuatu yang mudah loh. Itu juga betul. Sudah belajar keras untuk sampai sarjana yeah. dan sebetulnya tetap akan ada ruang, akan ada tempat bagi teman-teman untuk berkarya sebagai seorang sarjana kedokteran. Walaupun memang mungkin, mohon maaf, tidak seperti impian semula untuk bisa praktek, tapi kan tetap ada ruang juga. Itu yang perlu kita kembangkan. Mm. Kita juga perlu mengubah pola pikir masyarakat dan perspektif kita bahwa menjadi sarjana kedokteran juga banyak manfaatnya. Bisa berkarya untuk masyarakat dan juga bisa untuk dirinya sendiri. Mm. Nah, mari kita coba kembangkan ini sehingga kita tidak terjebak pada titik di mana seolah-olah pilihannya adalah menurunkan mutu standar, atau ya? Menurunkan standar. Itu kan jadi tidak nyaman kita sampaikan.
3: Kembali lagi ke kualitas itu, dokter ya.
4: Betul. Mm-hmm. Nah, kalau nanti kita uji, kita telusuri satu per satu, sebenarnya ketemu, oh, yang ini memang passionnya tidak kesana. Oh, yeah. Yang ini mungkin memang ada apalah. Kita coba carikan jalan masing-masing sehingga kita menjadi win-win lah. Kita tidak berarti untuk win and lose atau jurusan mungkin kan bukan begitu sebenarnya kita harapkan.
3: Oke, kalau bicara terkait dengan kebutuhan jumlah dokter di lapangan, ini kan juga menjadi yeah. sorotan juga ya di publik. Ini bagaimana, Prof?
4: Memang kita mendapati berita bahwa kita ada titik di mana pelayanan kesehatan merasa masih kurang. Mm-hmm. Walaupun juga kita juga sadar memang bahwa bicara jumlah kita juga bicara di krisis ini yang kita hadapi. Nah, menghadapi itu kan kemudian Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dan juga Kementerian Pendidikan sebagai yang menjadi tempat penyelenggara pendidikan juga mm-hmm. kerjasama kita harapkan mm-hmm. untuk menghitung dengan cermat. Kita butuh berapa sih untuk menutupi kekurangan, tapi yeah. juga untuk membuat distribusi yang lebih mantap, sehingga akhirnya perhitungan kita tentang kekurangan itu menjadi lebih realistis. Mm. Nah, kita juga menghitung berapa waktu itu sempat muncul bahwa kalau kita tidak hati-hati, memang penambahan jumlah lulusan dengan percepatan pembukaan prodi juga harus hati-hati untuk tidak terjadi nanti oversupply atau titik dimana jadi titik jenuh. Maka memang pembukaan prodi baru ini sebenarnya lebih untuk memberikan akses ke daerah-daerah yang memang masih belum bisa kita tembus jauh dari titik pusat pendidikan. Jika kita membuka prodi di sana itu menjadikan kemudahan bagi mereka yang selama ini masih sulit untuk sekolah dokteran. Jadi begitu. Jadi
3: sehingga dia akan kita berkontribusi juga ke daerahnya.
4: Betul,
3: ya?
4: Ke daerahnya masing-masing. Yeah. Begitu. Nah, betul. Ini yang kita dorong. Kami juga mengawal dari Majelis Kursi Kedokteran. Ketika kita mengawal tentang agar prodi baru itu jangan semata-mata seolah menjadi mohon maaf ya, haji mumpung bisa buka prodi, bukan begitu, tapi dibuka betul dengan suatu hitungan yang jelas, itu nanti akan kembali ke daerah. Kementerian Kesehatan kami juga melakukan advokasi bahwa Kementerian Kesehatan mohon dapat memetakan dengan jelas dan rinci daerah mana sih yang kurang yang berapa,
3: pemetaan kembali ya,
4: prodi-prodi mana. Jadi akhlak akhirnya dari sisi pengadaan kita kampus oke, sisi kita di penyelenggara pendidikan di DITI juga oke, dan kami di Majelis Guru Besar akan mengawalnya.
3: Oke. Ya. Jadi perlu tidak adanya evaluasi dari kurikulum secara nasional, Prof. Tonang?
4: Ada atau tidak ada? Ya, kasus Peter itu, namanya kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Jadi, tidak ada ya kurikulum yang langsung dianggap berlaku seterusnya, tidak. Karena tentu akan ada perubahan
3: perkembangan personal, juga ya.
4: Perubahan kebutuhan, betul. Ya, memang kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Maka pertanyaannya adalah, justru memang tetap harus dievaluasi terus, ya, bukan karena sekedar atau karena prioritas, tapi memang harus dievaluasi. Nah, termasuk nanti melihat penyesuaian misalkan sekarang dengan perkembangan mungkin masuknya AI, masuknya telemedicine, ya. Terus bagaimana dengan kemudahan akses internet itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang artinya pula, kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Nah, mengubah kurikulum itu memang menurut saya tidak seperti kita, mohon maaf ya, mengubah misalkan menu resep masakan yang langsung jadi berubah, tidak. Kurikulum itu kalau merubah harus hati-hati pelan-pelan agar nanti tidak terjadi gesekan dan ada peralihan yang itu membuat situasi tidak nyaman. Maka harus hati-hati betul. Maka menyerukan evaluasi kurikulum itu mesti dengan suatu yang sifatnya komprehensif, tidak sekedar reaktif. Karena misalnya ya karena tadi misalkan soal resep, nah nanti kita akan menyesal kalau evaluasinya hanya karena itu.
3: Oke, baik. Mungkin terakhir Prof. Tonang, apa pesannya untuk calon dokter ya di luar sana terkait dengan isu ini dan juga untuk masyarakat?
4: Ada dua ya, bagi yang sudah lulus uji kompetensi, mari kita buktikan kita memang dokter yang kompeten secara teori maupun secara praktek. dilandasi oleh pengetahuan dan juga kepekaan moral kita untuk kita jaga. Itu yang jelas dan yang lulus ya. Bagi adik-adik yang mohon maaf barangkali belum berkesempatan, mari kita buka lebih lebar cara pandang kita bahwa tidak dokter juga bukan sesuatu yang berakhir lah semuanya. Kita sarjana kedokteran, banyak uang, banyak berkiprah dan juga bisa menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat. Bukan tidak mungkin justru sarjana kedokteran justru menjadi orang yang sukses untuk memimpin suatu tempat pelayanan kesehatan. Walaupun tidak ke praktik, tapi menjadi pimpinannya. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, bahkan misalkan membuka ruang konsultasi dalam arti konsultasi ilmiah, boleh ya. Membawakan misalnya sekelompok dokter untuk bersama-sama memberi pelayanan, boleh juga. Jadi, ini suatu kesempatan yang baik, karena tentu sarjana kedokteran tetap memiliki modal yang lebih daripada yang bukan sarjana kedokteran. Walaupun sama-sama tidak pakai langsung ke pasien. Tapi kan tetap bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa membuktikan dirinya bisa tetap eksis begitu. Dia yang saya harapkan demikian. Jadi belum berakhir semuanya, masih banyak ruang terbuka untuk kita.
3: Baik, tetap bermanfaat untuk masyarakat ya meskipun.
4: Pasti, insya Allah.
3: Oke, baik, terima kasih atas perbincangannya Prof. Tonang di RRI Pro 3. Sukses selalu.
4: Matur nuwun.
3: Dosen Fakultas Kedokteran UNS dan Pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya kita masih tetap membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa praktik. Silakan kami buka di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Iya, ini banyak juga nih keluhan yang berkaitan dengan mekanisme ujian ya, yang mewajibkan peserta ini mengulang seluruh materinya, meskipun hanya gagal pada beberapa kompetensi tertentu. Semisal nih ada 10 materi, materi 1 sampai 10, tapi yang gagal itu ada di materi 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu bukan yang diulang, itu bukan yang 3 atau 4 saja, melainkan mulai 1 sampai 10, dan ini dirasa cukup memberatkan bagi peserta nih, peserta uji kompetensi. Keluhan lainnya adalah dari biaya yang sudah saya singgung di sesi pertama tadi. Nah, meskipun tidak mengikuti kuliah karena terkendala uji kompetensi ini ya, belum bisa lulus. Nah, ini masih dibebankan biaya dari fakultas tempat para peserta ini menempuh pendidikan. Nah, menariknya nih, meskipun kita kekurangan dokter ya, terancam kekurangan dokter nih Indonesia nih. Namun dari Menteri Kesehatan sendiri, Pak Budi Gunadi Sadikin ya, mengungkapkan bahwasannya ada satu fenomena unik di Indonesia, di mana semua dokter ingin menjadi dokter spesialis. Sementara itu dokter umumnya ini masih kurang. Akibatnya tidak ada dokter yang mau bertugas di puskesmas. Kenapa sih ini pada tidak mau bertugas di puskesmas? Ini banyak calon dokter beranggapan bahwasannya dokter di puskesmas ini hanyalah dokter yang pasrah karena tahu dirinya tidak akan menjadi dokter spesialis. Padahal di dokter di puskesmas pun sama pentingnya ya pendengarnya, apalagi dokter di puskesmas itu adalah dokter yang langsung berhubungan dengan masyarakat di sekitar, yang paling dekat dengan masyarakat di sekitar. Itu penting banget menurut saya. Ini unik sekali nih, sangat kontradiktif ya. Indonesia perlu dokter umum, tapi di lain sisi dokternya sendiri pengennya jadi dokter spesialis. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Silakan di line telepon yang sudah kami singgung tadi. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Udin.
1: Selamat malam, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, kabar baik ya di Boyolali Pak Udin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Udin. Gimana nih menurut pendapat Anda nih tentang kekurangan dokter ini Pak?
1: Ya, salah satu caranya atau ideannya adalah dengan cara menumbuhkan sikap cita-cita gitu dari TK, dari SD.
0: Menanamkan cita-cita dari SD gitu. Oke.
1: Okay. Ya, dari kecil dari segitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cita-cita kamu mau dari apa? Namanya dia ngomong sendiri, dokter dari jalan lain gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti jadi diharapkan setelah SMA sederajat gitu, ya kuliah jurusan kedokteran gitu, dengan harapan nanti selesai gitu.
0: Iya.
1: Jadi cara menumbuhkan antusiasnya itu dari usia TK gitu. Jadi umamanya itu dari situ, tidak dari perguruan, kalau dari perguruan tinggi yang masukkan itu yang hanya yang antusias aja,
0: Tapi masalahnya Pak Udin ya, meskipun dari kecil sudah ditanamkan cita-cita ya, ini kan yang cukup menjadi masalah adalah, yang jadi polemiknya adalah, untuk lulus dari menjadi dokter ini susah sekali nih uji kompetensinya, banyak yang gagal Pak Udin.
1: Banyak yang gagal tuh karena tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak sungguh-sungguh itu salah satunya adalah karena Android gitu ya, karena
0: HP,
1: dan suka melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu. Beda dengan orang dahulu. Orang dahulu anggaplah HP itu Android gitu belum gitu ya. Jadi orangnya tuh lebih sungguh-sungguh gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk belajar lebih sungguh-sungguh, lebih cara menerimanya, cara bersyukurnya gitu.
0: Gampang terdistraksi lah ya Pak Udinnya karena keperkembangan teknologi juga.
1: Interaksi ya, ya.
0: Oke.
1: Jadi teknologi itu bisa positif untuk yang bisa menggunakannya.
0: Oke.
1: Tapi cenderung bisa yang jadi negatif kalau orang dia tuh suka menyalahgunakannya gitu.
0: Oke, baik Pak Udin. Terima kasih ya Pak Udin.
1: Sama-sama, terima kasih. Ya,
0: selamat dini hari, sehat selalu. Dari Pak Udin di Boyolali. Ini dari Pak Udin sendiri menyinggung karena mungkin anak-anak sekarang ya lebih terdistraksi karena perkembangan teknologi, banyaknya gadget, AI dan segala macam atau hiburan ya di dunia internet ini bisa memicu menyebabkan terdistraksi dari keseriusan, terutama kalau kita singgung dengan ini ya, apa namanya, kedokteran ini ya, terdistraksi dari keseriusannya untuk belajar dari untuk belajar menjadi seorang dokter yang baik, yang profesional. Itu karena perkembangan teknologi tadi. Tapi di lain sisi juga perkembangan teknologi bisa sangat membantu, karena itu seperti pisau bermata dua ya, pedang bermata dua, bisa dipakai untuk alat belajar. Dari Pak Udin di Boyolali kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Saputra.
0: Oke.
2: Jadi
0: Pak, gimana kabar di Brebes?
2: Spesialis.
0: Iya.
2: Iya, memilihnya spesialis ya.
0: Tapi jadi, gimana nih Pak Jasa, dokter spesialis banyak di ini nih, banyak diminati nih, malah nggak ada yang pengen jadi dokter umum.
2: Kenapa sih ya? Mungkin ada perbedaan pembayarannya apa gimana ya?
0: Bisa jadi
2: seperti itu ya, mungkin ada kelas-kelasnya mungkin.
0: Iya, kalau menurut Menteri Kesehatan sih nggak mau jadi dokter di puskesmas karena termasuk dokter yang pasrah, artinya nggak bisa, nggak karena nggak jadi dokter spesialis ya, mau nggak mau jadi dokter di puskesmas saja, dokter umum aja gitu.
2: Iya. Tapi sebelumnya ya, kalau menurut saya sih ya, memang benar sih yang barusan Paulin dibicarakan, cuman memang benar berpedang dua ya.
0: Oke.
2: Okay. Ibaratkan seperti itu. Cuman ini kembali ke yang mempelajarinya, Bu.
0: Oke, tergantung si penggunanya ya.
2: Iya, penggunanya. Jadi ketika kita fokus apa satu arah tujuan itu tersebut, ya pasti insya Allah akan lolos lah.
0: Iya.
2: Tapi ketika kita separuh pikirannya ke ini, separuh pikirannya ke itu, jadi kan akhirnya apa? Akhirnya kan gagal dengan gagal. Padahal berusaha sekian lamanya kita mempunyai cita-cita akan menuju jadi kedokteran, kan seperti itu. Kalau masalah Android sih ya, termasuknya sih memang saya tergantung orang ya, sebenarnya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Cuman kayak gini ya, Bung. Jadi ada sesuatu yang kejadian. Jadi tolonglah kalau misalkan dokter-dokter yang di puskesmas gitu, apa yang itu yang di rumah sakit itu, perawatnya benar-benar harus yang benar-benar yang ahli.
0: Yang ahli. Ya. Karena menyangkut ahli. Apa ya, nyawa seseorang.
2: Iya, karena saudara saya, adik kandung saya sendiri pernah, Bung, kejadian, Bung. Kejadian seperti ini. Mungkin dia belum ahli, mungkin. Mungkin pas mau melahirkan, ketika melahirkan udah ibaratnya yang namanya mau melahirkan gimana lah intinya kayak gitu kan. Ya, ketika dibawa ke puskesmas, ketika di puskesmas itu penjawabannya ini masih lama gitu kan.
0: Okay.
2: Masih lama lah. Ketika sudah pulang ke rumah sampai nangis, udah 2 hari nangis terus gitu. Padahal kan itu memang mau keluar bayi tersebut. Tapi yang keluar apa, Bung? Itu kain, Bung, dari dalam, Bung.
0: Ya Allah.
2: Iya, kalau saya mau menuntut itu karena pertaruhannya kan nyawa. Bisa saja, tapi saya masih dengan secara kekeluargaan yang sangat sadar sekali.
0: Oke, baik. Mungkin solusinya seperti Ibu Wiwi tadi di sesi pertama ya. Jadi yang baru-baru ini atau masih kurang pengalaman ini di tandem atau dibarengin dengan satu orang dokter yang udah spesialis atau udah berpengalaman, ya,
2: benar.
0: Begitu.
2: Benar, Bu. Nah, terus yang kejadian kedua, saya kan gini, Bung. Kalau masalah kan tahun-tahun kemarin kan masalah BPJS gratis gitu, okay. Ya. Jadi penanganannya kayak gini. Ketika padahal kan BPJS itu ditanggung yang gratis itu dari pemerintah ya. Mm-hmm. Intinya kan seperti itu. Ya, yeah. Saya berobat ya, Bung. Saya berobat ke rumah sakit. Nah, saya bukan ke rumah sakit.
0: Nah, ke rumah sakit.
2: Ketika,
0: okay.
2: Ya, ketika di rumah sakit, padahal kan saya situasinya kondisinya orang matanya ada kekurangan ya, Bung. Ya, nggak bisa melihat ya. Tapi yang saya tuju. Akan mau memberobatkan masalah pinggang karena pinggang saya pernah jatuh sakit gitu. Ada apa itu di dalam itu? Saya mau lihat itu. Kok dokternya tiba-tiba nanya, ini saya angkat tangan nggak bisa memberobatin mata karena matanya bekasnya itu udah parah. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Saya kan sampai berdebat di situ.
0: Yep.
2: Saya tidak akan mau memberobatkan mata Pak, tapi saya mau memberobatkan pinggang saya.
0: Iya. Salah paham ya.
2: Di situ iya benar.
0: Iya.
2: Jadi okay. Kebanyakan dilalaikan yang namanya pakai BPJS. Tapi okay. Kalau yang namanya sistem uang secara langsung tunai itu kebanyakan bergerak gitu. Jadi seperti itulah, Bung. Jadi tolong satu kali lagi ketika ada dokter yang spesialis maupun yang di puskesmas ibaratkan bekerja seperti itu, tolong jangan sampai diulah alih
0: okay.
2: Dipindah ke sana ke sini karena biar bisa menangani dengan masyarakat kita dengan secara bagus. Yeah. Jadi seperti itu, Bung. Terima
0: Baik.
2: Kasih, Bung. Saya ada pantunya, Bung, kalau ada
0: boleh
2: ada, boleh kita numpang mandi, insyaallah umurnya panjang. Amin. Bisa berjumpa kembali. Yeah. Dengan Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, dari Pak Caswe menyinggung apa namanya BPJS yang mungkin pelayanannya kurang maksimal ya. Karena memang di BPJS itu adalah milik semua warga Indonesia dan itu pasti antriannya panjang. Dan tentunya rasio pasien dan dokternya ini masih kurang. Jadi menyangkut ke yang tema kita bahas sekarang ini. Kurangnya dokter mempengaruhi kualitas pelayanan yang ada, pendengar. Tapi gimana nih menurut Pak Mulyadi di Banjarmasin? Kita coba sapa. Pak Mulyadi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Mulyadi, kabar baik
3: salam
0: ya.
3: Salam sehat, salam tangguh ya.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Mulyadi, gimana nih menanggapi soal Indonesia terancam kekurangan dokter ini, Pak?
3: Ya, sudah saya bilang dari dulu-dulu kan pernah dibahas juga. Yang lalu-lalu
0: ya.
3: Masalah ini. Satu, kekurangan pemerintah yaitu lulusan luar negeri harus ujian ulang di Indonesia. Nah, itu satu kesalahan.
0: Itu harusnya nggak ada ujian ulang yang lulusan luar negeri gitu.
3: Iya, langsung aja suruh praktek. Nah, masalah kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan dokter Indonesia yang lulus di luar negeri itu harus disamakan oleh pemerintah Indonesia di Indonesia. Jadi mereka itu tertarik untuk kembali ke Indonesia setelah lulus. Itu yang kedua. Nah, karena Indonesia itu ya gimana ya, harus menyesuaikan dengan apa kemampuan apa APBN Indonesia. Sehingga mereka itu enggan untuk kembali. Harusnya Indonesia itu mengutamakan guru dan dokter. Itu aja.
0: Okay.
3: Kalau di luar negeri guru itu gajinya dolar-dolaran seperti Malaysia dan Vietnam, mengapa Indonesia enggak? Hanya ratusan ribu.
0: Iya.
3: Berapa? Nah, itulah yang pokoknya saya bilang jangan sampai import guru dan dokter.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Baik, Pak Mulyadi. Terima
3: salam
0: kasih.
3: Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Mulyadi menyoroti ya, ada dua masalah utama nih, karena lulusan luar negeri ini harus dilakukan ujian ulang. Jadi, mungkin bisa lebih dipermudah. Dan yang kedua, kesejahteraan dari dokter ini perlu diperhatikan lagi supaya banyak para pelamar yang ingin, maksudnya para masyarakat yang ingin menjadi seorang dokter. Kita beralih ke Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto.
4: Selamat dini hari Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Gak bisa lama-lama ya, terakhir.
0: Betul.
4: Ya.
0: Ada satu lagi setelah Pak Suranto nih.
4: Oh gitu, yaudah ya.
0: Oke. Okay.
4: Permudah lah ya.
0: Langsung aku singkat saja.
4: Halo.
0: Iya.
4: Aku sepaksa dengan Bapak yang pernah tadi. Semoga dipermudah ya, jangan sampai nanti kita. Jangan sampai kita info dokter kan maluin ya begitu.
0: Iya.
4: Amin. Jadi bermudah. Udah gitu aja karena waktunya enggak.
0: Oke. Baik. Pak Suranto, terima kasih. Dari Pak Suranto di Malang, kita beralih ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam Pak Cipto.
5: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Cipto. Kabar baik Pak Cipto Pandeglang.
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto, silakan menanggapi kurangnya dokter di Indonesia nih Pak Cipto.
5: Iya, saya rasa itu dokter yang ditaruh di puskesmas itu, itu pilih-pilih. Kalau di puskesmas kota sih kayak kabupaten gitu, itu masih mau lah ya. Kalau yang ya yang di kecamatan yang terpencil itu ya pada nggak mau. Rata-rata.
0: Oke. Padahal sama-sama pentingnya tuh.
5: Iya sih, hubungan sama masyarakat ya. Kalau tujuannya untuk menolong sih. Iya, tapi kelihatannya kan bisnis itu ya, karena sekolah dokter itu mahal masalahnya. Okay. Kan.
0: Oh, jadi kalau Pak Cipta apa

kita ini harus memberikan kepastian karir bagi dokter di puskesmas agar mereka tidak merasa minder atau merasa dikelasduakan, dinomorduakan dibandingkan dengan dokter spesialis. Baik, dan di perbincangan kita di dini hari ini menunjukkan bahwasanya memang persoalan calon dokter yang belum bisa lulus uji kompetensi ini bukanlah suatu persoalan yang bisa dibilang cukup sederhana ya. Dan di sisi lainnya ada standar kompetensi yang memang harus dijaga demi keselamatan pasien. Jadi gak mentang-mentang kita butuh banyak dokter, tapi dengan pengen cepatnya kita merendahkan atau mengurangi kualitas dari uji kompetensi tersebut. Dan semoga dari berbagai masukan ya dari pendengar yang sudah bergabung di sesi dini hari ini dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah ya mencari solusi yang adil dan tetap mengutamakan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Saya Wisnuwardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan wakil kepala BGN. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Sebuah rumah mewah di Alpen Rosa Cluster Hilltop Residen nomor 19 Sentul City Babakan Madang Kabupaten Bogor digelar oleh aparat penegak hukum APH pada Minggu 7 Juni 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari proses hukum dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang kini tengah didalami Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lokasi rumah yang tidak jauh dari gerbang security di klaster tersebut sehingga terpantau dengan jelas aktivitas di rumah tersebut jauh hari sebelum ada garis polisi yang melingkar di lokasi itu. Salah seorang security klaster Hilltop Residen, Ahmad Fauzi, mengatakan sebelum muncul kasus dugaan korupsi, rumah tersebut sangat ramai.

0: Ramai dan sibuk, hampir setiap hari ada tamu berdatangan masuk ke dalam rumah itu.
1: Untuk Pak Dadang itu di sini tuh dia rumahnya ngontrak, baru beberapa bulan kalau nggak salah di sini tuh dia ngontrak.
2: Oh, di sini.
1: Hanya untuk rapat-rapat saja sih, paling seminggu sekali dia rapat. Kurang tahu ya untuk rapat-rapatnya, karena di sini tuh untuk khusus untuk rapat doang sih. Kalau banyak tamu paling buat rapat doang. Ya seminggu sekali lah ada. Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin ngelihat di dalamnya dong ya ada apa ada apanya. Tapi di sini kosong, nggak ada apa-apa.
3: Bukan di sini. Berarti.
1: Bukan di rumah yang di Bogor kalau nggak salah.
2: Melakukan. Sempat
1: ada petugas yang masuk ke sini untuk mengecek doang. Mengecek kemarin kalau nggak salah. Malam kemarin itu malam Rabu.
0: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
4: Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
0: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogorindo, Cemerlang, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka. Buka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik, Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
1: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
3: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
1: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
4: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
5: Aku di belakang.
3: Tolong!
0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
6: Catatan peristiwa.
7: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto, meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya Tentara Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
4: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
8: Laporan khusus.
9: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
10: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
9: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
11: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa Misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000, atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
9: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
12: Iya, sebenarnya selain cuma ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
9: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
13: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
14: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non PAUD, bumil dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
15: Saya Elzana Aurenala Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
16: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
4: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, Kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
22: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
4: 3. MBG menjadi sorotan dan bagaimana kata pakar kebijakan publik, kami akan perbincangkan bersama Bapak Agustinus Subarsono.
23: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi, Pak Agus.
24: Selamat pagi, Mbak Resti.
4: Iya, salam sehat, Pak Agus.
24: Salam sehat juga.
4: Pak Agus, ini MBG menjadi sorotan ya 1,5 tahun terakhir ini. Dari mulai pro, kontra, hingga kemarin yang menyoroti adalah Kepala BGN, Pak Dadan, yang dicopot karena terlibat kasus korupsi. Nah, sebagai pakar kebijakan publik, Anda melihat situasi ini harus diarahkan kemana supaya MBG kembali pada program utamanya untuk keberlangsungan, untuk generasi Indonesia emas, tapi tidak mengecilkan juga bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi selama penerimaan atau pemberian MBG ini.
24: Saya pikir ketika awal dicanangkan MBG ini, tujuannya mulia yaitu meningkatkan kualitas SDM dan menghapus stunting. Tetapi di dalam perjalanan implementasinya ada beberapa kelemahan MBG di sana-sini, antara lain keracunan, sehingga kedepannya mau tidak mau implementasi MBG itu harus direform, disempurnakan supaya sesuai dengan tujuan yang mulia.
4: Oke, tujuannya memang mulia, tapi ya, permasalahan-permasalahan ini kan juga kemudian harus diberikan tanggapan ke publik agar ya, transparansinya terjaga, kemudian programnya berjalan sesuai dengan tujuan atau arahnya, Pak Agus.
24: Ya, betul. Salah satu hal yang menjadi problem program MBG adalah bagaimana kiprah STPG. Yang pertama adalah tidak adanya transparansi penunjuan STPG, di mana publik mengetahui bahwa sebagian besar STPG itu adalah milik mereka-mereka yang dekat dengan penguasa atau dekat dengan partai politik atau tentara atau polisi. Hingga ke depan di dalam pemilihan atau seleksi SPBG itu harus transparan dan akuntabel. Dan yang kedua, SPBG itu kan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu 335 triliun tahun 26. Dan biaya yang sebesar itu sebagian lari ke anggaran di luar menu, seperti motor listrik, seragam petugas PTG, kaos kaki, dan seterusnya. Dan itu perlu ada perampingan terhadap anggaran-anggaran di luar menu tadi, saya pikir. Demikian, Mbak.
4: Oke, Artinya ketika tidak ada transparansi, ini kan harus ada pola yang diubah. Apakah ketua BGN yang baru saat ini, Bu Nani, harus menunjukkan seperti apa? Karena jangan sampai kasus yang ada sekarang kemudian membuat program MBG ini akhirnya menjadi tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.
24: Nah, Bu Nani sebagai kepala BGN yang baru harus berani melakukan sebuah perubahan daripada model pengelolaan SBG yang lama. Tetapi saya ragu apakah Bu Nani mampu itu, karena Bu Nani sebelum jadi ketua BGN adalah pengelola BGN, juga wakil ketua. Sehingga sebagai wakil ketua pada waktu itu juga saya pikir tidak punya daya yang kuat untuk meluruskan program MBG itu ke arah yang benar.
4: Hmm.
24: Sehingga menurut saya orang-orang di sekitar Bu Nani adalah orang-orang yang cukup punya kompetensi di dalam melakukan reformasi pengelolaan MBG. Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi.
4: Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi. Oke, okay. Kalau misalnya tadi yang Pak Agus katakan ya, Bu Nani juga sebelumnya adalah orang yang mengetahui kejadian-kejadian di MBG. Artinya harus ada terobosan yang dilakukan oleh seorang Ibu Nani untuk bisa membuktikan bahwa okay, di bawah pimpinan saya MBG ini berbeda dengan yang sebelumnya. Begitu Pak Agus kan maksudnya?
24: Iya.
4: Apa nih contoh tindakan-tindakan yang bisa kemudian membuktikan kepada publik?
24: Nah, tindakan yang bisa dilakukan Bu Nani sebagai kepala BGN adalah pertama, melakukan moratorium tentang program MBG itu dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh SPBG yang sudah ada untuk kemudian dilakukan penyempurnaan SPBG-SPBG yang memang telah menimbulkan banyak problem, misalnya keracunan pada murid harus dihentikan dan harus melanjutkan SPBG yang baik, sehingga SPBG bukan hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi kalau perlu SPBG-SPBG yang melakukan tindak sampai memberikan sampai mengakibatkan keracunan murid itu diproses sampai hukum sehingga menjadi jera.
4: Oke, itu yang harus dilakukan ya dari kasus yang ada. Tapi untuk kedepannya begitu kan banyak juga nih persoalan-persoalan, misalnya dapur SPPG, izin, kemudian juga masih banyak daerah-daerah yang ternyata belum mendapatkan secara merata. Kemudian juga kasus-kasus di setiap dapur dari mulai makanan yang tidak sesuai dengan menu ataupun juga penyajian dan sebagainya. Nah, ini kan harus dilakukan terobosan, Pak Agus.
24: Betul. Untuk perbaikan menu MBG, saya pikir pemerintah dalam ini adalah Badan Gizi Nasional harus menginisiasi supaya ada quality control terhadap menu MBG. Dan kalau perlu dibuat tim kontrol kualitas makanan atau food quality control team yang itu strukturnya di luar SPPG supaya dia bisa bertindak secara netral dan lugas. Sebab kalau kontrol menu itu hanya di luar SPPG, bukti empiris menunjukkan kualitas menu yang di bawah standar dan sering menyebabkan keracunan. Dan yang kedua tentang pemerata SPPG, terutama yang berada di luar Jawa atau di daerah 3T, saya pikir perlu diinisiasi model SPPG yang berbeda dengan existing SPPG yang saat ini ada.
4: Okay.
24: Kenapa? Karena SPPG yang selama ini ada kan berada di kota-kota atau di metropolit, di aglomerasi. Dan mereka SPPG itu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin, dan dia memilih perkotaan karena bahan baku mudah didapat dan biaya transport lebih mudah. Nah, untuk daerah-daerah 3T, saya pikir mereka tidak akan dengan sukarela untuk membuka SPPG, karena benefitnya akan lebih kecil. Dan saya menawarkan model bahwa untuk daerah-daerah 3T, bagaimana kalau SPPG itu ditangani misalnya oleh kantin sekolah, atau dilakukan oleh UMKM di daerah yang bersangkutan, atau diberikan pada orang tua.
4: Oke, baik. Itu ya ide dari Pak Agus ya, baik.
24: Ya.
4: Oke, baik kalau gitu Pak Agus. Pak Agus, mudah-mudahan ini menjadi satu role model baru ya, yang bisa dibuktikan kepada publik, itu harapan kita. Terima kasih banyak waktunya, sudah bersama ya, Pro3, selamat pagi.
24: Selamat pagi juga.
4: Agus Subarsono yang merupakan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Bagaimanakah kelanjutan masa depan program Makan Bergizi Gratis di bawah pimpinan Nani Asdeyang dan juga seperti apa pembuktian dari transparansi, kemudian juga dapur SPPG yang selama ini menjadi sorotan karena sering mengalami permasalahan. Dan kami akan perbincangkan kali ini bersama guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN untuk mengetahui apa saja sih yang harusnya pemerintah lakukan dari beberapa kasus-kasus MBG yang sudah menjadi sorotan banyak pihak. Kali ini kita juga ingin dengar ya dari tidak hanya para pakar, tapi juga Anda boleh mengirimkan beberapa informasi ataupun juga yang Anda lihat sendiri dari pelaksanaan MBG di wilayah Anda, ataupun ada keluhan-keluhan seperti apa. Kali ini sudah terhubung dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof. Joermansyah.
3: Ya, halo, selamat pagi, Mbak Isti.
1: Salam sehat, Prof.
3: Ya, sama-sama, sehat juga.
1: Prof, gimana nih dengan sorotan MBG yang begitu masif setiap harinya begitu ya? Pro dan kontra juga masih ada, dan kali ini ketuanya sudah berganti baru. Apa sih yang sebenarnya perlu diluruskan dari sebuah cerita MBG agar kemudian sesuai dengan tujuan awalnya?
3: Ya, begini, kalau bicara MBG tentu kita harus lihat dulu konsepnya ya. MBG adalah mau kasih makanan kepada anak-anak sekolah, makanan yang bergizi dan gratis. Nah, kalau dipelajari dari sejarah kebijakan, di zaman pemerintahan sebelum ini juga sudah ada model itu. Namanya pemberian makanan tambahan, yaitu di masa pemerintahan Pak Harto. Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah. Tapi nggak semua anak sekolah ya. Diberikan kepada anak sekolah yang tidak punya kemampuan ekonomi baik ya, sehingga sarapan pagi mungkinnya tidak bergizi. Nah, mungkin gini pelajarannya kalau saya, MBG ini dengan pemimpin baru mestinya coba menata kebijakan MBG yang lebih punya manfaat ya, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan gebya-uya, kasih semua sekolah, kasih semua anak-anak, nah makan bergizi gratis. Nah, kita pilih-pilih yang dikasih betul-betul kepada anak-anak yang memang kemampuan ekonominya rendah ya, jadi golongan yang tidak mampu lah katanya, seperti itu. Nah, juga daerah-daerahnya kita pilih daerah-daerah yang 3T. Nah, itu loh Mbak Risti, daerah-daerah yang terbatas, terpinggir, terluar, daerah-daerah yang memang ekonomi masyarakat masih rendah kegiatan dan gerakannya. Nah, kalau di perkotaan terbataslah daerah-daerah yang memang memang masih belum tumbuh dan berkembang kota-kota ya. Tapi kalau kota yang udah besar, udah maju, kehidupan ekonominya, jasanya hebat, tentu ekonomi masyarakat sudah tumbuh dengan lumayan. Nah, itu jangan juga dibagikan secara rata. Dan yang satu lagi konsepnya adalah sebaiknya jangan terpusat ya Mbak Risti. Jadi kalau sekarang kan ada Badan Gizi Nasional yang mengelolanya dengan dapur SPPG sampai belasan ribu di seluruh pelosok negeri. Indonesia ini sangat besar dan luas dan majemuk ya. Nah, jadi untuk negara yang sebesar dan seluas Indonesia ini, pemerintah pusat harusnya membagi urusan pemerintahan itu yang sifatnya sederhana seperti menyediakan makanan ini ke daerah lewat apa? Lewat kantin sekolah. Nah, itu mungkin akan lebih bisa membuat dampak atau manfaat yang bagus dan lebih terasa. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, untuk bisa tetap menjadi bagus dan dampaknya terasa, kita tahu persoalan dapur SPPG ini kan cukup kencang ya, dari mulai tidak merata, kemudian kualitas apa produk-produk yang diberikan kepada sasaran MBG ini juga kadang tidak sesuai, kemudian juga banyaklah keluhan-keluhan lain. Menurut Prof sendiri, bagaimana nih Presiden sebagai si pempunya yang empunya gawe begitu ya, supaya tadi nggak gebyah uyah begitu, tapi tidak mengurangi dari program yang ada, tapi membenarkan atau meluruskan kembali begitu dari persepsi yang mungkin sudah juga berkurang di publik saat ini.
3: Ya, jadi memang gini, kalau mau bikin kebijakan kan harus kita buat kebijakan dengan berbasiskan best evidence policy, namanya kebijakan itu harus ada datanya, kemudian dibuatkan payung regulasinya yang kuat ya, seperti ada peraturan perundangan yang lebih kokoh lah, jadi bukan hanya sekedar peraturan presiden misalnya seperti itu. Nah itu langkah dasar yang paling penting, dan kemudian skemanya ya, yaitu melaksanakannya, apakah skema dilaksanakan sendiri atau dilaksanakan dengan bekerjasama, berkolaborasi, nah, atau memberikan pelimpahan kewenangan. Nah, yang ketiga yang juga penting, pembiayaan. Nah, pembiayaannya tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau fiskal kita. Jadi kalau fiskal kita banyak, ya bisa saja banyak diberikan. Tapi kalau fiskal kita sedang sempit celahnya, maka kita berikan secara terbatas. Lalu yang terakhir ada pengelolaannya yang harus berbasiskan good governance, ya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, ya, dan tidak menutup celah untuk terjadinya perilaku penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau korupsi lah, begitu kira-kira Mbak Isti.
1: Oke, kita tidak ingin ya ada korupsi sistemik maksudnya, atau penyimpangan anggaran kemudian itu ya. Nah, apa sih yang mesti ditanggapi ke publik dengan penggantian pimpinan yang baru ini, Prof?
3: Iya. Jadi ke masyarakat sih sebetulnya mengharapkan penataan ulang MBG ya oleh kepemimpinan yang
1: karena
3: baru.
1: Karena kan banyak pihak yang merasa ini menjadi beban fiskal karena resiko defisit anggaran dan kemudian akhirnya menjadi kurang prioritas begitu, Prof.
3: Iya, kan terdampak juga kan anggaran yang lain. Jadi karena dibesarkan di MBG, terdampak anggaran di yang lain, KLKL, anggarannya kurang, banyak lembaga ya. Kemudian juga Pemda-Pemda, sampai ada Pemda 39 daerah otonom yang bakal tidak bisa membayar gaji P3K-nya, ya, pegawainya yang bekerja di pendidikan, di kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Nah, ini adalah efek-efek dari konsentrasi yang terlalu terfokus ya dalam kebijakan fiskal. Maka ini mungkin juga harus ditinjau lagi. Nah, saya lihat kepala BGN yang baru ini, Bu Dhani, ini kan misalnya sekarang berusaha nggak mengandalkan APBN. Coba kita lihat ada statementnya yang menyatakan akan berusaha mencari dana dari CSR atau akan berusaha untuk kerjasama dengan menerima bantuan dari luar. Nah, kayak gitu. Jadi ada namanya creative financing ya, Mbak Isti. Jadi tidak dengan begitu menurunkan beban dari APBN, sehingga dengan demikian dia menjadi membantu atau menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Publik kepengen tetap ada makanan bergizi gratis tapi selektif, kemudian tidak membebani terlalu besar, terlalu berat anggaran negara.
1: Oke. Nah, ini kan berarti butuh apa ya? Butuh aturan yang kemudian harus disederhanakan atau butuh kebijakan tersendiri, karena masing-masing daerah akhirnya kemudian APBN terpangkas, PAD-nya pun terpangkas begitu ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, Prof. Nah, kita tidak ingin targetnya menjadi ambisius, tapi sasaran 80 juta penerima manfaat ini bisa kemudian secara sustain menerima manfaatnya. Apa saran ataupun juga mungkin masukan dari Anda ketika bicara bahwa ini tata kelola negara?
3: Ya, ya. Jadi gini, negara itu kan juga harus mengelolanya dengan cara efisien, efektif. Nah, negara tidak boleh juga menghambur-hamburkan sumber dayanya di tengah keterbatasan keadaan keuangan negara.
1: Hmm.
3: Nah, maka pakai skala prioritas, ya.
1: Yeah.
3: Jadi ada program yang kita bikin skala prioritas bahwa nanti kalau target besarnya 80 juta oke, tapi one day katakanlah gitu, suatu waktu dalam tempo berapa tahun, ya kan, ke depan. Jadi nggak bisa di push, di gaspol gitu ya kan, harus tahun ini misalnya, tahun depan. Nah, kalau kerjaan dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa, dan kemudian juga ada anggaran di tempat lain yang terpaksa dipangkas, ya kan, itu kan membuat terganggunya juga kelancaran pelayanan publik kita. Jadi harus lebih rasional thinking dalam mengelola MBG, ya, rasionalnya kayak gitu tadi, bikin prioritas. Yeah.
1: Emang selama ini kelihatan belum rational thinking gitu, Prof?
3: Kurang banget ya kan, kurang banget.
1: Oke,
3: okay. Ya kan?
1: Di mana berarti? Kalau bicara ya, kalau bicara bahwa ini ada kesalahan misalnya dari A sampai Z atau dari hulu ke hilir gitu, di mana nih yang mesti dibenerin nih, Prof?
3: Iya. Jadi gini, kalau menahan utama kalau dari segi kebijakan, maka kita harus bikin kebijakan itu dengan firm, dengan kuat, dengan kukuh, ya.
1: Sepakat.
3: Dengan dasar apa? Ya, kebijakannya betul-betul apakah ini kebutuhan yang real, yang nyata, yang prioritas. Nah, kalau iya, misalnya baru kita coba buat pilot project, buat piloting, ya, percontohan.
1: Okay.
3: Nah, bertahap gitulah. Kemudian kalau udah jalan,
1: tapi kan ini program kampanye yang kemudian diimplementasikan begitu, Prof. Kalau misalnya harus dibikin pilot project dulu, itu kan berarti akan memakan waktu.
3: Nggak apa-apa. Soalnya itu biasa sih sebetulnya. Kalau dia buat target kan 5 tahun tuh. Sebelumnya dia menjabat seorang kepala pemerintahan ini. Nah, tahun 1 bikin penyusunan perencanaan yang baik, dan kemudian masuk ke penganggaran, masuk ke capaian tahapan sesuai dengan keadaan keuangan negara. Jangan maksain, kalau uangnya cuma dikit ya mungkin bikinnya 1 juta, 2 juta dulu. Nah, nanti kan ada pemilu lagi baru dapat 5 juta misalnya. Nah, nanti di pemilu yang berikutnya bilang nih udah 5 juta nih, nanti saya perlu 75 juta lagi, maka Anda pilih saya lagi, kan bisa begitu, ya kan? Jadi caranya harus tetap rasional. Nah, itu dia. Kalau tidak cuma ambisi doang, ya maka kita akan berantakan. Jadi jangan ambisius lah. Kalau saya lihat ini ada tanda-tanda naga-naganya agak ambisius sekali, dan juga terima kritik. Masukan, saran, publik, orang teriak-teriak gitu udah lama nih dicurigai ada korupsi, nyatanya benar kan? Nah, tapi diabaikan, diperkecil-kecil. Nah, itu juga kekeliruan yang harus diperbaiki di benaknya orang pemerintah.
1: Dalam pernyataan kemarin, Bu Nani menyatakan bahwa akan menurunkan ya fokus anggaran via efisiensi. Jadi dari 335 kemungkinan akan diturunkan menjadi 268 triliun tapi masih dihitung ulang begitu. Itu dari sisi angka. Kemudian juga ada moratorium penghentian beberapa SPPG yang baru begitu ya. Terus ada frekuensi layanan yang dikurangi, optimalisasi fasilitas. Nah, ini kan seperti apa ya? Sudah terjadi kebakaran kemudian baru pemadaman begitu ya, Prof ya. Nah, apa yang kemudian membuat supaya publik tidak menjadi apa sih istilahnya kesal atau kemudian berspekulasi negatif begitu ya, tapi artinya melihat bahwa ini sebuah program yang tadi punya nilai mulia.
3: Jadi memang langkah yang bijak itu mengoreksi kebijakan, ya, corrective action. Nah, tindakan corrective action itu harus signifikan, harus terukur, harus sesuai dengan dambaan atau suara orang banyak. Jadi jangan maunya pemerintah. Jadi dengar dulu rakyat banyak itu suara yang mana, yang suara-suara suara rakyat ini kan suara Tuhan. Nah, jadi bukan suara penguasa, suara Tuhan. Jadi kita harus bukan mendengar atau berdasarkan kemauan-kemauan semata, tapi harus berdasarkan kehendak dari orang banyak, the will of the people. Mau rakyat banyak ini maunya yang bagaimana? Ya maunya harusnya tidak sebesar ini dulu. Tapi kalau masih tetap main di pengurangan tidak signifikan, tetap main di ratusan T, saya kira mungkin itu belum cocok dengan apa yang menjadi keinginan publik ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan lah oleh kepala BGN yang baru supaya betul-betul terjadi perubahan. Yeah, kalau enggak, ini kan cuman berulang lagi aja nanti kalau tidak.
1: Kira-kira kalau Prof. Jarmansyah diundang sama Bu Nani, mau ngasih saran apa tuh Prof?
3: Ya, kalau saya sih satu aja yang penting Bu Nani, jangan dikelola sendiri oleh BGN, tapi berbagi dengan pemerintahan daerah. Ibaratkan kalau kabupaten wali kota yang mengerti bagaimana anak sekolah di daerahnya. Nasi makan nasi uduk kalau di Jakarta, nasi kuning kalau di Kalimantan, nasi pecel kalau di Jawa. Jangan dikasih hamburger itu Bu Nani.
1: Oke, baik kalau gitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Prof, selamat pagi.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jarmansyah Johan yang merupakan guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
1: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga, kenaikan harga ini mudah-mudahan bisa memberikan, meringankan beban masyarakat.
2: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih, dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.

0: pasar murah. Dapat harga 17.500. Beli minyak goreng. Harganya 17.500 satu liternya.
1: Kalau dibanding di pasar?
0: Kalau di pasar 23-24 harganya. Selisih. Ya, lebih murah di sini. Iya. Senang.
2: Warga lainnya Sari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bank Indonesia atau BI mengumumkan kenaikan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak kemarin. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5. Oh
3: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
5: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia. Fenomena sell Indonesia mencuat di kalangan investor global tercermin dari indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat mencatatkan penurunan tercepat di dunia dan nilai tukar rupiah yang tertekan ke level terendah sepanjang sejarah. Arus modal keluar ini dipicu oleh kekhawatiran global terhadap ketidakpastian politik dan hilangnya kepercayaan investor. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak David, selamat pagi.
7: Halo.
5: Ya, halo Pak David. Dapat mendengar suara kami dengan baik ya, Pak David ya?
7: Iya.
5: Baik.
7: Baik.
5: Baik. Pak David, apakah istilah sell Indonesia yang ramai diperbincangkan saat ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di pasar ini, Pak David?
7: Ya, jadi sell Indonesia ini lebih ke arah persepsi ya. Persepsi karena dianggap Indonesia ini punya risiko yang cukup besar. Nah, ini terjadinya ini karena adalah masalah trust atau kepercayaan. Jadi investor cenderung saat ini melihat Indonesia ini tidak terlalu menarik ya. Karena kenapa? Karena mereka melihat ada cukup banyak isu-isu yang ada di Indonesia ini yang belum clear. Di antaranya ada terkait dengan transparansi, kemudian juga terkait dengan pelemahan nilai tukar, terus kemudian dengan terkait dengan risk premium Indonesia, yield Indonesia. Nah, ini yang akhirnya membuat investor kemarin sempat ada narasi terkait dengan sell Indonesia gitu.
5: Baik, tapi kalau untuk saat ini benar terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing terhadap aset Indonesia, Pak David?
7: Ya, kalau lihat dari angkanya sih memang net sell-nya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sepanjang tahun ya, di pasar saham itu mungkin sudah keluar sekitar 60-68 triliun. Kemudian di obligasi juga sudah keluar hampir sekitar di 50-an triliun. Jadi total itu sudah hampir sekitar 120-an triliun keluar dari market Indonesia sejak Januari 2026. Jadi memang terjadi aksi jual yang cukup besar. Dan ini yang terrefleks misalnya kita melihat memang IHSG akhirnya turun ya dari level 9.000-an turun-turun hingga sekarang ke level 5.000-an. Gitu.
5: Pak David, kalau untuk kondisi seperti ini, arus keluar modal ini bersifat sementara kah nantinya atau berpotensi menjadi tren jangka menengah ini Pak David?
7: Ya, jadi kalau kita melihat ya, kalau dibilang apakah sementara atau tidak, sebenarnya selama nanti Indonesia bisa merespon dengan baik dalam hal ini adalah kan ada beberapa isu yang memang terpenekan dari IHSG itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan, kalau kita bicara isu, pertama terkait dengan nilai tukar kita. Semakin nilai tukar kita melemah, maka semakin besar arus inflow keluar dari asing. Kemudian kedua adalah terkait dengan yield obligasi. Yield obligasi saya lihat per hari ini sudah naik ya, sehingga ke 7,3, tidak terjadi inflated yield lagi. Tapi memang kenaikan yield yang cukup signifikan biasanya cenderung akan membuat orang beralih itu dari capital market lari ke mereka punya obligasi atau bonds ya. Jadi tetap masih akan keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik dari Timur Tengah sendiri. Bagaimana harga komoditas ini juga menekan dari sisi fiskal maupun mata uang di Indonesia. Kemudian kita bagus lihat juga ada rencana mau IPO-nya SpaceX. Nah, IPO SpaceX ini kan jumlahnya besar ya. Ini pasti akan makin menggerus dari arus dana asing kembali ke Amerika untuk ikut di IPO-nya SpaceX. Nah, ini yang memang kalau kita lihat aliran keluar ini masih cukup masif. Tapi kita harus tetap yakin dalam hal ini bucu-bucu kita sudah divalorisasikan dengan sangat murah. Kemudian kita juga melihat prospek pertumbuhan blue chip kita juga masih cukup baik, sehingga dalam hal ini kalau misalnya kita boleh lihat IHSG sudah cukup murah, jadi hanya tinggal menunggu kapan bisa technical rebound saja kalau isu-isu sudah mereda. Per hari ini saya sudah lihat mulai ada technical rebound, meskipun memang rebound ini juga tidak menyebutkan ya untuk dari aksi jual asing di beberapa saham. Di BCA, di BRI itu juga masih terjadi aksi jual. Tapi memang IHSG ini sudah mulai ada tanda-tanda mengikuti flow dari bursa di luar dikarenakan hari ini sudah mulai ikut rebound.
5: Baik, berarti sudah mulai rebound per hari ini ya Pak David ya. Tapi kalau terkait langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, bagaimana ini Pak David Anda menilainya?
7: Ya, kalau lihat kemarin sudah mulai dinaikkan yield-nya ya. Jadi BI dan Kemenkyu akhirnya memutuskan untuk melepaskan yield-nya itu ke market ya. Kemarin saya lihat sudah mulai naik. Hari ini terlihat asingnya sudah tidak terlalu agresif lagi untuk keluar. Jadi memang kalau yield-nya memang ditahan, ini memang sangat menggerus sekali dari arus dana keluar asing. Tapi kalau yield-nya akhirnya bisa dilepaskan ke market dan mereka mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan risk premium Indonesia, harusnya ini sudah mulai agak sedikit mereda ya untuk arus keluarnya, dan hari ini bisa terlihat IHSG-nya bisa rebound, technical rebound, dan kita harap rebound ini bisa terus berlanjut di hari-hari ke depan.
5: Baik, lalu kalau untuk reboundnya berlanjut di hari-hari ke depan begitu ya, berarti nanti akan tren jangka menengah ini juga akan hilang begitu sirna ya Pak David ya?
7: Iya, tapi memang ada beberapa titik badai di antaranya di kisaran 5.500, kemudian di 5.650 itu juga harus diwaspadai. Kalau itu kita bisa kembali menguat terus ya hingga ke level tersebut, maka bisa dipastikan setidak-tidaknya tren jangka pendek ini sudah mulai reversal. Meskipun memang in the long run kita lihat IHSG sudah koreksi 30% lebih ya, jadi untuk kembali ke level berikutnya ini masih merupakan butuh tantangan selanjutnya lagi gitu.
5: Baik, tapi kalau untuk kondisi saat ini, apakah justru dapat menjadi momentum akumulasi bagi investor domestik, Pak David?
7: Mungkin selective buying bisa dilakukan di beberapa saham ya, terutama saham-saham terkait dengan konglomerasi ya. Saya lihat beberapa saham terkait dengan konglomerasi ini cukup kuat ya untuk pergerakannya. Kemudian juga bisa di-selective buying di beberapa blue chip yang memang secara valuasi sudah cukup murah. Meskipun memang saya lihat aksi jualnya juga masih cukup besar, jadi kenaikan ini harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi angkanya juga ketahan nih. Jadi mungkin investor sudah mulai bisa melakukan selective buying karena ini sudah murah sekali. IHSG sudah di 5.500, ini sudah time to buy gitu. Cuman buyingnya jangan dengan seluruh cash kita ya, tapi selective buying di beberapa saham yang menurut kita masih bisa punya fundamental yang cukup baik gitu.
5: Baik. Indikator yang perlu dicermati publik ini untuk melihat apakah sentimen sell Indonesia mulai mereda. Seperti apa ini Pak David?
7: Ya, paling sederhananya mungkin bisa lihat di nilai tukar kita ya. Kalau nilai tukar kita sudah mulai stabil, ini kan sekarang antara di 18.100 hingga 18.200 ya. Kalau bisa ini distabilkan dalam beberapa hari ke depan, ini berarti sudah mulai mereda. Tapi kalau misalnya rupiah kita kembali melemah, investor harus siap-siap juga, nanti IHSG-nya mungkin juga akan ikut untuk melemahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat rupiah kita masih adem ayem, tidak mengalami pelemahan lanjutan, ya ini berarti sudah mulai reda untuk aksi jualnya.
5: Baik. Lalu kalau untuk keoptimisan dari Pak David sendiri terhadap prospek pasar modal Indonesia hingga akhir tahun, seperti apa ini nantinya Pak David?
7: Ya, saya masih cukup optimis ya. IHSG harusnya tidak berakhir di level 5.000-an ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Kan, tapi memang ini semua sangat tergantung dengan bagaimana persepsi investor terhadap Indonesia, kemudian bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia. Kalau ini semua bisa ditingkatkan dengan kebijakan yang kredibel, kemudian juga dengan kepastian dari regulasinya, saya rasa IHSG mungkin nggak akan ditutup di angka segini untuk akhir tahun ya, mungkin akan lebih tinggi di kisaran 7.000 atau bahkan ada chance juga mungkin bisa di atas itu gitu.
5: Baik. Nah, Pak David, tapi apakah pasar saat ini bereaksi berlebihan atau memang justru sedang merefleksikan resiko yang nyata ini, Pak?
7: Kalau di overreaction sih bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi memang kita harus akui kalau dalam beberapa waktu terakhir rupiah kita melemah dengan cukup signifikan. Kemudian kita harus akui juga memang ada terjadi capital outflow ya, ada aksi jual di baik di pasar modal maupun di pasar obligasi, itu juga harus bisa dilihat juga gitu. Jadi overall ini merupakan dinamika yang ada di pasar ya, tapi saya yakin nanti market tetap akan kembali ke Indonesia karena mempunyai prospek dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan market lain.
5: Baik, Pak David dapat menyampaikan pesannya ini kepada investor dan masyarakat yang khawatir melihat gejolak pasar saat ini.
7: Ya, pasar itu akan selalu bergerak berdasarkan dengan dinamika yang ada ya. Kita nggak bisa prediksi, apalagi sekarang ketidakpastian sangat tinggi ya. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi ke depan. Yang investor mungkin bisa lakukan adalah dengan terus mengupdate informasi-informasi yang kredibel ya. Karena kemarin juga waktu kita turun informasi yang tidak benarnya juga cukup banyak. Dan kemudian kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya juga. Jadi memang kalau misalnya rupiahnya akhirnya kembali melanjutkan pelemahannya, ya mungkin IHSG juga mungkin akan melemah juga. Tapi kalau rupiahnya sudah mulai stabil seperti sekarang, harusnya IHSG bisa menguat kembali seperti itu.
5: Baik, Pak David, semoga juga ini terus meningkat kembali begitu level IHSG ya, karena tadi juga per hari ini sudah mulai rebound ya, Pak David ya.
7: Iya.
5: Baik,
7: jadi kita harapkan rebound-nya bisa terus berlanjut ya dalam beberapa hari ke depan.
5: Baik, terima kasih Pak David. Semoga memang kondisinya terus stabil ini ya nantinya Pak David ya. Selamat pagi Pak David.
7: Selamat pagi.
5: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutianto berbicara terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia.
8: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar pemirsa, Komisi 3 DPR RI pada rapat panja bersama Wamenkum Edward Omar Syarif Yarij terkait dengan daftar inventarisasi masalah dan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu DIM yang sempat dibahas dan disetujui yaitu penempatan petugas kepolisian di luar institusi Polri. Rapat yang digelar Senin kemarin menyatakan bahwa ada pasal 28A menggantikan pasal 28 ayat 3 hingga ayat 6 di Undang-Undang Polri yang lama. DIM 52 kini menjadi pasal 28A di antara pasal 28 dan pasal 29. Lalu bagaimanakah DIM ini kemudian bisa diimplementasikan ataupun juga ada hal-hal lainnya yang bisa kami bahas lebih lanjut? Sudah hadir di ujung telepon Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Bang Edi Hasibuan.
8: Wawancara Pro 3.
9: Selamat pagi Pak Edi.
10: Selamat pagi, dengan siapa nih?
9: Dengan Risti, Pak Edi, apa kabar?
10: Risti, selamat pagi, baik semua ya. Semoga pendengar RRI juga baik semua di seluruh Indonesia ya.
9: Oke, okay. Ya. Ini terkait dengan DIM yang kemarin kemudian disetujui di Komisi 3 ya. Sebenarnya apa sih, adakah pembatasan-pembatasan dalam penugasan personil kepolisian dan sebagainya? Ini juga mungkin boleh dijelaskan kepada publik supaya tidak menjadi bias.
10: Ya, memang kemarin ya kalau kita lihat ada masukan dari masyarakat ya, termasuk juga dari Menteri HAM ya. Kemudian juga kita tindak lanjuti, kemudian kita direspon juga oleh Bapak Kapolri ya. Kemarin bahwa saya kira Polri memberikan ruang ya, memberikan peluang kepada ASN untuk menjadi ya pejabat di kepolisian ya. Tentu saja saya kira itu nanti akan diberikan ya, tentu harus menunggu dulu aturan yang ada. Maka saat ini memang RUU Polri itu kan masih dibahas di DPR ya. Dan tentu kita tunggu nanti seperti apa ya. Kemudian di bidang apa saja ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat adalah bahwa yang patut ya, yang bisa diberikan jabatan sipil itu kepada siapa sipil ya, adalah termasuk juga tentu yang memiliki keahlian ya. Misalnya keahlian dalam SDM, keahlian dalam perencanaan, keahlian dalam humas ya, yang kira-kira memang yang tidak sifatnya tidak operasional ya. Tapi tentu untuk urusan misalnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, masalah hukum ya, termasuk misalnya reserse, kemudian lalu lintas dan juga intelijen ya, tentu harus menjadi tetap harus pegang oleh polisi aktif ya.
9: Oke.
10: Saya kira ini bagian daripada penegakan hukumnya.
9: Ya. Tapi ada tidak batasan limitatif seperti apa idealnya kemudian dimasukkan ke dalam apa PP turunan agar kriteria keahlian spesifik atau permintaan kementerian ini tidak menjadi pasal yang karet, Bang Edi?
10: Ya, saya kira memang inilah saat ini yang kita tunggu ya. Diharapkan memang semua itu ada payung hukumnya, termasuk juga undang-undang Polri yang baru ya, yang saat ini oleh DPR ya, kita harapkan itu nanti akan menjadi payung ya, hukum untuk penempatan mereka ya, termasuk juga mungkin ada peraturan pemerintah yang mengatur ini kedepannya, sehingga ini bisa menjadi pedoman ya, bahkan ya tidak tertutup kemungkinan juga nanti ke depan itu misalnya Polri minta bantuan ya, atau anggota yang ahli dalam public relations misalnya gitu ya, ahli dalam keuangan ya, kemudian ahli dalam bidang perencanaan, nah, termasuk juga SPM ya, saya kira bisa saja ke depan itu terjadi ya. Yang pasti adalah penting saat ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang mengatur tentang penempatan mereka. Dan kemudian bidang apa saja yang dibolehkan, saya kira nanti itu akan diatur di dalam undang-undang.
9: Oke. Kalau kita bicara bahwa keterkaitan fungsi kepolisian begitu ya, apakah kebijakan ini kan sebenarnya fungsi kepolisian itu sebagai Kamtibmas, kemudian Gakum, pelindungan masyarakat, berarti ini di luar fungsi yang ada, begitu ya kira-kira Bang Edi ya harapannya ya?
10: Itu kan yang Ibu sebutkan itu tadi adalah merupakan semuanya adalah yang operasional ya, operasional itu menjadi memang tugas kepolisian ya, termasuk di dalam hal menjaga Kamtibmas ya, Kamtibmas ya, menjaga ketertiban masyarakat ya.
9: Okay.
10: Kemudian juga tentu di dalam hal penegakan hukum ya. Saya kira bagaimanapun juga termasuk juga misalnya dalam hal mengatur lalu lintas ya, karena itu tugas kepolisi. Termasuk juga misalnya tugas intelijen ya. Saya kira itu juga bagian dari satu hukum. Tentu di luar itu yang sifatnya non operasional ya, seperti administrasi, seperti keuangan, ya sangat bisa dipegang oleh sipil ya.
9: Oke. Kalau dilihat dari situasi seperti ini kan juga harus ada yang kemudian ditetapkan ya, status komando, kemudian hak-hak kedinasan personil tersebut begitu, supaya tidak tumpang tindih kewenangan antara instansi induk dengan instansi tempat ditugaskan. Ini sebagaimana diaturnya?
10: Saya kira memang di sinilah pentingnya ada koordinasi ya. Sama saja ketika Polri misalnya, anggota Polri itu dibutuhkan oleh suatu kementerian atau suatu lembaga ya. Misalnya di banyak kementerian, saya kira kan Polri banyak hadir ya. Baik menjadi dirjen atau sekjen ya. Banyak anggota Polri atau perwira tinggi Polri yang di sana ya. Begitu juga nanti ke depan ketika misalnya ya Polri membutuhkan, kami butuh seorang ahli SDM misalnya gitu ya. Bisa saja menyampaikan permohonan kepada kementerian yang bersangkutan ya, atau bisa saja misalnya ketika Polri butuh ahli keuangan ya, minta kepada kementerian ya yang ahli betul-betul menangani keuangan ya, bisa saja itu terjadi semua. Dan tentu yang paling penting adalah dalam hal ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang akan menjadi pedoman ya dalam yang menjadi pegangan pimpinan Polri di dalam hal bisa menjalankan aturan-aturan tadi sehingga tidak ada salah dalam penerapan lapangan.
9: Oke, kalau dari sisi mekanisme pengawasannya seperti apa yang kira-kira dibangun oleh internal Polri? Kan ada Divropam atau Itwasum begitu. Nah, ketika memastikan anggota yang ditugaskan di luar institusi tetap menjaga netralitas, kemudian tidak membawa pengaruh eksternal ke dalam penyidikan hukum di Polri, ini juga kan menjadi hal yang penting dan sorotan masyarakat, Bang Edi.
10: Betul ya. Kalau kita lihat saat ini kan memang pengawasan Polri ada juga dari sipil ya. Saya kira Kompolnas itu kan sipil ya. Bagian daripada pengawas kepolisian, mereka juga sebagian besar adalah masyarakat sipil ya. Walau misalnya ada kita lihat ada jenderal, tetapi juga mereka adalah sudah menjadi masyarakat sipil karena sudah pensiun dari anggota Polri ya. Dan itu saya kira bagian daripada ada keterlibatan sipil ya di dalam hal pengawasan terhadap Polri. Kemudian nanti bisa saja misalnya ketika dibutuhkan apakah perlu ya, tapi saya kira memang untuk urusan pengawasan ya, apalagi misalnya pengawas internal, saya kira memang kalau menurut pandangan saya sebaiknya tetap dipegang oleh Polri ya. Karena ini adalah menyangkut masalah kode etik Polri, kemudian komisi apa namanya ya, penerapan disiplin ya terhadap Polri. Saya kira memang idealnya tetap berada di tangan Polri aktif sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih di dalam hal pelaksanaan pengawasan.
9: Baik, dan apa saja sih yang kemudian juga masyarakat harus pahami supaya misalnya ini terbuka untuk siapa saja begitu yang bisa kemudian peduli terhadap kegiatan-kegiatan di kepolisian, bisa bergabung, apakah ada apa asas resipokal kesetaraan antara sipil dan aparat nantinya atau seperti apa Pak Edi?
10: Ya, saya kira memang pasti akan apa ya. Pasti akan dilakukan secara seimbang ya, baik itu terhadap pejabat kepolisian ya, termasuk juga pejabat misalnya nanti ke depan itu ada pejabat sipil ya, tentu itu akan dilakukan secara seimbang ya oleh pimpinan Polri ya. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat juga bahkan di Polri sendiri saat ini, saya kira kemarin itu kan ada juga dari kawan-kawan rekan-rekan yang dari KPK ya, itu sekarang kan diberdayakan juga di kepolisian ya. Mereka malah ahli dalam bidang ini apa pemberantasan korupsi, kemudian saat ini dijadikan sebagai memberikan penyuluhan-penyuluhan di berbagai wilayah ya di dalam hal pemberantasan korupsi. Saya kira ini merupakan bagian juga bahwasanya Polri memang kalau kita lihat ya sangat terbuka, kemudian juga Polri ya menyambut baik ketika ada masyarakat menyampaikan. Saya kira inilah bagian keterbukaan daripada transparan daripada Polri untuk saat ini.
9: Tapi LMKP sendiri ngukur nggak sih dampak-dampak psikologis, persepsi masyarakat terhadap profesional Polri jika misalnya posisi-posisi manajerial sipil ini semakin banyak diisi oleh perwira aktif?
10: Tentu kan memang saya kira ini kan bagian dari masyarakat ya. Tentu nanti kan semua pada akhirnya kan kita akan melihat bagaimana sebetulnya dari dalam aturannya yang di dalam aturan undang-undang Polri nanti ya. Semua kan pada akhirnya kan akan kembali ke sana karena itu menjadi pedoman ya. Jadi aturan yang harus dilakukan ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa nanti kalau memang ada di dalam aturan-aturan Polri ya. Tetapi lagi-lagi adalah sebenarnya ini merupakan masukan masyarakat yang Kapolri sendiri juga sudah merespon ya, menyambut baik ya. Dan saya kira kita ini sangat positif ya. Apanya dimasukkan masyarakat, kemudian juga Kapolri merespon dengan baik ya. Saya kira kita harus dukung ya. Kalau untuk tujuan baik, untuk Polri yang semakin baik, kenapa tidak ya?
9: Tapi ada juga nih kemudian menjadi, mungkin saya bisa bilang tidak kekhawatiran, tapi pemikiran masyarakat soal potensi regulasi ini apakah berpotensi menyeret misalnya personel aktif masuk ke dalam pusaran loyalitas politik personal kepada misalnya partai ataupun juga pimpinan tertentu, pimpinan lembaga dan sebagainya.
10: Saya kira tidak demikian kan, sebetulnya kan kalau kita lihat ini adalah merupakan ini kan rekan-rekan ASN ya yang ditempatkan di berbagai kementerian, kemudian mereka memiliki bahkan kalau misalnya bisa saja suatu ketika ada ahli keuangan kemudian yang dikirim dari kementerian keuangan atau kementerian apa namanya kemudian ditempatkan di Polri, saya kira bisa saja terjadi ya. Atau mungkin ahli perencanaan ya dari Bappenas misalnya dikirim kepada Polri untuk sebagai pejabat utama yang melakukan perencanaan terhadap Polri, bisa saja ya.
9: Karena itu tapi ada celah regulasinya juga kan kemungkinan ya. Ini
10: makanya kan yang penting adalah saat ini ada regulasi mengatur, ada aturannya juga jelas ya. Saya kira itu yang kita tunggu saat ini.
9: Oke, ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan juga kepada masyarakat terkait dengan hal ini, dengan regulasi ini nantinya yang turun menjadi PP?
10: Ya, kami melihat bahwasanya ini bagian daripada masukan masyarakat, tentunya kita respon dengan baik ya. Kita yakin sebetulnya apa yang menjadi masukan masyarakat karena ingin Polri itu semakin baik ya. Dan kita harapkan ya apapun juga nanti putusannya di DPR, kemudian juga aturan yang dibuat nanti seperti apa, ya saya kira kita tunggu saja. Kemudian yang pasti adalah saya kira Polri sangat terbuka termasuk juga misalnya ada pihak lain atau CALZ yang masuk menjadi manajerial di kepolisian. Saya kira tidak ada masalah untuk itu juga.
9: Baik, kalau begitu. Bang Edi, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sukses selalu, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
9: Demikian tadi perbincangan kami dengan Edi Hasibuan yang merupakan Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia.
11: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 turnamen sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karena memang seringkali penguatan dolar Amerika Serikat ini menguntungkan sektor ekspor. Nanti kami akan tanyakan mengapa harga sawit justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rumaya, secara teori penguatan dolar Amerika Serikat ini kan seringkali menguntungkan sektor ekspor. Mengapa harga sawit ini justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi?
2: Oke, pertama kali ini kita coba apa telaah dulu ya. Sebenarnya kan yang harganya itu tidak ikut naik ya, atau ada turun juga ya, ini turun itu adalah TBS ya, tandan buah segar. Jadi di level petani ya, itu yang harganya turun ya. Padahal ini penerimaannya seharusnya meningkat, penerimaan dari penjualan CPO-nya ya. Nah, ini masalah rantai produksi ya, rantai produksi. Jadi itu kan sebenarnya pertama kali itu kan barang itu kan dijual ke pasar internasional. Ada eksportir di sana. Eksportir, kemudian ada yang pabrik kelapa sawitnya, ada petani, ya kan? Nah, ini logikanya seharusnya kalau penerimaan di ujungnya meningkat, harusnya kan ke belakang juga ikut meningkat, seperti itu kan? Yeah. Nah, tapi kita lihat itu justru di sektor terbawah itu turun, ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu sebenarnya ada kita saya nggak tahu ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin jadi indikator kan. Dari pemerintah ada dugaan ada kartel. Tapi memang kalau kita lihat struktur pasar itu di bawah itu oligopsoni. Artinya banyak petani itu berhadapan dengan penjual yang sedikit, yaitu PKS, pabrik kelapa sawit. Jadi daya tawarnya memang tidak di petani ya. Mereka tidak punya kekuatan untuk membuat harga, tapi dari sisi pabriknya. Nah, jadi tapi di ujungnya itu oligopoli, artinya hanya sedikit produsennya ini. Jadi ini sepertinya ya ada penahanan margin gitu, di level di tengah ini, di tengah. Nah, kenapa kok marginnya itu ditahan? Nah, itu perlu diinvestigasi. Tapi salah satu indikasinya ialah karena adanya perubahan-perubahan kebijakan. Ya kan, nanti kan ada satu pintu ya kan, dan ada antara sumber daya dan lain-lain. Ini yang namanya ketidakpastian, yang namanya pasti itu perlu ada bumper gitu kan. Nah, sepertinya ini para produsen ini menahan margin ini dalam rangka karena ada ketidakpastian ini, seperti itu.
0: Baik.
2: Sepertinya itu analisis seperti itu.
0: Ya. Nah, Pak Rumaya, apakah fenomena ini memang menunjukkan kalau faktor pembentuk harga sawit lebih kompleks daripada sekedar pergerakan nilai tukar?
2: Betul, betul. Membentuk harga sawit di level global yaitu supply demand global ya kan. Tapi kan ya, sawit itu adalah satu proses produksi mulai dari kebun sawitnya, jadi tandan buah segar sampai menjadi CPO, itu ada proses di sana dan prosesnya itu gemuk di tengah, artinya itu yang punya daya tawar yang besar itu di pabrikan dia itu punya kebelakangnya ya, dia kebelakangnya itu petani nggak punya power gitu karena terlalu banyak petani, sedangkan yang kalau bisa bahasanya pengepulnya itu pembelinya itu beberapa saja. Nah, ini memang ada temuan bahwa dari 1.900 perusahaan sawit aktif, 270-300 perusahaan belum menaikkan harga TBS gitu ya. Nah, makanya lagi ada. Jadi ada transmisi yang tidak diteruskan ya. Nah, ini tentunya tadi ya, karena daya tawar yang lemah di level petani tidak bisa, seperti kayak di beras juga seperti itu ya, harga beras naik belum tentu petani sejahtera. Yang dapat untung adalah pedagangnya ya. Yeah. Dalam konteks ini mungkin eksportirnya yang untung, bukan petaninya gitu, seperti itu.
0: Baik, nanti kalau untuk pengaruh pasokan minyak nabati lain seperti minyak kedelai lalu juga minyak bunga matahari terhadap harga sawit ini seperti apa, Pak Rumaya?
2: Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih kalau dalam konteks di level global itu sebenarnya sawit itu yang paling murah sebenarnya dibandingkan minyak-minyak yang lain gitu ya. Jadi kalau harusnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi harganya, harga sawit sendiri tidak banyak berubah ya. Peningkatan pendapatan ini datangnya dari pelemahan kurs gitu. Karena kursnya melemah, jadi eksporter ini dapat banyak keuntungan ya, selisih harga tadi karena ada apa depresiasi kurs gitu. Nah, saya rasa sih ini ya perlu ada investigasi lebih jauh. Perlu adanya suatu mekanisme bagaimana agar margin itu bisa digeser gitu, bisa apa namanya, bisa dinikmati oleh sepanjang mata rantai, nggak cuma penjualnya, nggak cuma produsennya, tapi juga dapur petani seperti itu. Ini hasil laporan saya sebenarnya tadi ada suatu mekanisme wait and see gitu, karena ada transisi kan, ini mau ada PT DSI ini semuanya mau dijadikan satu pintu gitu kan. Jadi eksportir ini apa namanya, para apa itu produsen ini sepertinya wait and see, dan mereka menyiapkan ya namanya saat-saat sulit. Nanti saya nggak tahu kalau DSI nanti ngambil margin lagi gitu kan ya. Jadi ini posisi tawarnya petani memang lemah gitu loh. Jadi ini mungkin salah satunya kenapa mereka kemudian menahan margin ini tidak diberikan ke hilir, ke para petani ini gitu.
0: Berarti memang mekanismenya ini wait and see, berarti telah dilakukan begitu ya Pak Rumaya?
2: Iya kan, harusnya kan karena itu tidak ada apa namanya, petani ini kan banyak yang tidak terikat kontrak kemitraan dengan perusahaan gitu ya. Jadi ini yang bahaya. Jadi mereka itu nggak punya kontrak resmi. Jadi karena nggak punya kontrak itu setelah mau-maunya pabrik kelapa sawit PKS itu untuk kapan dia mau beli, kapan mau dia mau jual. Nah, mungkin yang harus kita push ke depannya agar ada kontrak gitu loh. Kontrak antara pabrik kelapa sawit dan petani gitu kan. Karena kalau nggak ada kontrak ini, satu ya petani itu nggak punya kontrak, dua nggak punya informasi harga ya kan. Yang ketiga, pilihan pembelinya sedikit karena dia mau jual ke siapa, hanya beberapa aktor pemain aja. Dan yang kelima, mungkin mereka nggak punya kapasitas menyimpan buah ini, kalau nggak segera dijual akan busuk gitu kan. Nah, ini jadi harus ada suatu upaya untuk agar tadi kontrak itu, kontrak penjualan antara petani dan pabrik kelapa sawit itu bisa nyantol dengan klausul mengenai harga sawit atau global gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada pergeseran harga, otomatis dia juga akan menikmati kenaikan harga. Nah, ini tidak ada. Karena itu ini tadi marginnya dimakan di tengah. Bahkan mereka, karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi harga, mereka sengaja memberi dengan harga lebih murah. Jadi memang petani ini yang paling lemah daya tawarnya dalam transaksi ini gitu.
0: Tapi apakah harus dilakukan diversifikasi pasar ekspor ini Pak Rumaya dalam menghadapi gejolak harga sawit internasional?
2: Sebenarnya kembali lagi ya, jadi masalahnya bukan di sana ya, bukan di pasar ekspornya. Yang masalahnya adalah di level tata itu, petani agaknya gitu, bagaimana rantai produksi sawit itu gitu. Karena dilihat sebenarnya harga CPO ini bertahan di sekitar ya 4.400 ya ringgit ya, ini per ton ya, kayak gitu. Nah, jadi harganya relatif stabil. Jadi keuntungan kita tuh terjadi karena rupiahnya menguat. Jadi pendapatan dari pendapatan kita dalam bentuk dolar itu jadi lebih banyak dalam bentuk rupiah gitu. Tapi harganya itu sebenarnya tidak berubah, harga CPO-nya sendiri ya. Jadi yang peningkatan pendapatan itu dari, nah seharusnya itu mungkin ada kan diskusi di kalangan ekonom, misalnya namanya windfall profit gitu ya. Artinya ketika seorang eksportir mendapatkan keuntungan tidak wajar karena harga kan suatu hal yang di luar kontrol kan. Tiba-tiba ada perang misalnya atau apa, sehingga ada peningkatan harga yang tidak wajar dari normal itu. Secara ekonomi ada namanya windfall tax gitu ya. Jadi ya kalau kan itu kan kayak semacam kejatuhan durian gitu kan. Satu hal yang keuntungan yang di luar kontrol, bukan karena perusahaannya canggih atau apa, tapi emang karena kondisi. Nah, itu ada namanya windfall tax itu. Harusnya itu diberikan gitu, dipotong margin yang terlalu besar tadi. Jadi menambah kas negara seperti itu.
0: Baik.
2: Nah, itu ya supaya lebih adil ya distribusi marginnya. Tapi memang harus sekarang tuh yang PR-nya bagaimana agar tadi peningkatan pendapatan eksportir itu juga dirasakan, nggak cuma dirasakan eksportir atau produsen, tapi juga pada petani, itu PR pemerintah.
0: Oke. Nah, Pak Rumaya, kalau untuk pelaku usaha sawit sendiri, faktor apa yang paling perlu dicermati untuk membaca arah harga ke depannya?
2: Ya, kalau harga itu kan permintaan dan penawaran ya pasti ya. Jadi kalau seperti apa namanya sekarang ini kemarin kan itu permintaan itu juga ada faktor-faktor yang lain kan, kondisi ekonomi di kita kan termasuk salah satu negara dengan Malaysia kan adalah produsen terbesar kelapa sawit kan. Sebenarnya itu kita punya kontrol, Indonesia sebagai negara itu punya kontrol terhadap harga kelapa sawit gitu. Kalau kita misalnya memutuskan untuk mengurangi produksi, itu bisa turun tuh harga sawitnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kekuatannya di kita, di Malaysia dan Indonesia. Cuma memang secara di lapangan nggak semua produsennya memang orang Indonesia, ada juga perusahaan-perusahaan dari Singapura, dari Malaysia yang punya kebun kelapa sawit di Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya dalam konteks kita ini kayak kartelnya itu bisa jadi kartelnya Indonesia-Malaysia, itu bisa mengendalikan harga global sebenarnya, karena kita mengendalikan supply sebenarnya. Nah, di Eropa, di Barat itu ada upaya untuk menghalangi ini, karena tadi kelapa sawit ini yang paling efisien harganya di minyak nabati yang lain, dengan regulasi-regulasi lingkungan soal deforestasi, sustainability, itu menghambat ya, memberikan hambatan non tarif ya dengan regulasi-regulasi ini untuk bisa masuk ke pasar-pasar itu, seperti itu. Tapi kembali lagi makanya kemarin kan ada yang bilang kenapa kok Pak Prabowo ke Perancis, itu salah satunya itu juga mereka lagi negosiasi agar aturan tertentu itu dikasih waktu lebih panjang untuk Indonesia bisa memenuhi apa kriteria mengenai anti deforestasi begitu.
0: Baik, Pak Rumaya. Jadi memang ini sifatnya menunggu begitu, wait and see, seperti yang disebutkan oleh Pak Rumaya tadi ya.
2: Jadi menurut saya ini tadi ini terjadi karena ketidakpastian pemerintah sepertinya ya. Jadi apa namanya dari produsen itu sengaja menahan margin yang mereka dapat ke petani karena mereka merasa ada ketidakpastian dari pendapatan mereka ke masa depan dengan regulasi yang baru. Nah, ini berarti pemerintah perlu nih mengatur tadi agar tadi ketika suatu industri itu mengalami peningkatan pendapatan atau penerimaan, itu marginnya bisa dinikmati secara inklusif, merata di semua rantai produksi. Jangan sumpah cuma dinikmati oleh yang memiliki kekuatan paling besar, modal paling besar ya, seperti itu ya, di level produsen dan eksportir.
0: Baik, Pak Rumaya, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat ya, Pak Rumaya. Semoga memang ini stabil ya, saja begitu harga sawitnya. Terima kasih, Pak Rumaya.
2: Iya, yuk.
0: Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya, PhD.
1: Wawancara Pro3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi, di mana dalam mengantisipasi perubahan iklim akibat fenomena El Nino Godzilla, BPBD Bandung tengah memetakan dan memverifikasi 31 titik daerah rawan kekeringan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan selengkapnya oleh Atep Burhanuddin.
1: Penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 31 titik wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau panjang dan cuaca ekstrim pada tahun ini. Berbagai langkah antisipasi pun mulai disiapkan, terutama terkait penyediaan dan penghematan air bersih bagi masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap sejumlah lokasi yang selama ini memiliki riwayat kerawanan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data sementara, wilayah rawan kekeringan tersebar di beberapa kelurahan. Kelurahan Ciroyom tercatat memiliki 8 titik rawan, Kelurahan Maleber sebanyak 14 titik, Kelurahan Cempaka 3 titik, serta Kelurahan Garuda 1 titik. Secara keseluruhan, BPBD mencatat sekitar 31 titik yang membutuhkan perhatian khusus menjelang puncak musim kemarau. Ia menjelaskan, apabila seluruh kebutuhan air bersih harus dipenuhi melalui distribusi truk tangki, maka biaya operasional yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 31 juta per hari.
2: Kalau dihitung berdasarkan jumlah mah ada kebutuhan airnya itu sekitar 75.480 liter per hari. Sangat banyak ya. Dan itu kalau disuplai oleh truk per hari sekitar 31 juta, jadi sangat besar.
1: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang, khususnya untuk wilayah Bandung Utara yang mulai mengalami penurunan debit air. Farhan mengatakan hingga saat ini sejumlah pelanggan Perumda Air Minum PDAM kawasan Bandung Utara telah merasakan kekurangannya pasokan air akibat kondisi cuaca yang semakin kering. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta TNI guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
3: Pengadaan air bersih, terutama di daerah Bandung Utara. Sampai saat ini, beberapa pelanggan PDAM di Bandung Utara itu airnya sudah mengecil. Untuk itu sebabnya maka kami akan melakukan kerjasama dengan koordinasi dari pemerintah provinsi.
1: Ia menambahkan koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat. Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan bantuan air bersih untuk 19 kecamatan yang rawan kekeringan di wilayahnya. Laporan selengkapnya oleh Faisal Raihan.
1: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumelar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
2: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
1: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggulwulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
3: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
1: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
4: Catatan peristiwa.
5: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
4: Pendengar, beberapa hari terakhir ini memang cuaca terasa cukup dinamis ya. Kadang cerah, tapi tiba-tiba air laut pasang lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di kawasan pantai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya fenomena super new moon yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut. Dampaknya, banjirop diprediksi akan melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 hingga 18 Juni 2026. Fenomena ini berdampak pada aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, kemudian pelabuhan, hingga permukiman di sekitar pesisir. Lalu, seperti apa sebenarnya fenomena super new moon ini dan seberapa besar potensi dampaknya bagi masyarakat di pesisir Jawa Timur? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sutarno.
6: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sutarno, salam sehat.
7: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Safira juga sehat.
4: Oke, alhamdulillah Pak Sutarno. Pak, banjir diprediksi akan melanda pesisir Jawa Timur pada 12 hingga 18 Juni. Apa yang menjadi pemicunya, Pak Sutarno?
7: Oh, saat ini dipicu oleh adanya gravitasi bulan dan matahari, kemudian pas awal bulan, sehingga memicu terjadinya banjir rob di pesisir Jawa Timur. Wilayah yang terdampak di Jawa Timur itu sendiri, yaitu di Pelabuhan Surabaya, yang diprediksikan tanggal 12 sampai 18, kemudian di pesisir timur Surabaya, termasuk Sidoarjo dan Pasuruan, diprediksi tanggal 13 sampai tanggal 17, kemudian di Banyuwangi, tanggal 13 sampai 18, kemudian di Kalianget dan Sumenep sendiri, tanggal 15 dan 16, kemudian di pesisir Tuban, Lamongan, dan Gresik terjadi tanggal 16 seperti itu.
4: Baik, kalau bisa digambarkan bagaimana Pak kondisi pasang surut air laut di wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini mungkin?
7: Iya, sangat yang terdampak sekali itu ya seperti di pelabuhan itu akan mengganggu bongkar muat, mengganggu perekonomian sehingga mengganggu bongkar muat sehingga kapal terlambat jadwalnya sehingga mengganggu perekonomian. Kemudian di pesisir untuk nelayan sendiri, nelayan tambak akan merugi dengan adanya air pasang sehingga tambak meluap, ikan terbawa oleh arus. Kemudian petani garam juga merugi akibat adanya air pasang, harusnya kita panen karena adanya air pasang sehingga mencair lagi seperti itu.
4: Saat ini kondisinya masih pasang surut betul ya di wilayah Jawa Timur ya? Untuk beberapa hari.
7: Mulainya nanti tanggal 12.
4: Nanti,
7: Pak.
4: Tanggal 12.
7: Iya,
4: okay.
7: Ini belum mulai.
4: Pemicunya tadi ada juga super new moon betul ya, Pak?
7: Iya.
4: Tapi mungkin jadi masyarakat ada yang
7: itu di awal fase bulan baru dan super moon itu jadi.
4: Oke, okay. Masyarakat mungkin ada beberapa yang belum paham ya terkait dengan super new moon, mungkin bisa disampaikan juga, Pak. Ini sebenarnya apa? Fenomena apa dan apa yang terjadi?
7: Jadi itu kan bulan kemarin, Mbak. Jadi gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bulan, rotasi bumi, gaya gravitasi dari bulan dan matahari menarik air laut sehingga menciptakan tonjolan di dua sisi bumi yang saling berlawanan. Sementara rotasi bumi menyebabkan berbagai wilayah melewati tonjolan pasang surut ini secara bergantian.
4: Jadi ini juga bisa memicu kenaikan permukaan air laut ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Sutarno.
7: Ya, jadi air pasang sendiri banyak diakibatkan bukan hanya dari gravitasi bulan dan matahari, akibat pemanasan global sehingga suhu bumi naik sehingga mencairnya es di kutub sehingga membuat air laut menaik.
4: Ya.
7: Permukaan laut menaik, kemudian adanya eksploitasi air bumi, air tanah sehingga menyebabkan air tanah apa? Bumi turun, maaf. Jadi permukaan tanah turun sehingga menyebabkan itu.
4: Oke. Kalau di periode 12 hingga 18 Juni prediksinya di ketinggian berapa Pak untuk kenaikan air lautnya?
7: Ketinggiannya di itu sampai 30 sampai 40 cm.
4: 30 sampai 40 cm. Ini sehingga menyebabkan banjir rob ya di sekitar wilayah pesisir Jawa Timur ya, Pak Sutarno.
7: Iya. Ya betul.
4: Oke, apa? Jadi, ya, silakan Pak Sutarno.
7: Jadi dampaknya di wilayah pesisir itu termasuk adanya menimbulkan penyakit akibat tercemar
4: ya
7: air kotor. Jadi penyakit gatal-gatal, kemudian diare dan batuk.
4: Baik. Kemudian langkah antisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat mulai dari sekarang?
7: Ya, antisipasinya harus dari masyarakat harus menyiapkan, kemudian membuat tanggul sehingga tidak sampai masuk ke lingkungan. Kemudian terganggunya pencemaran air sehingga di wilayah pesisir terkurang air bersih itu.
4: Untuk bagaimana menyiagakan air bersih sehingga nanti masyarakat bisa beraktivitas menggunakan air tersebut ya di tengah kelangkaan dan juga banjir rob yang terjadi ya Pak Sutarno.
7: Betul sekali.
4: Oke, adakah sistem peringatan dini mungkin Pak yang bisa diakses masyarakat secara langsung?
7: Ya baik, ada Mbak di web kami. Jadi kami biasanya kurang dari 2 hari kita mengeluarkan peringatan dini, baik peringatan dini banjir rob maupun peringatan dini gelombang tinggi khusus di wilayah pesisir. Jadi kami ada media, kemudian kita ada kerjasama dengan RRI Surabaya, kemudian kita juga ada namanya grup WA di wilayah Jawa Timur, BBD, kemudian masyarakat nelayan ada di jadi satu di situ sehingga masyarakat mudah sekali untuk mendapatkan informasi cuaca itu.
4: Ya, terkait dengan ketinggian muka air lautnya juga ya termasuk ya.
7: Iya, betul sekali.
4: Oke, kalau dari BMKG sendiri bagaimana proses untuk pemantauan fenomena ini Pak? Yang dilakukan seperti apa?
7: Jadi kita punya alat namanya Automatic Weather Station. Jadi kita bisa memantau dari kantor. Jadi ada, kita memasang di Jawa Timur sendiri ada alat Automatic Weather Station yang ada di pelabuhan sampai di Malang, kemudian Probolinggo, kemudian di Paciran. Jadi kita selalu mantau weather levelnya, ketinggian seberapa dan surutnya. Jadi akan kita sampaikan ke masyarakat.
4: Baik, kalau untuk masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, tanda-tanda awal apa ya yang perlu diwaspadi Pak Sutarno?
7: Untuk tanda-tanda ya itu, biasanya kalau sudah bulan komariah, biasanya ya kita awal-awal bulan masyarakat sendiri sudah tahu. Jadi ilmu titen dia mereka menggunakannya itu, nelayan juga.
4: Oke. Mereka sebenarnya mereka juga sudah memahami ya, karena memang tinggal di wilayah pesisir sudah terbiasa dengan fenomena ini ya Pak Sutarno.
7: Iya, betul sekali.
4: Oke. Ini kan potensi terjadinya di pertengahan Juni, apakah ini akan berlangsung terus menerus atau mungkin ada waktu-waktu tertentu Pak yang paling tinggi resikonya?
7: Nanti akan terjadi lagi di akhir bulan. Jadi biasanya di
4: satu bulan itu seperti apa?
7: ada 3 kali ya, kayak kemarin tanggal 30 sampai tanggal 5, kemudian sekarang tanggal 12 sampai tanggal 18. Nanti di akhir bulan nanti ada lagi, nanti akan kami sampaikan peringatan dini untuk masyarakat seperti itu.
4: Baik, kalau untuk ketinggiannya masih terbilang normal atau bagaimana Pak? Apa yang perlu menjadi antisipasi?
7: Untuk ketinggiannya normal sekali, belum ada.
4: Belum ada yang signifikan ya untuk berdampak ke masyarakat. Baik, kalau begitu apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Jawa Timur ya, agar bersiap menghadapi banjir rob ini?
7: Ya, kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam beraktivitas di wilayah pesisir dan selalu mengikuti info dari BMKG Tanjung Perak Surabaya.
4: Oke, jadi masyarakat juga harus aktif memantau informasi sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ya Pak Sutarno.
7: Ya, betul sekali.
4: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sutarno atas waktunya di Radio Pro 3.
7: Terima kasih kembali.
4: Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya. Surabaya, Bapak Sutarno.
6: Wawancara Pro 3.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
8: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: ingatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, kita akan coba perbincangkan ya terkait dengan harga telur ayam di peternak yang kabarnya turun drastis. Bagaimana situasi saat ini di lapangan, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN, Alvino Antonio.
6: Wawancara Pro3.
5: Pak Alvino, kabar baik hari ini Pak Alvino?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Oke, Pak, kalau kita mulai dari kondisi terkini ya, seperti apa sih situasi harga telur di tingkat peternak sekarang?
7: Ya, jadi harga telur di kandang itu di bawah harga acuan pemerintah, Bu. Kalau di wilayah Jawa Timur terutama, itu range harga telur itu di antara 21 ribuan.
5: Di tingkat peternak ya?
7: Ya, kalau untuk di wilayah mungkin Jawa Barat masih di 22.500. Okay. Nah, kalau di luar pulau, wilayah timur masih tinggi harga telur.
5: Sudah berapa lama Pak untuk harga kisaran tersebut?
7: Sudah sekitar 2 bulan, Bu.
5: Oke. Okay. Sudah 2 bulan harganya di kisaran 21.000. Kemudian bagaimana dengan harga jualnya, Pak? Apakah ada perbandingan yang cukup signifikan?
7: Kalau harga jual masih otomatis turun ya, Bu, di konsumen. Gitu, sekarang itu kan harga di konsumen itu kalau di wilayah pulau di sekitar Jawa Barat itu kan sekitar 25 sampai 26.000 ya per kilogram.
5: Iya. Oke. Tapi kira-kira apa sih Pak yang membuat harga di peternak ini bisa dikatakan turun ya?
7: Ya, yang pasti kalau harga turun kan pasti mungkin supply demand kan, Bu, pasti kan. Harga turun pasti ya supply-nya berlebih itu aja.
5: Jadi faktornya karena supply yang berlebih sehingga harganya jadi turun. Kalau misalnya supply-nya minim, itu juga justru malah jadi meningkat, Pak. Apakah seperti itu?
7: Ya, sebenarnya gini, Bu, dulu itu kan kalau misalnya program MBG itu jalan sesuai dengan harapan langsung beli ke produsen, itu mungkin harga bisa stabil, Bu. Tapi kan hari ini yang supply ke SPPG itu kan kebanyakan itu, Bu, trader, Bu. Jadi otomatis lah mereka nekan ke peternak harga murah, terus jual tinggi ke SPPG kan begitu, Bu.
5: Tapi sudah ada pelibatan belum, Pak, antara program pemerintah MBG ini ke peternak lokal?
7: Ketemu sudah berkali-kali ketemu, tapi untuk realisasi belum. Kemarin baru ada kesepakatan aja MOU bahwa SPPG mau serap di harga acuan sesuai dengan harga acuan pemerintah, tapi realisasinya belum, Bu.
5: Oke. Masih menunggu ya, artinya nanti menunggu progres selanjutnya, dan harapannya memang dilibatkan ya agar harganya juga bisa bersaing ya Pak untuk program ya, MBG ini.
7: Gitu, seperti itu.
5: Oke, baik. Ada kekhawatiran tidak Pak kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan seperti apa kira-kira?
7: Pasti ada kekhawatiran Bu, karena kan harga pakan kan sekarang naik Bu.
5: Yeah.
7: Dengan kondisi dolar seperti hari ini kan bahan baku pakan ternak itu kan mungkin 80% import kan Bu. Gitu. Jadi dengan kondisi hari ini ya kalau misalnya agak seperti ini banyak mungkin banyak peternak-peternak terutama yang UMKM yang HPP-nya tinggi itu ya jadi tinggi kan Bu.
5: Oke. Kalau melihat kondisi sekarang langkah apa yang paling dibutuhkan oleh peternak sehingga harganya bisa bersaing lagi?
7: Ya tadi pemerintah melalui PKH atau Bappanas sudah membantu dengan jagung, dengan SPHP jagung. Dengan SP jagung yang cadangan jagung pemerintah itu dengan harga 5.000 sampai 5.500. Itu alhamdulillah bisa menurunkan biaya produksi yang gitu. Jagung dari sekitar 6.500 disubsidi ke 5.000 sampai 5.500. Nah, pemerintah lagi coba upayakan untuk tadi serapan SPPG dibikin ya di harga acuan, karena kan sekarang ini kan ya tadi supplier itu menekan ke peternak gitu kan semurah-murahnya. Nah tapi kan dia jual ke SPP dengan harganya kan lumayan bagus. Gitu. Jadi pemerintah lagi upayakan itu supaya SPPG itu bisa langsung bekerja sama langsung dengan peternak atau produsen seperti itu.
5: Oke.
7: Okay. Mata rantai lah intinya.
5: Intinya juga penyerapan ya, agar bagaimana produksi-produksi ini bisa tersalurkan sehingga peternak punya cuannya juga ya, Pak?
7: Iya, ya, mungkin kemarin tambahannya dari pihak dari kawan-kawan kami, koperasi maupun asosiasi yang meminta pemerintah gimana untuk misalnya seperti dulu lagi ada bantuan sosial berupa daging ayam dan telur ayam kan seperti itu.
5: Nah, dalam situasi seperti ini, langkah apa sih Pak yang biasanya dilakukan oleh peternak untuk terus bertahan ya?
7: Yang pasti peternak kami coba berupaya untuk mengurangi indukan ya. Mungkin indukan, terutama indukan yang di atas 90 minggu umurnya mungkin kita afkir secepatnya. Gitu kan, karena kan mengurangi supply telur otomatis dan mengurangi juga biaya produksi yang tinggi yang seperti itu.
5: Oke.
7: Nah, terus, ya, kami juga berupaya sekarang juga jual ke konsumen langsung seperti rumah tangga gitu, mencoba juga.
5: Nah, sejauh ini daya belinya seperti apa Pak Alvino di tingkat masyarakat di luar dari penyerapan MBG tadi ya?
7: Ya mungkin kalau kami yang di luar di mungkin selain di Blitar Kendal bisa ya, tapi kalau di sana itu kan sentranya kan banyak ya, otomatis dia harus keluar karena kan memang demand mereka kan banyak di luar wilayah itu kan, karena kebanyakan di luar wilayah Jawa Timur, Jabodetabek kan seperti itu.
5: Oke.
7: Paling banyak.
5: Nah, kalau terkait dengan harga pakan tadi sempat disinggung juga ada kenaikan ya.
7: Ya.
5: Sudah berapa lama berlangsungnya dan saat ini harganya di berapa Pak?
7: Ya pakan itu naik itu sejak adanya itu perang Iran Amerika ya. Udah mulai naik ya, terus dengan ya dolar ini tinggi otomatis kan gitu. Karena dengan perang Iran Amerika ini kan Israel ini di samping dolar kan juga minyak dunia naik kan pasti mempengaruhi gitu kan. Terus terutama kemasan-kemasan yang mengandung plastik itu kan juga naiknya tinggi semua.
5: Iya, ada berbagai gitu. Komponen yang mempengaruhi ya.
7: Iya, seperti itu.
5: Oke. Lalu bagaimana kehadiran dari pemerintah daerah ya, bukan pusat tapi daerah untuk membantu stabilisasi harga? Kemarin kita juga sempat lihat di Blitar ada aksi bagi-bagi telur ya di kawasan Blitar untuk bagaimana mereka meminta pemerintah agar lebih memperhatikan peternak. Silakan.
7: Iya. Ya, jadi memang teman-teman kami kemarin yang terutama yang di wilayah Blitar itu memang sempat bagi-bagi ya itu setelah itu yaitu yang mereka ditemui oleh pemerintah tahap awal ya tadi Bu dibantu dengan jagung yang subsidi harga 5.000 sampai 5.500 dan paling enggak sudah bisa mengurangi biaya produksi kan begitu. Nah, terus ya pemerintah mau sepakat untuk SPPG supaya langsung ambil dari peternak. Itu sih baru itu aja, Bu.
5: Hmm. Artinya sudah ada respon juga ya dari pemerintah daerah yang oke. Dan sudah dijembatani bagaimana untuk kedepannya ya untuk peternak ini.
7: Iya.
5: Oke. Perlu tidak adanya intervensi harga lagi ataupun regulasi baru, Pak Alvino, sehingga di tingkat peternak ini lebih stabil harganya?
7: Sebenarnya kan regulasinya sudah bagus, Bu, terkait pembagian produksi itu 98% dan 2% itu sudah bagus. Ya cuman mungkin nanti ya itu tinggal di ini aja, dijalankan aja, Bu, aturan itu.
5: Oke, jadi apa yang perlu dibenahi sehingga harganya tidak anjlok seperti saat ini dan juga berulang ya?
7: Ya sebenarnya kembali lagi ya tadi 98% dengan 2% itu pemerintah harus bisa mendata ya. Gitu loh, supaya jadi aturan permentan itu bisa jalan, Bu. Jadi produksi itu enggak ngawur gitu.
5: Yeah. Yang besar implementasi besar, dari kebijakan yang sudah ada ya.
7: Ya, itu sih, Bu.
5: Dan juga dengan adanya program makan bergizi gratis peternak untuk dilibatkan ya, Pak Alvin.
7: Ya, ya dulu kan memang kan seperti itu kan, Bu. Karena makan bergizi gratis kan melibatkan langsung antara tadi ya, produsen gitu kan.
5: Oke. Okay. Baik, baik. Kalau begitu kita harapkan semoga peternak kita semakin sejahtera dan juga harganya bersaing ya di ya, masyarakat.
7: Terima kasih
5: Pak Alvino atas perbincangan yang ini di Radio Pro 3. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPWN, Alvino Antonio.
6: Wawancara Pro 3.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Masayu. Berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, perairan selatan Sulawesi Selatan, Laut Maluku, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pangkal Pinang, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi hujan sedang di Medan. Potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Padang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Potensi udara kabur di Banda Aceh, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar dan Kupang, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1, mengudara di 99,2 MHz untuk hari ini, hari Rabu, 10 Juni 2026. Dari Natuna Indonesia, kami bertugas, saya Elmi Subayang dan rekan sekerja Haspera, mengucapkan selamat pagi untuk Anda. Selama mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar dimanapun Anda berada di Ranai pagi ini, Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan rekan sekerja Haspera menemani Anda hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa, mengawali jumpa kita di Ranai pagi ini, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-A'raf ayat 31 dibacakan oleh Ida Riani.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang bernuansa islami kami cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Metode Cepat Bisa Baca Al-Quran, disampaikan oleh Sutrisno ST.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu yang tercinta, pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kita di Indonesia ini berdasarkan data statistik kependudukan adalah umat Islam terbanyak, bahkan sedunia. Bahkan ketika kita haji, itu juga adalah haji terbanyak dari Indonesia. Orang Arab sendiri kalah. Jumlah haji Indonesia dengan orang Arab itu masih banyak jumlah hajinya orang Indonesia. Sayangnya, dari segitu banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam, ternyata belum semuanya bisa membaca Al-Quran. Membaca saja belum bisa, apalagi memahami. Membaca saja masih banyak yang belum bisa. Padahal Al-Quran itu adalah kitab suci yang menjadi petunjuk kehidupan kita. Kalau boleh saya ibaratkan, ibarat kita naik kendaraan menjalani kehidupan ini, kemudian tidak tahu rambu-rambu yang ada di jalan karena tidak bisa membaca, tidak paham tentang rambu-rambu. Sehingga ketika lampu merah kita tancap gas, ketika hijau kita berhenti, ketika ada tikungan kita ngegas macam mau lurus, ada tanjakan kita tidak paham, kira-kira apa yang terjadi? Insya Allah, yang semula tujuannya mau ke sekolahan atau tujuannya mau berangkat kerja, akhirnya tibanya tidak di tempat kerja, tidak di sekolahan, tapi tiba ke rumah sakit. Tabrakan paling tidak, kalau enggak jatuh sendiri. Dan itu berbahaya. Hidup juga begitu. Al-Quran adalah pedoman hidup. Isinya petunjuk, rambu-rambu, tatanan untuk kita ikuti yang perintah dan untuk kita tinggalkan yang berupa larangan. Maka bagaimana mungkin kalau kita umat Islam membacanya saja pun tidak tahu, tidak bisa. Nah, ini sebuah dilema tentunya, dan harus kita mau untuk memperbaikinya. Jangan pernah merasa sudah lanjut usia, sudah telat umur, sudah tak punya waktu lagi. Tak mungkin kita bilang tak punya waktu, padahal hari-hari WA bisa kita baca, berbaris-baris, bertumpuk-tumpuk kebaca. Giliran Quran enggak kebaca. Kalau orang kami, orang Jawa, WA itu wawasanipun Al-Quran. Nah, itu baru keren tuh. Ini WA, WA yang di HP itu kebaca. Quran tak kebaca, tak ada waktu katanya. Di dalam kesempatan ini saya ingin memotivasi bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, merasa usia sudah tua, sudah dewasa. Ayo, jangan malu. Jangan kalah dengan anak-anak. Lebih baik menahan malu sedikit untuk belajar yang akhirnya nanti bermanfaat dan bisa. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan kita Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal kiamati syafi'ali ashabih. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat syafi'ali ashabih, memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Ya, pakai tahap. Tahap pertama, pembacanya. Tahap kedua, penghafalnya. Tahap ketiga, pengamalnya, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama dulu, pembacanya. Kita akan fokus kepada yang belum bisa membaca. Apalagi mu'alaf. Kalau misalnya ada mu'alaf, itu sangat disayangkan. Sudah masuk Islam, kemudian tidak ada yang, tidak serius untuk belajarnya, itu sayang sekali, sangat sayang sekali. Saya dengan izin Allah punya satu metode, saya beri nama metodenya itu namanya Bima.
singkatan dari bisa asal mau. Karena bagi saya hidup itu tidak ada kata tidak bisa, asal mau. Yang ada adalah mau atau tidak mau. Ada orang yang selalu bilang, ah saya gak bisa, karena gak mau sajanya itu. Asal mau insya Allah bisa. Maka saya beri nama judulnya itu bisa asal mau. Dan alhamdulillah dengan metode ini, kalau kita lihat hitungan jamnya, saya buat 4 kali pertemuan. Di setiap kali pertemuan setengah jam. Artinya kalau dikumpulkan setengah jam kali 4 itu baru 2 jam. Dengan izin Allah selama di Batam saya sudah praktekkan, saya pakai gunakan metode ini untuk memang waktu itu fokus di mu'alaf. Dengan izin Allah mu'alaf yang buta huruf sama sekali itu setelah pertemuan yang keempat, artinya setelah dia meluangkan waktu 2 jam sudah mulai bisa. Ya tentu tidak mungkin lah langsung lancar ya, tidak mungkin dong orang baru belajar. Setidak-tidaknya gampang untuk mengenal huruf, dan kalau untuk lancarnya butuh proses, tentu harus dilanjutkan. Tapi setidak-tidaknya itu tidak jenuh, karena banyak yang di antara mereka itu mengeluhkannya, sudah ngaji lama Pak enggak bisa-bisa. Awalnya itu metode ini diizinkan oleh Allah untuk akhirnya saya tulis, saya buat. Maka selama saya di Natuna ini, saya berharap kalau Bapak Ibu ada yang sudah merasa dewasa kemudian enggak mungkin bergabung dengan anak-anak dan pengen belajar mandiri, kalau mau saya bimbing insya Allah bisa itu dalam waktu singkat. Dan saya jamin gratis, saya jamin gratis untuk belajar membaca Al-Quran, saya jamin gratis. Karena alhamdulillah kalau untuk ma'isyah Allah sudah cukupkan kami. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, gunakan ini. Sugestinya apa? Itu tadi, supaya di yaumil kiamah nanti masuk kelompok yang mendapat syafaatnya dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ngumpul, sering ngumpul yasinan, tapi yang kita baca tulisan latinnya, mohon maaf ya, mohon maaf, ini bahaya. Kenapa bahaya? Dalam huruf latin itu tidak mewakili huruf Arab. Contoh, ketika ketemu tulisan Al-Lazina, itu kalau ditulis dalam huruf latinnya dan kemudian kita baca sesuai hurufnya, ditulis A, L, A, D, kemudian Z, I, N, A. Terbacanya bukan Al-Lazina, tapi Alat Zina. Anbahai.

pengamalnya dan seterusnya. Nah, kita mulai dari tahap yang pertama dulu, pembacanya. Kita akan fokus kepada yang belum bisa membaca, apalagi mu'alab. Kalau misalnya ada mu'alab, itu sangat disayangkan. Sudah masuk Islam, kemudian tidak ada yang tidak serius untuk belajarnya, itu sayang sekali, sangat sayang sekali. Saya dengan izin Allah punya satu metode, saya beri nama metodenya itu namanya BIMA, singkatan dari bisa asal mau. Karena bagi saya hidup itu tidak ada kata tidak bisa, asal mau. Yang ada adalah mau atau tidak mau. Ada orang yang selalu bilang, ah saya nggak bisa, karena nggak mau sajanya itu. Asal mau, insya Allah bisa. Maka saya beri nama judulnya itu bisa asal mau. Dan alhamdulillah dengan metode ini, kalau kita lihat hitungan jamnya, saya buat 4 kali pertemuan. Di setiap kali pertemuan setengah jam, artinya kalau dikumpulkan setengah jam kali 4 itu baru 2 jam. Dengan izin Allah selama di Batam saya sudah praktekkan, saya pakai gunakan metode ini untuk memang waktu itu fokus di mu'alaf. Dengan izin Allah mu'alaf yang buta huruf sama sekali itu setelah pertemuan yang keempat, artinya setelah dia meluangkan waktu 2 jam sudah mulai bisa. Ya tentu tidak mungkin lah langsung lancar ya, tidak mungkin dong orang baru belajar. Setidak-tidaknya gampang untuk mengenal huruf, dan kalau untuk lancarnya butuh proses, tentu harus dilanjutkan. Tapi setidak-tidaknya itu tidak jenuh, karena banyak yang di antara mereka itu mengeluhkannya, sudah ngaji lama Pak enggak bisa-bisa. Awalnya itu metode ini diizinkan oleh Allah untuk akhirnya saya tulis, saya buat. Maka selama saya di Natuna ini, saya berharap kalau Bapak Ibu ada yang sudah merasa dewasa kemudian enggak mungkin bergabung dengan anak-anak dan pengen belajar mandiri, kalau mau saya bimbing insya Allah bisa itu dalam waktu singkat. Dan saya jamin gratis, saya jamin gratis untuk belajar membaca Al-Quran, saya jamin gratis. Karena alhamdulillah kalau untuk ma'isyah Allah sudah cukupkan kami. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, gunakan ini. Sugestinya apa? Itu tadi, supaya di yaumil kiamah nanti masuk kelompok yang mendapat syafaatnya dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ngumpul, sering ngumpul yasinan, tapi yang kita baca tulisan latinnya, mohon maaf, ini bahaya. Kenapa bahaya? Dalam huruf latin itu tidak mewakili huruf Arab. Contoh, ketika ketemu tulisan al-lazina, itu kalau ditulis dalam huruf latinnya dan kemudian kita baca sesuai hurufnya, ditulis A, L, A, D, kemudian Z, I, N, A, terbacanya bukan ala zina tapi alat zina, kan bahaya jadinya kan. Nah jadi daripada hanya baca tulisan latinnya bergaya macam bisa baca padahal tidak, lebih baik ayo tahan rasa malunya, barang sebulan dua bulan insya Allah kalau istiqomah dengan bimbingan dari Allah, dengan keikhlasan kita, dengan semangat yang sungguh-sungguh, bisa asal mau. Tanamkan itu, bisa asal mau. Insya Allah bisa. Saya yakin bisa karena saya berani ngomong, sudah praktek, sudah banyak. Dulu waktu itu sempat ada yang promotor, jadi buku saya itu dicetak 100 jilid dan 100-100nya sudah terdistribusi dengan baik. Artinya menghasilkan dari orang yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari gunakan waktu kita. Jangan banyak alasan deh. Intinya itu saja. Orang biasanya itu terlampau banyak alasan. Yang inilah, yang itu. Akhirnya ya karena banyak alasan, begitu nanti sampai di akhirat nyesel, nyesel. Di sisi lain, salah satu manfaat Quran itu Nabi bilang, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Buat rumah kita ini bercahaya dengan bacaan Al-Quran. Lah kalau kita baca aja gak bisa, bagaimana? Makanya di rumah itu sering serem kalau tidak kita pakai baca Al-Quran. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang niatkan hati, hubungi RRI, kita nanti buat forum untuk buat satu komunitas. Sekali lagi, saya jamin, saya yang bimbing, saya gratis. Cuman bagaimana caranya supaya bisa kita buat ketemu.
Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di gelombang yang sama, di lain yang, di kesempatan yang berbeda. Sampai jumpa. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Metode Cepat Bisa Baca Al-Quran, disampaikan oleh Sutrisno ST. Mudah-mudahan kita dapat membaca Al-Quran dan memahami maknanya ya. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Selamat pagi, saudara pendengar. Inilah Warta Berita Daerah. Hari ini Rabu 10 Juni 2026 atau bertepatan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sari berita. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Natuna melakukan pengurangan pasokan listrik sementara di sejumlah wilayah pada sistem kelistrikan Bunguran. Berita lainnya, persaingan pendidikan global mendorong Mansatu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar dan metode bilingual. Dari Sepembang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang.

0: Mendengar warta berita daerah pagi ini, kami awali berita yang pertama, PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna melakukan pengurangan pasokan listrik sementara di sejumlah wilayah pada sistem kelistrikan bunguran. Kepada RRI, manajer PLN ULP Natuna Rafki Chandra mengatakan pengurangan pasokan listrik dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan menghindari gangguan yang lebih luas. Pemadaman sementara diterapkan pada beberapa wilayah dan waktu tertentu, terutama saat periode beban puncak.
1: Kami informasikan kepada masyarakat bahwa saat ini sistem kelistrikan bunguran atau ranai mengalami keterbatasan daya akibat gangguan pada salah satu unit mesin pembangkit di PLTD Ranai. Untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan, PLN melakukan pengurangan pasokan listrik sementara pada beberapa wilayah, khususnya saat beban puncak. Saat ini tim PLN sedang melakukan perbaikan intensif, sementara material yang dibutuhkan sedang dalam pengiriman dari Tanjung Pinang menggunakan KM Bukit Raya.
0: Berdasarkan estimasi untuk proses perbaikan dan normalisasi sistem kelistrikan ditargetkan selesai pada tanggal 16 Juni 2026 dengan tetap memperhatikan kondisi teknis di lapangan serta kelancaran distribusi material. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses pemulihan berlangsung. Mendengar Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan pembinaan melalui program Satpol PP Masuk Sekolah di SMK Negeri 1 Bunguran Timur, Senin 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk upacara bendera yang berlangsung khidmat dan tertib di lingkungan sekolah. Kasatpol PP Kabupaten Natuna Irlizar bertindak langsung sebagai pembina upacara didampingi personel Satpol PP sesuai surat tugas. Upacara diikuti kepala sekolah, para guru, staf, seluruh siswa SMKN 1 Bunguran Timur serta personel Satpol PP Kabupaten Natuna. Dalam amanatnya, Irlizar menyampaikan bahwa upacara bendera bukan sekedar kegiatan rutin mingguan. Menurutnya upacara menjadi sarana menanamkan nilai ketaatan, pengorbanan, kedisiplinan, serta penghormatan terhadap negara dan simbol bangsa. Ia juga memperjelaskan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah. Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Selain itu, para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi tata tertib sekolah dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Irlizar juga mengingatkan siswa untuk menghormati guru serta berbakti kepada orang tua sebagai bagian

0: dan dari pembentukan karakter generasi muda. Kegiatan pembinaan tersebut berlangsung aman, lancar, hikmat, dan tertib tanpa kendala yang berarti. Para siswa terlihat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin dan penuh perhatian.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Mendengar, kita beralih ke berita lainnya. Persaingan pendidikan global mendorong Mansatu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar, hingga berhasil mengantarkan salah satu siswanya lolos ke Universitas Al-Azhar Mesir. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
2: Persaingan pendidikan global mendorong Mansatu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar dan metode bilingual hingga berhasil mengantarkan salah satu siswanya lolos ke Universitas Al-Azhar Mesir. Said Muhammad Arif Rahman dinyatakan lulus pada Fakultas Usuluddin Jurusan Akidah Universitas Al-Azhar Mesir. Informasi kelulusan tersebut turut diumumkan melalui media publikasi resmi Mansatu Natuna dan mendapat apresiasi dari keluarga besar madrasah. Wakil Kepala Bidang Kurikulum Mansatu Natuna, Fuji Rohyatin, kepada RRI mengatakan pihak sekolah terus mendukung siswa melalui peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas belajar, hingga metode bilingual dalam kegiatan akademik sehari-hari. Menurutnya, pembinaan tersebut dilakukan agar siswa mampu bersaing melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Fuji Rohyatin menjelaskan sekolah juga memberikan pendampingan kepada siswa yang mengikuti jalur seleksi perguruan tinggi luar negeri, termasuk Universitas Al-Azhar Mesir. Dukungan tersebut diberikan mulai dari pembelajaran bahasa hingga pembinaan akademik siswa.
3: Sebenarnya bisa dikatakan mandiri sih Pak, itu tidak beasiswa karena dia melalui lembaga. Jadi anak ini semacam ikut bimbel gitu. Jadi memang dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, sudah ikut bimbel di Tangerang. Kemudian dia ikut seleksi lewat jalur itu.
2: Fuji mengatakan keberhasilan Said Muhammad Arif Rahman menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan seleksi. Ia menambahkan pihak sekolah berharap semakin banyak siswa Mansatu Natuna yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi internasional.
3: Karena memang ada program, Arif ini memang termasuk 5 besar Pak di sekolahnya, di kelasnya gitu kan, jadi berprestasi. Kalau dari penguasaan bahasa, nah kalau ke sana dia sendiri, maksudnya si Arifnya sendiri ini juga fokus ke bahasa Arabnya gitu, peningkatan bahasa Arabnya. Kebetulan memang di sekolah kami ada program bilingual, jadi untuk penguasaan bahasa. Di sekolah kami dukung dengan namanya aplikasi Alep, digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, selain daripada itu, dia sendiri dan semuanya, karena kebetulan memang anaknya harus berangkat ke Tangerang, itu kami dari pihak madrasah support, memfasilitasi semua keperluan siswa. Gitu.
2: Keberhasilan tersebut sekaligus menambah daftar prestasi akademik siswa Mansatu Natuna di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah berharap pembinaan pendidikan yang dilakukan dapat terus melahirkan generasi muda Natuna yang unggul dan berdaya saing global. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi petugas lapangan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut digelar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Ranai. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di salah satu ruko di kawasan Jalan Hang Tuah dekat SMP Negeri 1 Bunguran Timur. Sebanyak 35 petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Poler Sirait, mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan setiap tahun bagi petugas kebersihan lapangan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan para petugas yang setiap harinya bekerja menjaga kebersihan lingkungan. Poller menjelaskan petugas lapangan memiliki aktivitas kerja yang cukup tinggi sehingga kondisi kesehatan perlu terus dipantau secara berkala. Selain itu, kerjasama dengan dinas kesehatan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan para petugas kebersihan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap kesehatan petugas kebersihan tetap terjaga sehingga pelayanan kebersihan lingkungan di Kabupaten Natuna dapat berjalan optimal. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. PT PLN, unit layanan pelanggan Natuna, melakukan pengurangan pasokan listrik sementara di sejumlah wilayah pada sistem kelistrikan Bunguran. Berita lainnya, persaingan pendidikan global mendorong MAN Satu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar metode bilingual. Mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 6.13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Hari ini hari Rabu pendengar, tanggal 10 Juni 2026. Untuk Anda yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga dengan bertambah umur, bertambah berkah, bertambah rezeki, bertambah bahagia, bertambah sehat ya. Dan mudah-mudahan dengan bertambah umur kita semakin dewasa ya, semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, yang kami himpun dari BMKG. Yang kami kutip dari kanal YouTube BMKG, disampaikan oleh prakirawan BMKG Masayu F ya. Dan informasi yang kami dapatkan untuk daerah Sumatera ya, seperti Banda Aceh, diperkirakan udara kabur, Medan hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Padang dan Pekanbaru berawan tebal. Untuk Tanjung Pinang, Jambi dan Palembang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, Pangkal Pinang hujan disertai petir, Bandar Lampung berawan. Untuk daerah Jawa seperti Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya diperkirakan berawan tebal. Untuk Semarang cerah berawan. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara, untuk Denpasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal. Untuk daerah Kalimantan seperti Pontianak dan Tanjung Selor diperkirakan hujan disertai petir. Untuk daerah Banjarmasin dan Palangkaraya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk Samarinda berkabut. Untuk daerah Sulawesi seperti Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Untuk daerah Maluku dan Papua seperti Ternate diperkirakan hujan disertai petir, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire dan Jayapura, Jayawijaya dan Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Demikian kami sampaikan informasi perakiran cuaca yang kami dapatkan dari BMKG pusat ya, dan dikutip dari kanal YouTube BMKG yang disampaikan oleh prakirawan Masayu F ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Ranai dan sekitarnya ya, Kabupaten Natuna, dapat Anda dengarkan pada pukul 7.30 setiap harinya yang disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Maritim Natuna. Dan satu berita kehilangan ya, yang kami terima dari Ibu Nur Hamida di Bandar Sah. Telah hilang dompet ya berwarna coklat berisi kartu BPJS dan KTP atas nama Raihani. Kartu BPJS atas nama Muhammad Teguh Saputra beserta Kia, kemudian kartu BPJS dan KTP atas nama Nur Hamida, kartu karib pensiun atas nama Nur Hamida beserta sejumlah uang hilang di Jalan Sihotang, tempat jualan kue menuju Jalan Bandar Sah sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan, tolong menghubungi nomor 0887-0828-8855 ya. Atas budi baiknya diucapkan terima kasih, ataupun Anda bisa langsung mengantarkan dompet tersebut di RRI Ranai ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami sampaikan berita kehilangan sebuah dompet ya. Semoga ditemukan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan nama.
0: Hah, pandai ya WPA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini, 10 Juni 2026. Kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 RON 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Dan menurut Corporate Security Pertamina, Fatra Niaga, Robert MV Damatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator. Dan selain Pertamax dan Pertamax Green, harga BBM non subsidi lainnya tidak mengalami perubahan, ya. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh.